0: Vida nika uye magambo aline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambo adigialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu Luma hata suha afara waguba ya uboa. Dariwa li hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis, capítulo 19.
2: Lari nye kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni,
4: weri mungi na umbafu.
3: Kadega abusira kitati lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mpo ula uchagalu kuri. Hagu ya kitalali, hapara wagumu lani kitu wako.
2: Abaya, haguwa na ha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala. Aleluya.
2: Aba tilagabu lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
7: Duku ma uweiri guni lubungiu sunhu guja le esedi dubani ani inebe la kum weyanya nyubrigini.
2: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
6: Aleluia. O mestre do abu de mepuindi o lesunti para acabar a rua. Gunta a goma, fui o malau gundani, rua que me oeri de me lu, la tuga chiri halidani la maria do mundo. Aranse o ladai, tauta daura com lino to fino, haruma animiri tuguia, minita lino fino, e bagare lesunti, le habagare lani o bundi.
2: Abad lania kwa angelinu.
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Aba lania kwa
8: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu kwa angeli ligia, aba lania kwa unu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri kuha afala rubani lugano te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nirubai kesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kubai sifri hong profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadai ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolo me baiba ilida lagai lanari me ligai bungi. Baruwa yule iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
9: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
2: Apa narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
10: Higogo, ontara kwa kumalu ome volatina rakitu kwenye. Kwa kumamu ka hagiru uruwego, kumati matinya ama kudunya kanyitinya. Hagiru kabayu hao sunha awari habali. Hagiru kusunha uye riku kirigia, dantu ha itamu ni kai haa mama itamu ni. Dantu nyiburiginya kai waina muhu.
2: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hao hanigu ontara kwa yalu, agenda kudumale warimbe lau kabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge monstru. Lauburi milagru ligia, Eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kito bayho walu laburu du lili monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubay watu gemeti numa sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumulugu gien le warihu bayu lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihi aba angeli larani no cielo gen lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigen duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irum. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagu anya masa arunti ya lidage uwe ni dari me lari ge milu irum. Ani ya furum ya tibai asa aruni lida ge oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furum ya ti asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ya uwara luma luagu milu irum. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida ge la daruni. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luguribu ani jibe baya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sungu ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulun sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu anya. Waini mwanya hama nyibirigia rana ligibige bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wagudu hilagu anya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburu wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wagu bai lida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagu anya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge luma gebungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu ge.
9: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahoni, ni ironi, ni igairego, ladega sigha furumi ati burikate.
2: Abati larinya go bungi yo.
10: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinya gatigiye.
10: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ati lafiye nunu waluwa.
2: Larigye, aba larinya go nu.
10: Sunha ladega ni sunkate le, au alfuwe. Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichukubalu, lulatu lida agenise seduna le ichukubwe ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, herisi lubayi sune lubayi habihini, kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yetiha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedi banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, buin hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
0: Higab narufu daru adari ibu tolani mutum welio.
2: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini ome buburu gusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yon lagu buri bena. Uruwa yon bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimune habai numa lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uruwa wei gadiri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusurube angeli ligie La udubu le hasupe La duguwa bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le tima timat Miriti kaisi bidiri ule harumati Wende gudawati lebo bariyeru ligia La usunlu weiri dubu buidubiriti Le furumieti La uhasupe Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degua le guanarg luweni gubungiu, ruti la harungonga lungu. Yesu Kristu ti li lampu ba iburu guligie. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligie. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati. Ogeye ragwadit. Hari gba nya buru oyi bayiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba nya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu du angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari harugo gati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri nyenye duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago biya lo baduna ligia nye lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumi sag hati la gindu leti lubana serimi tino la gara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungi nye ibe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia abame haukudurogun lani gulu agagi budaguba luma bungu nyebe gie liri hereberu ualime ari ebunye haga nauti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungo nga dagituba wabune mebungu yu hao abame haruwe ha sunda lari gie abalariye kungangheli ligie nu
5: inari niti dimuri brile ani gayara tilafie runi waduago ani wabure mebungi memele ichi gubai dimure hon profetagu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
11: ariha huma anate madise folese watile dugu baikasu lau lugano te bungi yu le buru yu baitida libru to
2: au hua agamba numuti ariha neiburi kate ile ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
5: Madiga baile, lupui bungi au kei buguye hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule burimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya gatigie nu.
5: Maramu da bai lugano te bungi ule burimu nyi baitida liburu to la diga jarafa li da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
11: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
12: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
11: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula sub teregudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
13: Higabu!
2: Legie gabu bai, ariye gala.
13: Higabu.
2: Le magre bu bai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luago. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile la gawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luago. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
11: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
14: Aniha hiri bai lagucha gu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham.
9: Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugu si bayi Isako, Isako lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Huda haula mulenu, Huda lugu si Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagusho, Faresi lugu si Esuromu, Esuromu lugu si Aramu, Aramu lugu si Aminadabu, Aminadabu lugu si Nason, Nason lugu si Salomon, Salomon lugu si Boso, Rabu lugu si Boso lugu si Oedi, Rutu lugu si Oedi lugu si Hese, Hese lugu si Uruwe Dawidi. Ayaha lagu cagu luma ge Dawidi lumo adengruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tome he lumari uriasi, Hagia lagu brigubaya Salomon. Salomon lugu si bei Roboamu, Roboamu lugu si Awiasi, Awiasi lugu si Asa, Asa lugu si Josafatu, Josafatu lugu si Horamu, Horamu lugu si Osias, Osiasi lugu si Hotamu, Hotamu lugu si Akasi, Akasi lugu si Esikiasi, Esikiasi lugu si Manasesi, Manasesi lugu si Amon.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Así es.

0: hari gong loege amu ema. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
1: Saraba, orube irahe leta usu lugu chu. Anua haba hau ehipi. Aba meherede lunyen, darime namisa lunyeni. Ladega lalu ahai erode si irahe le, lulafarune ilaku.
0: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugu chu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
1: Sagana mutimiru Egipto gi.
0: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto lagiri honu wa irahe ligia. Itere lien lagun fuliru le laburhe bai profeta Jeremias.
1: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, doyahu bu harigi irahe.
0: Lari ye lone erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ameha afarni iragu le.
0: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugu chu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
0: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
1: Aga huwati, lumala li aba kirigia akuwar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma umma lubaba buhebe. Tarakuma umma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladere gu Huang, liabi lagiriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai Huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya gu hon.
3: Arasan hewe huwye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logu gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu i haru lichobu lien luhaburu la ruma da gudu bai trigu aba me lanua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la raidu ni trigu udalai me sagadi le ma bai heli lidan watu gemet le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tilere luago duna le giribe hordan le nyen lubei huang lu labadi seiruni mahati ye be huang labadi seiruni aba la riego hesusu
3: au lumbe babadi seruninu bugu ye lubei nyumbu inu lu na badi seruni
0: aba la riego hesusu lu
4: itara luba kwento la duga lunti wadugu ni le lubei be bungi
0: aba labadi seiraguduni huang hesusu Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
5: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome bulanugunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigeni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wye yuluma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari angalu.
6: Ahen lire bubay bongiu. Saligo gitabay dubule feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
4: Tari hare leneno bongiu. Mamar gubay tau fein habagre de grigia. Abagre tu baginya lausun tu mure le larinya ko bungi.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bay hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
6: Ahim dirubu bay bungi, chuba bayage luhuna bu. Ladega tarinha lereru bungi, larinya ko bobogi hon lani angeli gulun honi giruni bu. Hanega bati bu haha buru. Luma chogera bula bugudi luagu du.
0: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
4: Anega tugien leneru bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
0: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
6: Nichi goboi sun lebon ahabu ahudura guanu.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia la de gatarin hare lereno bungio luru guba babure me bungio bahu turokua luru guba ginye beservida
0: abati la disse do mafia lue aba hayabi angelugu esterivide dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan frisirugo aba lidi lari gon galileo merede ti nazaret aba lidi agano wa kafernaumu Aba fulasu le larubai duna lida hagele rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lulagumfuliru le laburiha baimeha isaiasi le meha profeta le ariangubai.
1: La keira sabulon luma nefetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ongo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana baka mama banya kurini. Kuih hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuih alameha lida bai lamunyonga, lani na omeni, arugonga giga malihau.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi esenia ni habagari be hagurieti aba lerengu Jesusu hon
4: falahumana aba me meseni hadu la udre ana harugado me guriki anu lunani kume
0: frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro go me mere Jesusu aba yalarihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. aba lagan bunu waluagu Jesus lida sun Siria, aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rege sandi, igairugu, haga wagu ben lagubri sifiri, hagonwe hedibanya, hama ha derege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, Lobo agogia judia luma loige obole nyenge lobo la bocha weyo libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba la wariri luago wubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba la gumesaru arufu da hon itara.
4: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene gobe hon lunhe belurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi gobo bungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lunha digni lugunda bungi yu. La dega lider go banya bungi lu ha degani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. La dega go deme ha bubai bungi yo. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega hari he bai bungi. Fulese watin ha wati go mari do banya lu go darangi la. La dega la go ru banya bungi yo kaisi le rahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni lu go ha degani lu go da bungi. La dega he bel ru bali don la ru ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanaba gunugurigia, eiba hahamau aringa kagia sun luwiyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, itara linyame haginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu aringa,
4: itara hinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasua, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigiragu ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubole, aba uburigu le luaguti aba ubu sinyati ya laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ilirudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama niabia agidere. Niabia agunflire. Ninara lubaiti hao luago anihi waraga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishigu ti meberese ni luagu furume warga gomadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu daha ligia hongurigia lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gumadi lida luarago itaraginya la rufu daha wairi bai la nungunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon la ruwe habungi yusielu. Agamba humali luago rinya waguwa li lameha hon hagucheko lu mafar han huma. La diga furume warig la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lomo narin hare hon luago furume warig la le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lun mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yu latari ba unyeng ababarita guni luago anihi la kati li dan furume warig gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligibu gen latara. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiribu dun luagun latara ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigia la nugu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago loi le derege ru nibu lung agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lung sudara aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingiye dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguari gulan le awama diruto aba wuri, aga barahali tuma didas lanik. Abun lubaiti la figo gita bagu le bongwene. Sagabai, fui bai buari iwa. Buiti mati lu beferdi luni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwene a figo gita batipu. Durubai, fui bai buari iwa. Buiti mati lu le feride runi aba lidage umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinho agua timmeha ginye luago furume guarga la le igiru to lumari, luo ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furume guarga la uguri igiru to lumari, ahimama lubai la diga tagamare don ligibu agon, abatagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi yete uguri agabarahane. Le ginye, agamari ditu uguri igire guarga la diginye ginye agabarahane. Agamba atnaginye luago, aninya wagu wa lame ha hon, ha gucha go lon, ha gunfliron lao lel haninya go bay, lao afin yonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago, mon lumuti la hafin yonu ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru wuta bay waruwe ite bungi yu le weiri go bay. Ni luago hishego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi yurunga ni ka uago. Ladiga furunga gwarigu amu kate harinya gun lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magi ugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuigen hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosara aba gurigi aluha nunga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai ginye hanagan luagun le afure dehate huma. Agamba dun ginye luago arinya wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habubanyi hon. Afure dehugia me lugungi yo, awago ha anabagubalun. A uriba bai auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu guin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti harufu tubai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi le siya lubai.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
4: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. dala hisi kuma bakati lungu demeti masubu dirlei ni besi bumada adega humai labugin libidinwa aguchi bungi le ari ubalin le adega bai labugin libidinwa lishi kuba hafairuwa tagin le hafuri don lubungi yo mita na huma kei ha biango bai kibo ha hisi bai hon lon hafuri don rara tida haligi lise luma lida legeya don uma lon harihi ni agurigia ni nara hao lago lao la hadiga ni lira ibiha hamale hafayirwa tale hafuri don lubungi yo belo mahirumu rugo daruhu mwime hubeneri aba me hafuri don lun hagu shi bungi yo le labu go bai humanyi hagu shi meti bungi yo le arihu bali le hadiga bai lida limani lishu guba hafayirwa ha lida le hafuri don Magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mita ra hu ma lubay ti kei ha gaya. La diga lubane ke ha furi du lu bungi yu subuti la li kala ha busin rubay. Ita ra luba lubay ti ha furi du. Wagu chi bungi yu le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo mwega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabulha lidan ucha wakuni. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
0: Aba larinha gu Jesusu.
4: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadugu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha mamu ka griga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa, Ahi chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahi lubai ti buidu lubai bago. Arugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lishika meme beresi ni luago le aba. Siyante le seri yudunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toago dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagay. Lau sun lira, roti hagu chi le sieluwe eigini hong. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lau sun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong keifulure. Ahinti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo winye be lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidera wan logo tafinya hugiele madere da huma lubeti aniga kabasa waiga o kabasa wata o kabasa wadara gurigi halani gubo le luaguri nyumbri katile haritago ahin huguya anihin hugu si bungi yo sielo le subudi hebubali katile hemegi rubai Alo hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisunlehe megi rubai hon. Madihere da hauma lubei tiluago haruga. Latika barulu mutiginye haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubua guginye.
4: Michika huma haduno amu, michiku walamu gaginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichiku haduno amu, ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani haluaba durusu lidabago. Biangu watigibu hugu ya le, Sagahu mi durusu le lida bai haku furumi, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate I sagaru ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Danhuma luagu bena, aba me ladaruni lhuba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubai ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tiya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Gwonyi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei animali guganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lanli. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lanli. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme lunhe beluruba lanli donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, Sarago banyarinya gutia no, wabureme. Apurichi hati wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tia lida biri, adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinya go hong, ebidi ya gubayinya do no, dise humanoi huwia le adago bai uriba ni. Le agambu tina, adiga le le nubai bai, itara linya kei aba uguri gufuana dati, le adigo bai luba ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu ladiga luagu la dubu tabunua. Ahintile agamu tina, gama lumu madungu lumuti lenu baybay, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibwa kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubi ladimure ha Jesusu, Ma luweiri hani grigia laule la rufu daha bay. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufu daha tia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rey rubai Jesús loige wubu. Saragu hanya grige afalarut. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesús. Aba larinya gulun.
6: Nabureme. Abu busing gayarati barei dagwagadinima.
0: Aba ti laguru Jesús loagu lo luhobu. Ariyenge in ligia.
4: Busentina. Areida guaba.
0: Kei larinha gu itara, aba lareida gu sandi tiligia. Aba larinha gu Jesus lun.
4: Maringa beitia ni kaun, nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi larinha gu Moisés. Lu harihi ni gurigia lu agu areida guadi gu la.
0: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gu lun itara.
7: Nabureme, anihin nubuni, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
4: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
7: Nabureme, madinat nalu bebelu runubio. Anihin gu gubay dimureya, aba men lareida gu nubuni. Narinha gu bali lira, ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyiduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le larinya gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
4: Ninari hao luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga rubo bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
4: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladariru no lima di fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grige haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
1: Barulu kibasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro. Buset na fala ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
4: Dariti ya gasiga muhu yulun hagano unye. Gadi butin ya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
8: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
4: Falaba na gueto, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
8: Wubureme! Sefu bawa wadibira kwa.
0: Aba luna buni ya larinya gahon.
4: Kasa wagu hanuhu deda. Logu watafinye hugi ya le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. aba tawiri duhanigi aba hariyangu.
9: Kata isa wigirile, agamba lubalin garaba li luma barana?
0: Dale la chiliru bay Jesus loba afurugu duna, hagiru gadarana, aba hafri du biyama wigiri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Aba ti haguara ha hariyaga.
10: Kaso wago bemetera wamu, Jesus lira ubungiu. Biyabe sanga sufiri la gidwa, lubare gili dana sufiru ni.
0: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu, hariyaga lu.
11: Awa basagara, ikira balu beluru hadu mwiruga.
12: Awa bure me fulesei bawa.
0: Aba ti lariyagu Jesusu hong.
4: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru balia buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga. Hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu uhesusu tida uguna ituguya. Aba lahin uragun loubafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dale lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari angolu sandi tiligia.
4: Ragu bagurasu, nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agarufu da tele luru do Moises ariangu te hongo rugu.
13: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lari angu bay?
0: Keiti subudi lubali Jesus, le wagu bay hasaminara, aba lari angu hong.
4: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara. Kati masamene gu bilari oguniwa, ferud nwati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu ga bafu na, haule uguri kare uwarguti lun ferud na na figo.
0: Aba lari ngu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwago lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo, le aburihaba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
4: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulogu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogu.
14: Idalinya salegri bai kumaistru hama agubriha tiya li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinya?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
4: Amagati nye banya, memegi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile uwagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usente nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama niyabi alu hanya harichago banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tiya lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
4: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria idalea ni hala adari hama nyi. Lachiluruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru bon aba meta heiri da gun tonyu luhrubon aba ti ma meti la weiri don heiri ti siate gin ya teseru no di win toy sergi ru li don guero le binad hele ahe ya de go itara aba me la fon shu guero da me le tinyuru di win feri di waligi ya meti guero feri di wa di win ege lunti lubai teseru no di win iseri li don guero iseri itara luba le servi don biangu bai
0: Da nyenyen lubai Hesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugyan, aba larien gulun.
16: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buwa butu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru Hesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, nyenyen ti aba uri ima da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fado lu Hesusu lanaga gen. Aba taguro lo agu taru la deurago. Darienga tungo rigo.
17: Laurugu la guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Hesusu. Aba larihino. Aba lariengo tun.
4: Raguba gurasu nirag. Arita guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tarei dagu. Dale la tiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya guhon.
4: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu guin.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tien larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wa gudaviri.
0: Dan lebele rubai Hesusu munadon, aba hachilere marihi tien hagia lumon, aba larinya guhon,
4: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagudunu.
0: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
11: Aha, nabureme, afinha teu.
0: Aba laguru ni Hesusu hago, aba larinha gun.
4: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefegechu hago, aba lere du Hesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni habai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye la sagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
19: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Hesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo. Apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, la dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
4: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba weyule mera guagale, eibuga ina lia Hesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Hesusu.
14: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luweyuri mera aguni.
0: Aba larinya guhon,
4: Maliha gidun san lagu leme hala dube David lagu apa dan. Dan le lalama chubay ligi hama ha uwar banya luma. aba le belo no ti dan luba bungio aba legi ti da ge finto sagre bon tu mo lubon ye belegi no ni ligi ya ni hawor bon luma fadir gurugunya no lo hegi no fintu go ya segun le rudo moises ani mama ti figo le la dugo bay davidi ligi bre bungio adi male hage do ti dan le rudo moises lo aguna dag mi ama fadir go ti dan luba bungio li dan luweire mera guni ani mama figo Nari hane hun luago anihin la aba weri guti sege tau loba bungi yo ya. Ugo ya, uwa gili gufuna da humani le larinya gubai bungi yo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuna da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwa rigutil, lu narinya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus yenge, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseo go hama arufu de hotel luru do Moises adari ro liduru Jesuso. Aba harinya golun.
13: Gayara ti sala gara ni holu aba sandi ti lida veyu le emera guagle.
0: Aba larinya go Jesuso hon.
4: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu do lida aba fusu lida luweire emera guni. Lumi di ubaila asagaron. Mage begi timati aba uguri sigita waba mudun. Gayara ti lubaila dugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
4: Tulebe i buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Danla subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
20: Aniha, mi buen lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le gisinya bailu, le aubay nagunda, linya bungi. Nichi gubainari sifi nduwa. Aba melarufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magei nda gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memeni. Itra meme lupa darime adiga lali larue hale ura guabe. Aba mehichiguri necha nigu hemenigi luago.
0: Aba tila nigini wa aba ugiri lu Jesuso. Marihi linya madimureha. Lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
8: Aniha funasa la diga wagu bai Davidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
4: Urumi guari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagun iche gu ba. Ahan yagin yafani rago walile na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lile di ligia kwa nari gafani rago bay. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu honha hani gu loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulie igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugin lu gayara la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudat. Kuguya, aniya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligandaniya gubai hun lagu ga yara la ferud na wala sun figo luma sun wuri bati le haniya gubai gurigi. Ahi to lun hadumri ha wuri bati lagu sifi risando, sin abai ferud na wala figo ligi. Furme guarga gin le haniya guti furme guarga kati wuri bati nuago, au le wugiri garo warguti. Ga yara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti wuri bati lagu lubafu sifi risando le nida bai. Uwa bai ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu yerubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligie le rinye gubai iyumaw. Grige le buidi ubai, kate buiti le rinye gubai ladiga tida anila lanigi u buidu ni. Grige le uribabai, kate uribati le rinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari hane hon luago dame la la chileron luweyo ya guseruni son grige ge febanya luago son dimure mala tile harinya gubay ladiga luago ba le barinya gubay ba gusera guduwa ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba
0: aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel luru do Moises lu Jesusu
14: maestro busenti wa warihin badiga ba seini ya rufu day luago luma ge la bungi ubiabi
0: aba larinya gu Jesusu hon
4: Gurige uribatia ani magunfli rutia amuri hatia saini gamalumu michi guba yamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta Jonas ladiga kelere deru Jonas uru weyu uru ari bulurage rugu ud itara lubagi nere deru aule uguri garu urguti lida numu ha uru weyu uru ari bu hami haga no bunye nini ve ha saro balida luweyu guseruni dame la gusera guduni ugurike halani ndale Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasa rubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba wiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifri uri bati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemera gun. Damadari lani aba lanyan gu lungu rugu, nagiribu da tidon nuban ton nyingi lubay nafrida. Dane lagiribu dun, aba ladari ro ni gurigi buga ligi ya kesi aba muna ton malato, abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifir guburi batin sigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligi. Uri batin maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ha uri batin halani na dan le.
0: Nyengi li Jesusu adumri en hon gurige ya. Ligia te abi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
19: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
4: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon, lo hempulo, aba larinhago,
4: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Lida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigine. Libri, aba labur han labad nagon dugu le nyi lumuti uwa lan saragu mua, aba labou chun furese laduga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loma. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafaruna. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, alo bo hoa tu buido, ane hi li dange ichi ko ti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Agarige iruguti alu hagambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesuso.
8: Kasa wago badimune ha, hong grige lao hempu?
0: Aba larinya go hong.
4: Hugo ya, subu digu da la li bungi son kate aram da wati le luagu ti la ruwe ya hong. Ahin hong, masuk diragu do lumuti. Legamati, li chigu ba laun lung, darime lagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habu hong.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ha mahadug banya wuri batili da gya narwe ha aba me ha shara guni li don watu ge meti le lani na mafi ugati aba me ha yahu wa hanyi aba me lakuni ha hari ha me te dug balile lubai bi bungi aba me ha miri don kei weyu li da larwe ha wagushi bungi agamba humana hugu ya le garigo irugu bi lu hagambo itara linya rui ha ni le lani na siya lo kei irisi ni le ramu da guanyu bi labu gye mua Ladari rei aba wugui irisi niligia Aba ya laramu dini nye meme Leloiru lugunda aba lidi Aba luluguru ni sun leluma bae Aba laganyi hani fulasu ligia Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu Kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi Aba lidi aba laluguru ni sun leluma bae Aba laganyi hani pero la ligia Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya larun beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chungu ubawa. Hayabi banya ligulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
2: Aha uaburem.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufura ndalani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume serwarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi girigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
4: Diraga sarafu angeile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu hon ha luma baya.
6: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu muti mehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodosi luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti erodosi gasi lao. Businya ti yebeti erodosi lafore ni huang hilagubai. Gama lumon madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodosi irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
2: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa lali la lo fio. Agamba hamaya misra houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba lidi nyengia, Hourugu lani disciple go tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudi runi grigia. Aba hafuri do lida geburi eudu. Aba haudi larigi eibu. Dan larari rubai hesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga do neha sandi bayahada. Keiti aguen deina li lubai. Aba hariego lani hesusu disciple gulu.
7: Dar galitia ani wote grigi agano telida flasule ona baya grigi ha yidha mam galido bulirahi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
1: abalarengo gu Jesusu ho
0: midi manya ruhuma eigi ni ho
1: abaharia golo
8: sengiri vinyo fain wa maja ama bia udiro
1: abalarengo gu Jesusu ho
0: baruhuma nunya ho
1: abalarengo gu hungrigi lo hanyuro lo agu hidu Aba lanego no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba latengiro ni bungu to ago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no holani discípulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedo du sufania tonto irago sangue no milo uguria egitia bogudi hawe uguria ama iranha Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo hahi urugun loba furugun sun aniha la ona hani grigia agu ya. Lasuru launa hani ya. Aba lamude iru labu go loagu uubu afure ide lubungi. Dale lagunye dube, nyenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuagu ogune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disciple eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
7: Ufio!
1: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe, aule manute tu humawe.
1: Aba larinya gu fedro lo.
7: Abureme, ahimbukuye lubai. Ebuga gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuga lenyehi lubai Jesusu ligibu guduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
7: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha golun.
0: Logo tiginha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no bai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogo ligibu ge Jesusu, aba harinha go.
8: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichigu bai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16
1: Aba houdi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan laduga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya sielu ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatinya. Muara tinha ha, a muri hatinha sei ni lunha fiano lago aula anugu bai a salbaru ni hon gurigi. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon loi li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragu bai disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Goningi gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
1: Aba hagumesaru disciple guarinha gahama gua.
7: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago. Aba larinha gu hon,
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo a tiguinha rafinha, uaga ligo furan da huma. Marita gon huguia tuago sangu fein to na fane rebonrada sangu milu uguninha. Luma atrin la faninha tau igre gotu. Le guado funasa toi sedu fein to na fane rebonrada gadaru milu uguninha. Luma atrin la faninha tau igre gotu. E da linha que me fein roubei luago mama la tuago fein na dumareha. Da lenderinha que põe hon, lun hauni grogun hongo loi halebi ni fare sego hamasau sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luei la harufu da hafare sego hamasadu sego laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha ga hon,
0: kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amula profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
0: Ati huguya. Katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
9: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon. Lirau Jonas, la diga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo, la subu dirag dun nugu chibungi le sielo ibo. Narinya harebo luago Pedro la buguye, luago badugu le nabu nogoni ligilisi, ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bo, ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara gudu ba sielo.
1: Aba tilerinha gu Jesus o hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus o arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, a sufurira gu duba e lan gu gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
9: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babuserun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuyer ya sufri runi le lumbi liabi lun nuwe gine, keisi la nungu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Lazaga le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rube ibagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya libagri. Nagiru guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagi ariguinya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu ginyo. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
10: ani hani re le hisi e benu le aube ome bulanu hunda atude humu ile luboi we
1: da hagambu bali disipulu go aba habulu shagu lo hagibu muore go le luweri hanufude aba liabi hesusu hawago aba laguru hawago aba larinya guho
0: sarahuma manuvu de dahuma
1: dan le harihi be marihi haya amu luwedi ge hesusu dale areire na hamani wubu aba larinya gu hesusu hon
0: mabahu da gu hamaiti akate le ni kaon darime agu yugwadi na aule uguri garo wargati le dange oweni lunya na bagari tu
1: aba ti harinya gu disipulu gu lu hesusu
8: Guento, subudi wa mali luago bugia la Cristo bai, keiti itara linya lubai, kati wago harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luago lunti la liabin Elias si lubare ge liabin Cristo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milichi gun son kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu in halila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusya nobe lau. Itara lubagin ha sufri ragduni na aule uguri garo wargati.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi se hebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larinya gu lu.
11: Mabureme, gudeme la nisadubu, gome dihati, uiriti la sufri ru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinyaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribati. Atribaisa adalo nareda rohoma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumucha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu ne lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
7: Kasa wau siyamu bali sifiri uribati ligia sagara.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Laduga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fia ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Aniya gu balu wugu le. Gidaba yagi eh, bai balida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwa bai ni kata hasya ron ahin ibiha hubaya fia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha. Lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wugu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruwa balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya uribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
3: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
12: A fai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalgu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya gulun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubra banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
12: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon. Lumagayi dagudu wama ni aba. Baiba. Aba me bachuru nu burungu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yati udaru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udaru ligia. Buidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiru ni.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali gu duni harinya galun.
8: Kata isan wairi gu timabai lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida agwa, hama guwa, aba larinya gu.
0: Naru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirangi, mebelu badun lidon laruwe habungi, itara linya lubaiti, le nyere uti la nangu lungwa, nyubu iligi elu itera bai la, ke yaba irahe, ligi wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahe li dan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gen yabu nye li dan hafiya nuago, buiti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei, guranyu luagu ligi na sige lau ladugu nikate ilira. Uriba tu lumbo anihe laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma adhaa nyebe ila gamalumo mfugi abu uguri lelebu na bai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gusadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwari wa, buiti mati lubebelu no sielu magu ga, siga lau badaron lau biyangu bai bagu mafio gati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angeli gu ligibu nugu chinle sielu bai soma da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu, Ahanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri dira aba hadagie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alu ahontoa yuri da gubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linye gieti, mabunsi aruti hugu shibungi le sielu belu le feri diru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahanyadiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu dirag dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalariya waguti. Anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me bariyegu ni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni kei aba mafinyati luagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lagu, ahanya la uwara da biyan hidagye yao bowago lun hamuri ha aba kate iluma bungyo le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu, aba la rinya gulu.
9: Nabure me, atri boisa woye so la digu nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba la rinya gulu Jesusu lu.
0: Marinya gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi beiluwa laransa ya luagu sensu hama lumusu niya. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyu, lumasun le lumabe lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nuba, na fayiru bi sun le na duiru bi bun. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le a duiru bali atri fiyadir. Aba lari gaduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, fayi bi le ba duiru bali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura su ba nuba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumura gulun, luti yebegin ya gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
0: Itar lubagin la diga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelarinya guni Yesus sunkatele. Abali di Galilea gen, lo lobo wogun hudia le loige obole yenge lobo labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tienyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Yesuso, alugo habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harien galun.
13: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari loige furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Yesuso larien gahon.
0: Mali hagin din santi dan lere ro bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan lela digo balin ya bungio grigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ari nga tiginye, ligia ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigu grigia. Mama nya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay la fani ragoni wuguri lela dona wagdu bay bungio.
1: Aba ti haligu duni, ari nga galun,
13: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba la renga gu Yesusu hon.
0: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Na renga hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulu.
9: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harunya nu umba nya lishika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahi itara gu banya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu waruguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lu hesusu lo lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu hesusu hon.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Yesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Yesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahi busen bubai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
14: Kata iburi.
1: Aba lariyegu Yesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiri gubon. Kei binsi gubongo.
1: Aba lariyegu nibure gili ligye lun.
14: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
1: Aba lariyegu Yesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biyabi aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wugri ligye katele. Mahati ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba ti larinya gu Yesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene gu ti mala la sigri aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigri lau le beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali disipulu gu kate ile, aba tawairi du hanigi sarago. Aba haligu dagun hamo go harinyaga.
7: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niya Yesusu, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyagu Fedro lun.
9: Wabure me, wagya, igira wamali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyagu Yesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia, dame isere la son kate, dame lena nyuro, aule uhuriga ruwergo ti luago nala yagata sielo lun narue ha lau son nuerigo, huge lea fala rubalina ha nyuru bagin luago dusu halau lun ha gusera gutuni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nyaba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuegie, eresi biruba sa uweya sulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furume tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banyagweto, hagia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: A valerinha go Jesus o
0: italinha rui hani lelani na cielo que a balabure me chari le afrido be binafigo alu hana dagmentinha lo talu bahon ole nadur a baladugo dara do hama na dagmentinha lo la fairo ninha lo agu veio a balona hania na dagme le charo rugo lariguinha a baia lafredo keiburi la danro nef binafi a baia la darino amo uguri mafiste tinha magi durugo a balaninha go hon Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba mei na fayiru ni lebegi huwadi gumari hon. Aba haudin. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi la dungru uru wa rabon weyu ligi meme la diga. Kibi la dungru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya la dari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba la niya gu hon. Kasa uwagu yahu bei son wei mawadi gumari ga. Aba haniya gu lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba la niya gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me na fayiru ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbe, aba larinya gu labure me shari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagi min keiburi la danru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti lwa guaba weyu. Lari gine, dali la chiru rupai hardani ha tatiru banyo furumie, aba harita gong luago gibeti mabe ilan hibihin. Aba gine hibihin ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari, aba labu bafayiru ni ya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gier luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi gimuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti, saragu hanya ha gumo honi banyagweto hagia bafurumi yetien. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu dere na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere gerua au le uguri garuwa rguti. Hon habuti go hafadiri nego huriyo lum hon arufu da atinyo li luru do Moisese. Ha lun bo yin hasiye do runina lun nonwe. Aba me hedere go runina hon ha mama bo yin huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara go nina luago gurua. Gama lumo na sarubalida nge owe ni luago luru wa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobo, lo huang, ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinha gulun.
4: Ariya ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni. Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinha gu.
8: Gayara wabai.
1: Aba larinha gu hon.
0: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. aba hagani do hama bia mule nugu hagia aba laguaru hesusu hon aba larinha gu hon
0: kesi hasu buduruni hagoma di habanya hada hamama banya horiyo arufu da guati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia hati wina mu banya hada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba lebon seruti lungwiri la hida lunti resebri dunia hibiri Furumi guari hida gele abu seruti lun ligia bala furumi ti lunti idami ni la hon hibiri itere kai mama la niabia au le uguri garo urguti lun neservi duniwa niabia lun neservi dun luma lun nishigu ni bagri le begi mi hasal baron sarago
1: dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu heri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesus yenye no bia marihi ti enyu laru uma Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hagrigye hon lu hamanisho, ligye ti ma haguara gu.
15: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulun.
11: Wapureme, buseti wa warihi.
3: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirarau fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumurati hon luegin hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lo lagum fuliru leme laringo be profeta dale laburi habe itra.
16: Ariga fuma lung kuburu gusion. Anite buru ita bu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lo aba aba lirande burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba hodi disipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni.
17: Tuga wagu uruwe David. Biniwa
15: tibuguri
17: le
15: nyimu
17: bailira liri wabure
15: mebungi. Biniwa
17: te. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
3: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
18: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugu.
19: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba harinyagu lu Jesusu.
20: Agambu bunta le harinyagu bai ha?
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai laringu wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujagunu meme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugu gien lu betanion, aba lasigrini arie bunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachion, aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madarit nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida ora ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harien golu Jesusu.
9: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itra li furese.
1: Aba larien go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kate libe le na dugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harien go lu wubu le, ki daba yagien, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son megin e kati le hamuri ha luma bungio ahen afin e hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinha abuti gu lida hafin e hurio, aba harinha gu lun.
20: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba dagani kati le, kai ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Nal gadan dagin aba kati. Ahin hau na ba aba menarinha gu hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huang abatise, bungio o di wugurinha.
1: Aba hagumeser wa dimure hama gu aba harinha gu.
20: Ahu harinha ga, logo bungi la o na habali, larinha gu hon kala wogu mafinha bailu. Logo hon na hala wugurinha, houser gu wadi wagriga uribala daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
20: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinha gu hon.
0: Marinha gu nubai ginyati hon kala au ubafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Na bagda gua aba akate hon. Harinha gu himen nu idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisani gu. Aba larinha gu lu aba hata gien. Nirau baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hileaba arinya gaina le le meme larinya go baibugalun le furumiyati lo. Abalona bun le larinya ga. Aha nidiba kamalumu miditi. Arinya go humaiti no kage hada ge biango bayadugo balile la busen robe uchile.
1: Aba harinya go
6: le furumiyati.
1: Aba tilarinya go Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago shorti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larunha bungi sugu hau. La diga nyimbi ti huan le abati se hebei ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagaridon. Mafinha no tun lun. Ahanya ti ha agubra habanya licenso na gomati hama horu afinha ti lun. Huguya lao sun ariga humani sun lira masan siragunti hi gabri lun hafinha ro lun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari rugu, aba ladiga ubaria rulao, adiga ligia aba aga ilo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gi betimati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harihi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalig daha Jesusu larinha ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinha hagi.
1: Aba harinha gulun?
6: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinha halu tia, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinha hare nuagu. dubu lemehe aubi me beresen hama abu na gutinya, ligi ale dubu le timati mati. Abure me adiga bali kate le, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi darua bala la ruwe ha bungi huwe, hugi ale weiri gube leda hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama farisee guhempu liburile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawei grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ti ya amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadagin lisharirugu, nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra houtiya. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi abe belu nube nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon la ruin ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariya ga lu Jesusu.
21: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uga ni kawai, la diga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
21: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe, lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe.
3: kay masani gu lubay taw lumari aba ligiru no lung lamule ligime me susere ti lung habiyama larigen lung harua dari lumo hasede larigen aba ginye towe wuri dame ti hasa no lidage oweni kabati umari wuri tuguya hadagi sed gamule no guatinya ha larigen marie hamasun hagietuma
1: aba larinha gu jesus hon
0: bule guatan La diga le bidin etau ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sale la niangu bei bungu yu wanaru gu hon, la rinha hare. Au lubungu te bei Abramo, lubungu te Isaku, lubungu te Jacobo, Itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi yote la, ladiga mama habungi yote hilago anya bungi yo, habungi yote ya miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lawle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ya lea rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri guni le negele, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu beilibuguri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
21: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yu labu giyon bugudi. Ida lubati, la diga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da hatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la dugarinya gatinya aba kate hadiga am. Roha mutigo madi hongurigi kaisa nuguni huruti le sinya bela nuguniwa. Ain hagaya madugti ani kata lohite ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugni son kate lo harihi ne gurigia. Hinseti hon lo hichi gontirahi gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gontawo to dururutu. O senti harga dani lupui doaga yubaru lida egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligilisi. O senti lunha bustra gongurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagun wa hon maestrugo. Ladiga son huguya abahabu, ane abarginha ginha ha maestrugo au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadango furi e gule migine gute lu bungi ligi weri ti ma bai lu bai ha sufri no luigi ugia bu gu hugu ya ruhu ta tin lilu do moises hama fariso go biango ti gibu e bu ga humuti muwa afa ya humai barana alu ha gure gelo hani gume dati le ibi ha humale le ha buse rubai aba hadugu ni gure ge ha ge lu ka dana ti ma hama ni mafio ga ti sugo hao ugia bu hugu ya do ta tin mari hitia.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama reganya luago latar lafinro. Lafinro yaginya luago son le ligibo bo latar. Leginya afinro be tuago templo. Mama reganya ginya tuago templo lafinra. Lafinro yaginya luago bungyo le agano be tida. Leginya afinro be luago cielo. Lafinro yaginya luago lala bungyo. Loma luago bungyo le nyuro be luago halo ligia. Pugia bugu hugi arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo. Biangwa tigibo. Adega tun disi farente lau hidro lementa anisi luma comini lu hichu gun aba farente lu bungio. Anime bene sentun lau arugu dani le weiri gu tema beli dan li liru du bungio. Kei buri, richagwa u deme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, link nuka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinha marihiti hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo ko biangu watigibu. Adiga tun lo harita kungurigia lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu pei bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo fariseo ko marihitia. Aruma guda humei uweru luma siya dole ragiru kugin furumie aba meginya laruma du bogu digia libiti. Fugia bugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseo go, piangu watigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarihin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinya, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugia bugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseo go, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go. Lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara gu bali nya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachubanya au hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun. Wugunya buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le luago burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Shigwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weyasu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narin haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
3: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amu gasi luele lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luele lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luago wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo ame hon. Heiba gubei lenye lubei lalura hoa,

0: agai ha homa mo hongwa dante anyangra la ha maranse robanya agai ha gasi lige liabin adare hate aranse banya aba hebelu ruluma lido marie aba la dorunu bena larigien lige hashelo no hibri uniya ni buringin hagia aba harinya go wabure me daraba ibena waba aba larinya go hon ni narun hao ibidye tono
1: aba ti larinya go hesusu hon
0: aga go duanyo homa ladige bidye ti hon kabala weyo ni kabala ora na giribuda aule wuguri garo wargote ubo wako itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lo ladige weya solido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigo ni lisensu labu giyon haria han Ruti kebri sengu milu fiadre lo aba hadagye, kebri bian milu lo aba, kebri milu lo aba. La fari hani hon keiha bafu lo hawadiga mariduni, aba te lidin lo agon luwe yeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luwadiga mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse ahama lwagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye. Kei uwaragwa bubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwaranoma. Larigin aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwaranoma. Lige liabi le resi birubay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Lige lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubo wagun. Ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gun nawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni learanse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama shubai, rutun eigini no. Dale magra ugu nubai, rutun duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugu ti, rutun muna no. Dagati madagra gu ni nuagun, rutun dargu no. Dale nasandi rubai, nyutun tu arihana. Dale nadagru bai, nyutun tu arihana. Aba meti harinya gu richagwa ti hagiya no. Wapure me, ida bugagia wariha bu lau ilama aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabu aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludugu ti aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba wadin riha bu. aba meti nani go hon ni naru hau fur me gwar ga katele hadube lo aba hada ge na muleno kala lo na bombe no ginye hadugai nani ga meti hon ha lwe ge ba no bona dise homa noi ugi ele lo be ha sufre no lo sonda e ba li don wato ga meti le menye go chati be le aran seru be lo ba mafi haulani go lduga dale na lama shube mi chuto egini no nale na magra go no be mi chuto dona no E bugati na kechi ludu guti michi guntu muna no. Megit na dau gu michi gutu no. Sanditi na dau wa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu kechi ludu guti o madoi ragunga o lau sandi o furisi rugun lu midi ragu wamani bu. Naniaga me hon ni nare hau. Lagu furumi ya wari gila kate ile madugun hubei hon gurigia. Kala luna bubei. Madungu humuti ginye no, aba meti haudi ha mafi ogati lu ha sufri runye lu sunda. Ha meti rishago ba nilegibu gebungi yo, aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama ugriye weri gu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lo longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weri gutia, aba larinya gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri madunu ti lo longwe.
3: Aba harinya gulu.
5: Kami agele wama. Bugelu barihi lau lira.
3: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia. Aba harinya gulu.
5: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu. Tolaga ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
3: Aba hawaradu. Lula ganyan hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyan. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi mwisu fulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
3: Bari wati, Jesusu ligibu giongo madimati, le alig da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai huriyu.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinha go Pilato lon.
7: Magabo bumuti sa lerinha go ibuago.
3: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadimati ligira gade aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le... Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhin, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
3: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani naguseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
3: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrigia weri gutia hadu grigia lu hamuria ha lu lafuri gu barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba larinya gu hon.
7: Kahata gebiangu be hakusere bulu nigira gudunhu.
3: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
3: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kabati na duga lau Jesus leungu be larinya gu wa Kristu.
3: Aba Honda Busungu Bay, Aba Harina Go.
9: That will be Laguru.
10: That will be.
3: Aba Laria Go Pilato Hong.
7: Kati Uriba Tiladugu Bay.
3: Aba Tima Haguara Go, Ariaga.
9: That will be Laguru.
3: Dale Larihi Bali Pilato, Luagusian Lan, Ladug Nikata Luedi Chagago, Aba Lamure Hadun, Aba Lachibuni Luhobu, Agibu de Gridia, Ariagena,
7: Mama Lube Narihilau Lawyer with Grimaduru Tle, Hubia Lu Harihilau,
3: Aba Hariago Sung Gridia,
11: Wagi Hama Warahi, Wanego Frumi Rugar Guduru, Wagu Lagulongwe,
3: Aba Ligre Gaduni Pilato Barawasi. Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanuguni lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni sun sudar gugayegu lo. Aba hadere aba dergu funatu luagu. Aba hichu aba ridi loti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longere. Aba ti hahudrogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
7: Kabaga ila harua ite huri.
3: Aba gie hasu ereguni, anige he maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itera, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanugani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugu ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilure lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Houcho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
12: Akure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la kau na deure.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lu bai la riega kala li duru bai. Itara liya aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ye barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
3: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
13: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haru etebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aniya galali lubei won, luagu liro la bungi.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
11: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire guduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
9: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
10: wariha hanyuwe
3: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bia murusu Iugia lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganale, aba la bow handubu. Aba lahuna chagun umuha. Agu yaguati staragu hadagia finete luagu bungi, hameha hilagua yabaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu saragu, aba hariagu.
5: Inari ni. Lire ubongi ugirile.
3: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya. Idara guhame. Yenye Maria Magdalena hada. Maria to lugu chu Jacobo. Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loguburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige ladauru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lagu sarali la, weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga i huarats.
3: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
12: Anufude da bumana. Se você tiver um lago alto e não quer se sulear, abra o grupo e logo dura. O outro dia, será a liteira linha do meu. E dou o marido em flasso negrini, no bem lítio do meu. Aba me rir em força, aba me rir do meu lá no discípulo, logo será a lá, logo a nígra lá no banco lá, Galileu, ninguém vai tarifa. Aninhava o delgado lá no bem lítio do meu.
3: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayi hau disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudurugu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
3: Dale haudi ya lubai uriya, ligie haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu te lida hafiye hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, Aba hiti gu sarago sem suhon sudara. Aba harinha gu hon.
14: Harinha game logo dan la leun hala arumugariebu. Aba la hayabi lani Jesus o discípulo gu. Aba hibero hani lugu. Ahi la subu diragumadi matikatele. Wadimure habaluma luago hufule isi luma dugu lani katahau.
3: Aba ti heresi biruni sudara hagi sensu. Aba haudi adiga ele wago bailarinha wagu ahon. Itaralinha harinha gu ni huriyo chilulumo dan le. Aba loboiti haudi unsu discípulo gu. Galileon loago ubuleme he wago bailarinha ga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu. Aba hahudro gu lu. Lousun anyahe ilan hadagya. Logo ti hafinha loago ligia lan. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinha gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak. Heba loboiti habugurigurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me discípulo. Badisei humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainarinha ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagoweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
15: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Capítulo Aba.
16: Aniha ugano buiti luago ti Jesus Cristo. Lelira buingiu, bruanyo linha ti dan liliribu profeta Isaías.
12: Nona hanyen nona glebu baragi. Lularan se gani uma luba biaga. Agambuo ti aba umala linda fulasu magenda bati, larinha da. Aranse uma luba babureme. Daraku uma suruti luba.
16: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambui la purichi ha. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen la badi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
17: Anite bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadu lau sifirisandu.
16: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fulasu le lidan bilimuwa ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri bwe hordan. Dan le lafri dun bwe Jesusu duna ruguginye. Aban ladara gun sielu. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umalali sielugi. Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu wa huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larua iha buingiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
16: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri bwe Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Iga ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
16: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilurun lidun flasule giribe kafar naumu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyo aba lagume serun arufu daha hon Wairi tu hanigi grigi ya lau sun le larinye gubwe esusu. Hon la duga la rufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mehtera wamo? Esusu Nazaret biya biya san lu bagri shugu niwa. Subudi numuti kata bulan, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubai.
16: Aba la denga Jesus ulun, sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
16: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba la afridu lida agi ya wagwaina. Sunhanyi imbanya aba tawari du hanigi, aba halu gudagun hamagu.
13: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
16: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba taraida gun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditinya halau tinya amunye guenarigu luguyari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Laduga Subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
0: anyahin tesaragu girigi alwa habu
16: Aba larinya gun hong.
0: Kemo li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagin yenye. Ladega lun lira niyabi ubowo gun.
16: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyang.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
16: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigi ya luagu arida guati bulan.
16: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira
7: nyumbui meme tinya lidange sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
7: Atiribe yularigie aba ya lagiribu don Jesusu uburugun Kafarnaumu aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hontarago saragu grigia darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loegen tablugumuna louginye lenyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye aba larinha gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
3: Kasa wagu la dimre he itera. La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubiyon.
7: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
3: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
7: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
7: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariangu hon lani disipulugu.
13: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba launa bunia Jesusu.
0: Gayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubei adari nye, sinyati hayunaro, lunti haigin. Le chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa da hoitu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri gi rubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba heriti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
16: logo aba lue yure mera aguni eibu gina linya Jesusu haulani discípulo go labad na gonade aba hat ha lani discípulo go tirigu dale hasugri aba harinya go fariseu go lu Jesusu
14: ariha ba hom banigu kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagun walida lue yure mera aguni
16: aba larinya go hom
0: Malay hagi dun luagu leme hala dhubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligi ya haw son libi yugo. Abale belu nun lubi umbungi yu dale avi atari lan fadir wile inyu timabay. Abale gi nun fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi nun amu gurigi hawedigi fadir yugo segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banyan.
16: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule wuguri gare wargati luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
16: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
16: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lese frunu ibagari odi lagidaron.
16: Sun hagia aba hamanichu. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tulebe ibuhabu.
16: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logu onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudea gien, Jerusalem gien, idu me gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida gu agudun. Sun sanditinya aba hagura gu hon gu luagu. Lurun gu haguru ni lun larida gu agudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banyan sifiri guguribatinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
18: Lira upungi upuguya.
16: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyeyi luboye. Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati, aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti dong aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lung haigi dan le hasu dirubali lidu nyu hesu sukala susere bai aba haya bu lung yebe anuguni laduga hariye gu gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya lilulu do moises ha achilur banya jerusalem gi aba hariye gu
3: Wuguri le, ani e Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma, lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
16: Abati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu luhon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu. Fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chakuba. Ani sinya beginye hadun raru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nago. Ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wame luma gua sinya beiladura no. Lagumu chakwago le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gun la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
16: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mulenu le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
13: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
16: Aba larinya gun, on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
16: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
2: San Marcos, capítulo 4.
16: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur haina lani lila nadu aba labru ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labru ha labati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei namudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawei namudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
16: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
16: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti guda lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagua kate iluagu telarue ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupai kate ile harihubai. Dame hagambu, uwalamuga kufuna da hama, lulansi ya nuhagiribu dun lubungiu, lunferudno wala hafigon.
16: Aba larinya gun hon.
0: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadule abur habui lidun uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba leabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malagle lubai medere buguntia dati le hocha waguniwa o heba honu la luegen lereru bungio aba heferi di runi hafie hayabi hibiri itra hanya ke ilo le abunu be lagana guahio aba hagamu ni lereru bungio gamalumo weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisini aba habusenu gama hamani sun kate sun le aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia gamalumo anya hegia gurigia itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti aba hagabu ni lereru bungio aba haresi biruni aluba ho tikate buiti hada gia kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa
16: aba larinya gun hon
0: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gia aba gafu wa tabu gia lagabana Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura guwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
16: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwa re ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
16: Ariya katiginye Jesus.
0: Itaralinya laluwa habungio, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gu nyula, o agagu duwa nyula, ariya bulayebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, Ibidi ya ti luon abu na guti ida linya la la susiradu. Muwa gwa narigu arandarati. Furumiye aba lafridu idibu. Nyengye aba legele weha. Nyengye aba labuncho ila we lao ila. Dati le funali lila nadu. Aba la tou honi wa la duga chiluha lila li dani la luba hon.
16: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusurun luon warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
16: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruin habuingi umayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
16: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia Aba hanuguni Jesusu tida uguni ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha duna tido uguni dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
19: Maisturu, meberese kutu kusala uwatipire kuala.
16: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
16: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
16: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
2: San Marcos, capítulo 5.
16: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu ngaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nuwa, ani uwa ti ni abangayara ati lagira guni, ni lau gringri, lau sun Gragua nya hama le la lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragun lun
18: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungi lenyu timabe
16: ayumra guati na bun logu liri bungi lun masufre gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
0: sifri uribat igre bai grigia le
16: aba lalig duni Jesus
0: kabir
16: aba lona bun larinya ga
18: Le hiyo ninya, diga kipetio.
16: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumaragun sifri guribatnya hagia lung, harinyaga lung.
18: Una bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliruhado.
16: Aba tilitu gu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigia ligia, aba rebelurun adun buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagun. Aba ti hanufre dagun ha onigiru bali an buiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu ni le asusere dubai lun grigia le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni aba la yumuragun uguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya garaguti lun
0: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun
16: aba lidi Aba lagume serun abahu dagu isun le ladugu bai Jesusu logu lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sungu bai dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi lubai aba le rede runye ilaru duna aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihairi dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
17: anu hinira utowe kemo bishiga buha butogo arigida go tamuga ani gabagiri tuguyeme
16: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lau Lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutun guarugu.
1: Laurugu mehna gurunu la dairagu. Narei daguba.
16: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua luogo areido guaulan aba ti lasandira un Jesusu luogo areido guagu dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha lanaga gien banya aba laligu da ha larinya
0: kaguru bituagu na dauragun
16: aba harinya gun lani disipulu gunu
20: Aria gupinya telu hibe grigia ya alba kumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
16: Aba laria gun Jesusu ke yegu lao. Alu hakala aguru bewa. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. subudinho teile a sucere do beitu aba tahu do algum ligi buguin aba tarinha guni sun inarunilu aba larinha gun Jesus tu
0: nirau arida guadi buladuga bafinha baiba lauda ranglo arida gunyulida ge bisandi
16: nyengil Jesus adimureha ligi haya bu inlubi egen wugri le buganyu bui boy.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Abajarían gulun tu.

0: Aba tadare ni Herodes tichansi, tale la gufli rumbo Herodes irum. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wail guti ha Galileva. Aba tebelu rum tiro Herodes inyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba la rinya guntun.
1: Amuri habai leba busa runuma nichukubu.
0: Runuma tilere runtun logo nichukubu ilan furumi ya gwayo gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
2: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
3: Amuri habai lichigu huan leba disay habai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
2: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa alu. Aba liki sudara ligia furisu ilu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun eigi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba laguna serung arufu da saragu kate ihun. Dan le taru kali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
4: Taru kali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa tinikata ya lu heji.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu.
5: Bayara tifnagi ya wodi ya gaya hefei hon. Usea wa tehamuga, lebegi dunia sawe yu wadagi manu, luta gaya hefei hon sumu.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge hefei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
6: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la murusu hanu, lu lichugunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hada grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru Betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aban lidin logu wibu afri da lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlun, ehe wa ladiga, abaru nyi la garabali. Duba laruga, aba leading Jesus un awagun aibugaina, ngibu agutuna. Lasu gura yebe hao. Dan le hari ni bali aibuga ligibu agutuna. Aba harita gun logo ufi yungla. Aba haguaragu. Laduga sun hagia hari hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu ugune hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Adega uwa gilela gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la hesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe liramu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunya lurugu hagurunu sanditi hagia luago taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tien li luru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu li ruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gi mbungi. Houti ya machibu gu hama i hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu li runga hagia. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama i hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati ulilurudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
6: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubiye hahapu.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwagu lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi haa hayuma rurugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi. Mala ti hau duragunu ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
8: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungiyo luha falaruni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudiyaro wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaruni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi ineba hama abagubri gubun le anaba gutinyo lagubri gu hilala. Ainti huguya arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu gurigo. Lau lira mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gun hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai ti dange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti san kufuna ta humana. Uwa ti san gufora da humani lwago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala lawia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga mebelu titidon lanige. Loraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afridobe lidaga gurigia viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agi agurigia o tida agi haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo iere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
0: abalidu jesusu nyenge lobo agun tiro luma sidon abalebelo runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri logu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabuin aba tahudragun ligibu ge Jesus uri tugu ya mama huriyo siru Fenicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu aba lariangu Jesus tun
1: no tine daragunia no muti ha huri furumia ma buidi utin no tagidaruno fein hawe isanigo no tisigo no hang only
0: aba tona buni tarinyak
9: Ah, Nabureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu ge banya dabula, gayara tigine. Haigiti dageti fefento, haguabon isaniko.
0: Aba tilarinha gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu, gayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginha birag.
0: Tan letachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachini runu luagun lagunu galile. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu no Jesus ngengien lao hawai brigu. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba larihi isielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuta gu hamani ni gia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
10: Adlika lumu tisungkat ni buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
7: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia Abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda bunilani disciplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gunlun.
4: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lun larufutun, aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa wagu hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninaren hau, lagu marufutun bela milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni Herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
5: Lada temandu gu oma fein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
1: Kawagu harinya galuagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harige iruko. Marita gu hamali san. Dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti fein habudu.
0: Aba harinha gu.
6: Duhus.
1: Agi dale nafari habaron sedu fein hada gaduro milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
6: Sedu.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulagurun luago. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagun arire luago lago. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahen gayara haliluboi larihi. Aba larihi, aba larinha.
10: Ariha no mute ugari, gama lumo, narihi ni akaiti di bubebe, e bagoi.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, boniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona ni Jesusu aguyu, arinha gaina lu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinha gombei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disciplu gu, nito mburi, nero inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disciplu gu, larinya gahon.
1: Katana sa harinya gu gurige?
0: Aba hauna bu, harinya ga lu.
6: Anyahin harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
4: Buguya Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugutin. Wairi bai hichi gun uguri ya wairi gutin lida hafien huriyo meberese ni nao. Itra lubagi en houseru nina habuti gu fadir gu hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bai, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni lagu lurun aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lun.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Lebu senti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege, luman luwege ugano lani na salbaru ni. La salbarubai. Kagi e hula lun kurige la ganyiru ni sun ubau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubau le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefru luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anigafigo ti ha. Na anigo baginye busiga na lao aule uguri garuwerigati, dame le niabi sielu gen lao luweirigu nuguchi, hao angeligu ha sandubanyan.
7: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banya weto, maumi banya dari harihni la chilurun la ruwe habungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanuguni Jesusu Fedro Santiago luma hua, logo aba wibu inyut, aba lamu yadagu larihi nye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
4: Maestro, lida dan vanhala ya. Adiga ama urwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu fedru kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyi haboi. Abaladoura gu hao. Abalagambunua abaumala li lida geduro iligia le arinya gubai.
11: Ani hangiru le isi eboi ni. Adiga humui ne luboi bai.
0: Lida ora ligia dan le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Dan le areire ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu luun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligia harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hama gua kata inlafuna asa rubai lida ge uweni. Abati haligu duni Jesusu harinya galu.
6: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inari nile harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwagu awle uguri garu warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Nari hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen rubi lau, kei teriengu nilereru bungi luago itera luba la lasusero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
12: Maestro, miha nero nanugu ibu. Ani haba sifri uribati luagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uribati ligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribati leluei siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia na ditin. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dan le larinyi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto libimu lugugi. Aba lalugu dini Jesusu luguchi, aba larinya gu lungu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
12: Lume genyiro gili. Gipe luweya su lahu churu ni sifri uripati lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Kuteme wa mabu itara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
12: Afinye tina. Idra go bana lu tima lagongu dun afinye.
0: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Marinya gati, arinya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya arinya gutinya logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon. Aba hali guduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
13: Kasa wagu sinya wabali sifri uriba teligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luwagu ledere geruba lan ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafa rubai lan hilagu bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lurua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinha gubinhon ani hanufu de tinha lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaninha Jesus.
1: Kasabuga uago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninho ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu, aba larinya gun hon.
1: Le abu senu tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songubay, ani lunginye le servidu hon songubay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gun hon.
1: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamarginye au le resibiru. Recebi lumuti ginha nungu chile ou na rabalina.
0: Aba larinha gun huan alun.
6: Maestro, ariha tiwa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinha lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinha gun, Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea diga ti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani. Wamagienyen, ninaru hau, lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu, Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama heweru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferi dira lubaswa, kabagi huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
7: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lau aligudini ahe mariba lubo ilun, iligira gungugiri tumaluma. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
5: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hanaha grigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume siru ndisipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabugu ti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini dunia lau licu ni luha buhawagu. Nale lasigiru bali Hesusu luwe yesu, aba liabi aba wegeri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
12: Maestro buit, kasa kati buit lube na digni luni bihni bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gun Hesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buit, aba rivinyo buit, ungi. Subudi tigumati bu, magabar haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, me yeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
12: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Hesusu, lao isyeni, aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gine biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kata ile. Aba liru dagu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Hesusu hawagu nsungu bwe. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La nare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon laru wen habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon laru wen habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du timahanigi, aba haluk dagun hamagu.
5: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Hesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva run gurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lansinyo bungiyo.
0: Aba ti larinya gun feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Hesusu.
1: Ni naru hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weya su sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Hesusu haba haba alani disipulu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Hesusu au lani duusu disipulu gu awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lung, aba larinya gun hon.
1: Ke lao bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habu te guha fadiri huriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Haluba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Habai chubadina, aswe ragubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aveju, aba me nasaru nida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua. Alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Hesusu.
6: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
6: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Hesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera bifu na gehatu ni uni engifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
0: Aba haunabun harinyag.
6: Gaera wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lonti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongiyo.
0: La le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwa run Hesusu hon sungu bwe lubadun aba larinya gun hon.
1: ke hasubu diru haguma di habanya hada hamama banya horiyo aruhu da wati hongo wa kama hamuga haburi ya lila na fulasi ligi hati oina mu banya hada aruhu da hamuti habafu ahi hida mama luba le abun seri tulu weiri gula hida lunti le seri bidunia hibiri furumi wari gu hida agi le abun seri tulu ligi ya bala furumi ya te lunti idamu ni la hon hibiri itara kai mama la niyabia awle wugiri garo wariguti luna seri duni wa niyabia luna seri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi
0: abati hachilurun heriko dan le afri deina la hesusu lida age flasu ligi ya hao lani disipulu go ama sarago gurigi ya nyi nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi logo jarafa li la hesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligi ya aguara lariyak
14: Hesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adai hati yang lun, lun lama nicho. Ligi ya tuma lagu aragu.
14: Le dega wagu David, gudeme nabu.
0: Aba larara magun Hesusu, aba larinya gu.
1: Wahu malun, lun liyabi no.
0: Aba hagu arun lun marihi tiligi ya, aba harinya gu lun.
5: Ragi baguras, saraba, lagu hanya bu.
0: Aba la churu nu lido aba la chubaru aba la yara fa dunu Jesus aba la ligu dunu Jesus la rinya galu
1: ka ba bu saru be na dugo bu
0: aba lo no bu mari hin tiligia la rinya
14: moisturu agu yo wagi da boy na rinya nu
0: aba la rinya gun Jesus lu
1: ka yara ti bidi ari da wadi bu la duga finya di bu nu agu
0: le na ora ligia aba ga yara la la rinya mari hin tiligi Aba lidi larigi Jesus.
7: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubure le peti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hadangelani disipulu gu.
1: Eba lidan lirere audule wagibuginye bay. Tamele hachilurun nye. Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugi ile, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe imu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagun, hadage hanyibanya imadarugu hon.
6: Ka hadigu boy, ka me hafaraga dey burigule.
0: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alu haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, Aba hagume serum aguara.
14: Weri guni lubungiu. Biniwa ti wugiri le nyimbi bi lidaliri wabule me bungiu. Biniwa ti aruwe hene le nyimbi bi le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi. Weri guni lubungiu lidalinyo age isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem. Belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate. Aba lidi betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga dan le hafri dumbe betania gye aba la lama chun Jesus dise gye aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahe gin tube kamalumo ubana rugunye la dari la twago la duga mama gilila lidani tagindu aba tilaria go Jesus tun titibu igo ligi
1: magida digi aba
0: aba hagambu ni lani disipulu Tambay ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulurugun. Aba labuga gumi ha lugur habanya hama ha adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hun grigia. Luma hala ha alugur habanya un. Migiru ti halun hasigurun grigia tempulurugun lao anugun. Aba lariyangun lida larufu da ha hon.
1: Lariyangare bungi utidan lenerun, Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutinya.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye du boy aba lafri du hesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa dun Jesus hama du sulani discípulo go, lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega la luma gye tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari sega.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinha huma logu bungi, ninaran hau, Lago furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli ruba lale larinya gu bay itara luba. Ligia narinya gu bay hon lago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lago resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bay. Ahi uwa ferud na huma, uwe baygini ferud na lani hugu si bungi le sielu bay hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ibuga ina lubay Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datinya liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
4: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe uba fubulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
4: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinya gubo hon kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hau na hala wuginya, fugia bugu wagi.
0: Lumhamuga, hau na bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
4: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine, laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gine hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigia hanyo imbanya lao himpulu aba larinya gun hon.
1: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira baybe lidon tuma aba muna luo onigi heti. Aba laha yahani ilishari hona dagmi itinya aba lidiga woyason. Dalela chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiyan na dagmi itinya. Aba riga harga dini musu ligiya aba habula seroni aba hauna ha nilari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona ha saragu ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gian fulasu ligie.
0: Aba tilalig da han Jesus.
1: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meintinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinya humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodin. Larigine Aba hauna huni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi Lumo Jesusu lun harinya gu gudini somu kate le gayara te hichu gu liduru ulao Aba hayabui aba harinya gu lun
14: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini Manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won Buiti salu la fae hon sensu lu warue te le roma na onima buidu
0: Subuti ilumute Yesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
0: Aba hanudu ni ilum, taan le larihi ni, aba laligudu ni inyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gun lum.
14: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lum uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
0: Aba tawari duhanije lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
6: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le watun la duga lebinye tauti le nanu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari don, malinga humagi lusan liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilawanya bungi yu, habungi te mima aginye, italania lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu baline hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
5: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabai, ani leli bia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi ya kwa bongo. Uwa ti amo kumadi uirigu ti lue biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
5: Buit baninya gu ni, maestu. Binaru luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausun wadagara gudu, luma sun kata ile agu dubai lagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
1: Madise ya dibuluwe lila na ba la ruwe habungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya sa harinya gubaya rufu tahtinya liluru do Moisesi luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bureme nyuruba luwege nonwere dari nichi gu niyabaga niyolabu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: aba haga bahani guribu nu grigi hagia lao ugundani aba ha larinya go Jesus hon lida la rufuda
1: goni gi hemati ha wa rufuda tin li luru do Moises hinse ti hon lo haibu go tau dau wo dururu to lo malo la busero guni wo hon uma da lao sarago inebese Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu waga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagunu Jesus hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu kubuhuri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sun ha gaya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda meherutu mutisun le tumabailuye betavimadon.
7: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la fridu en la Jesús templo rugugue, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
6: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
1: Arija gujinha san lun tanari me templo to. Merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templo. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
4: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba sa seini logu chiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
1: Goni gihuma. Meyeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinyaga me, au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lidan ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go, hagara bagu baisani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuegi, le hafa aguti dari lumun lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nye lubai mou lan lun nye lan le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu dibanya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidun wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginye. Amuri hahuma luma bungi yu, luma malagunuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni, kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu ubou. Masusa nududigi ya limeginye, lariginye. Ahi hamuga madura gun lame habure me bungi yudan ligia. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua diralanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningita, mafinyera huma, La tiga hayabi be yehe ti aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanuwa diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la ligia me asufri uni ligia.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pa warugu masiyalugi.

0: aba hida gien du sugubai le eder tu lega fein no mali da si edo ni di lubai ti au le wuguri garo wurguti la ule tenye kubilere rubungi no au gama lomo fugia buti le lugrutina buiti mati hamuga lu wuguri ligia lu magra honi wagubai la
1: Dale anyaha lubai ga aba la nugu no Jesus fein luha burugu aba le tengiru ni buingi tuago lari gien La guba chagunu, abalichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari gen, abalanugu abaveru tau diwen, luhaburu. Lari gen, leteringu nibu ingi utuago, abalichu gunu hon, abahatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen, awiruwa bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, la digatariya hare leren u bungi yu, nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Ni di bagali lea hubara gie.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nu badibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ni naru bau. Arie bu meme le. Lubara gela yugura ha gayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairi tile lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dolun lida ora ligi. Aba lariya gulida la furi edu.
0: Ungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni gifiti le. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la papuseron.
1: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lun fedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duanyo. Aga gutuwa nyuhuma, afuri itahuguye meloi heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri itahubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea larinya kubayifurumi, na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu, ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun, aba lidi, Liru mawe yasu aba lariye gun hon.
0: Harumu gunye meme sa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali ora luna derege runwa awle wugir gare uwarigote aha burgun kafi gunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligye la chiluru huda si le aba hada gen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu girigya tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrihu arufu datia niluru du Moisesi hama amu vuzguri ya wairi kutia lida hafini ya huriyo. Ariya galiti buga huda sihon ita.
3: Le vuzguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigini.
1: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi aba layara fadun huda silu hususu aba lariya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu Aba hanuguni adoro. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hada agen, anye ibo elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. abatilarinha com Jesus um grande aqui.
0: Kauau bhiabi tau efen luma webe luma nugunin adora kama hamuga hiverutin. Sabe nha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madar hamutina, kama lumo, la sucerdupe ile luta gunflion lereru bongi.
1: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesus. Darugu laugua, tarugu aban sidi, aba harugutini. Gamalumu, aba lesefurun hawei, aba leiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibugi yon fadiri le inyuti mabwe, aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu da hatinya liluru du Moisesi, hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyuti mabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madaritian lidurun. Saragu haya yebe adimur hatian yeni luagu. Mura dutian laule harinyagubay. Nyenye nujee tinyu asarutinya harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Na gani chegou meu templo to? To hadig bom ugani. Aba mendarana magdu, aba templo lida uruweyo, to mama hadig ugani.
1: Ni itara, muara dunti alaule harinha gube. Aba ti lasa arun fadirele inyutuma bai hada agen sun hagia. Aba larinha gun lun Jesus.
4: Mona butibusa ni kata? Ida lia sale harinha gube buago.
1: Aba lerederun Jesus o maninho, mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu bile lire bungiu, le lubo ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Aha, au, ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo warugute, nyu luwege longwene sunti kabafo, ari ha humeme ni abili na duweri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadire inyu tumati la dagrago, le liganyo, aba larinya gun.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agambo humuti lanaba kunibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa laulikibu, abule serehi, harinya kati.
5: Harinya kabaike kala kayo haboibu wago.
1: Aba aburi hakayo waha sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi mbali abacharago wa larigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
6: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye edagun Feduru lariyangu.
4: Ibidi ya tigirige ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida angeflasu le nyin luboye. La bacharago wa lun la yarafadulun lubeneri barieru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyemba.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gien. Aba ya harinya gu a nyemba nyalun Feduru.
7: Inaru ni duwe aba hada gien. La diga gali le na buguya. Itara niye badimure ya feha gie.
1: Aba lagume serun Feduru inyera gua luma afinyura.
4: Ibidi antigiri ge la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
4: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago habuti kufadiri kuhama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu wangi liluru du. Ariha gaba laa hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
9: Kukuya saharuwa itapai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali ku dini pilatu, aba larinya gunlu.
10: Mona buti ku sani kata. Adi habat ni la biduru itu buti.
1: Mona bu memete Yesus ni kata, aba tawiri du lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kita aba aduru ti sag fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri ge hat agen aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
10: Usetu salu nigira gudumi haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi la ni luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
10: Kati hapu sarube na tugu laule wagu bae harinya ga haruwe tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
11: Dago bae lagu guru.
12: Dago bae lagu guru. Dago bae lagu guru. Dago bae.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
10: Kati huri batu la dugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
11: Dago bae lagu guru.
1: Peiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari jeti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulata la wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tawa aba dugu funatu aba hadudu ni aba rigi lao kihili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
7: gapagari la haru ite huriyu
1: aba hagayo ha labulu gun la aba wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura lu lari gin ehere halao itara aba haraga chuno dago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gun luago aba hasagaruni lu hadara guni luago guru Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu bina fu hadara go Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
10: haruwe te huriyu
1: dago tiengi bia hiwero tien logo guru wa ora luma aba loige lowere aba loige ubun ta le buri itihas gringri gya aba hahi ani hachigulao aba anabuni hariya
13: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yela me barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu ti kufadri go hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go hama.
14: Sefu ti amo, ani sinati la sefu ra golongo, rarila Cristo, arue te Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute. Kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tao diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biya murusu. Inyugelu unabu. La lagambo bali abu ti suda ra Roma na le rara bai ligibu ke Jesus la guara ku. Ari halle italian la longe aba la riya ku.
16: Inare ni luago li rau lambungi u gari le.
1: Nyenye nuginye urinya ari ya kutinya tise ki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilive, lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesus al itere gu hamuti tame halle galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wugiri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubai logo hila na. Dans les larien go boy lun logo inarini la aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finu tu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba lobro go ni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi lugu labonua Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dans le last group, il y a mera aguni. Aba hagani ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibini lu haudi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veju dimaso, lafuna dunya la ruga aba haudi logo lumua. Aba de harinya gu, amagua.
6: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budibu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyu nye iluwei gine lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
10: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atara wagube logu gurua. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nye lubei lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
1: Aba haudi hivurinya hagia aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyangu tinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufuda gu lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha eibu gubanya luma. Haudinya arabu. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logu dabulu. Aba ladenga hon logu lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
0: Eba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwei heneru. Ahanya arigata hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kubi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidagun.
1: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luwege lonwene buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara gwa lumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milagro lebre adugbe.
17: Ugano buiti lela buri habai Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben agrike ocho tinha haburu hakate lebre la dugbe bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate ligia. Lumagela gume seru. Apuriji ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sunkate le asusere dubai. Lumagela gume seru. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea. Nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adaga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya gine biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, Segun Hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weiri du lanigi, abala nufu de dun, abalaria gun angeli ligia lun.
18: Manufu de daba sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumaru. Tagari du ba kumare aba irahi, aba mwibichu kuhua lirimi. Tabuinchu ba banigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago. Ladiga weiri kubi birawe ligibu ge kwenji, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sambu luma ge mbareka lago. Ladiga ba lorungu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na luhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana. Lu gine kufune de lungu haa mabuchi habanya lukugama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hakureme.
17: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
19: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari, direbu gugadiu.
17: Abalaria gu angeli ligia lun.
18: Gabriele au, lubuoyu buyu. Ligia unha hapole na adimara habungu ulu nichu gu yugano kui tilebu. Kwento, ima fiyeru kukwe wago le narie gu ibungu. Bereda ra merero za, darime lagu rahu birewe. Gagufle bakate le lidane dana.
17: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahisakari asi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la daga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chubwe, dan le lubwe le seribi dun sakaria si templu rugu. Abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari. Aba mafri du la tau lubiyenge luago sengu hati. Tarienga titungu rugu.
20: La digi nye bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
17: Sisi hati larigie, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, Lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai. Abalaria gutun.
18: Flasi watibu Maria anihi abore mebumbu.
17: Dale tagambu bali angeli ligia. Abata wairi du tanigi lau lelaria gubai. Abata alugu dagu tungwa. Kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria. Flasi ladi wubunyu. Pataga inada. Aba me bagare de aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha.
2: laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruha
17: abati tarian gu Maria lu angel ligia
21: idal bai la susere dukatele mama rigi dinagu
17: abati laria gu angel ligia tun
2: ya bi pasifri santo fuego abo me lu bura buni bul papa puinu le ni utma bai ligia santo bai rubai rahle rubai pagadu tini dirang puinu lu pa la guaro ya bi bidu heto Isabelle Agai naruji lausu wayarula. Itra linya rupiti. Tome ha wago bohari ega wago sinyala tabaritu. Ani hei sisi hati dagai na ituago. Naduga uotu ikata lasa rubungi.
17: Abati tariengu Maria.
21: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
17: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
20: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboi. Katanya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
17: Abatitania gu Maria.
21: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kate ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge haweirigu. Abala duga niyaha unabugubanya luweirigu hama. Habu gala mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
17: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabelin, Abatagaridu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela duga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakarias luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
20: Uwa baliri.
17: Aba laringu tun.
22: Kagi ye wagu. Uwati ni aba hada ge bidunha yugiri tihuwa.
17: Aba halaga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu huan liribai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu, La ukate ile, abalabahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalag da guhamagwa harinyaga.
22: Kata ibeifunasa irahu le, laduga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
17: Abalabuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagumeseru harinyaga.
19: Alau hawamei wabureme leha bungi te Israelina. Laduga nyubi haliwon wagiele lanigo ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage laduga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungio hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu su dale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudiga da bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagu sielugi. La unisi habu luma lugudu mehabu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
17: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2
17: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburi duwa. Lige lafuri dubai Jose Nazareth gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara dubon luma luhamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. Sodini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
3: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit nanugu hon, lebu na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, ladiga Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, roon lida haiku gile ibiya ni.
17: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
4: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misiyan, darangi lukumaru gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
17: Danti lehagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu houniri mudun hamagwa.
5: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi vong.
17: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun katei le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
3: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
17: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meom. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala donde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templo rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templo rugun, lula rufu dun, abaloyo hani semeom, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
13: Nabureme gayara halibigi runi na lunome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona ha bai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
17: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, lau lera lenye gubai Simeon luagu irahe len. Abati labini runia Simeon abalaria gutu Maria tolugu chu Jesusu.
13: Irahule lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho rutu tuagu buani.
17: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafridutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abatagiri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunchi ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tariyagu lugu chulun.
21: Kame sabaduge kate inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
17: Abati lariyagu Jesusu hon.
9: Kaji ya wagu halo han, ibiti yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kate lelani nuguji.
17: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
17: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
11: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriki luba, labu incha wagiduba, sun flasu wayate, sun huibu larari da wagiduba, uma brilé segebe, la sura wagutuba, uma brilé muara guti, luara wagwagutuba, la rihi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi wono.
17: Dale hayabi serago girigi luhuan lula badi serunia, abaha larinye gunhon.
1: Arasan hebe huguyele, kaarinye gubai hunkayara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai bina di gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul Maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul su idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
17: abati harinya gu grige hagi lu
22: kata iti lumbe wadigni
17: Abalarinha gun huan hon.
1: Le biamba isimisi, luti lichuga balun le uabunia balum. Le gayimboi, luti lafare aguni luma le maigimboi.
17: Nibitianguinha agubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gun lum.
12: Maestro, kate lube wadegani.
17: Laniega huan hon.
1: Magubura huma, logele lumbe agubura hani.
17: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
7: Agia wagia. Kagie lubei wadigni
17: Laniya gahon
1: Magidara huma ni kata ni kawoi Ni lau siadi Ni lau lichugun lidunu grigia le madunut Gufuru mahuma lau hafaya iruaha
17: Hanya hati grigia Medera guagudu ha Areto goluma alagida go hongwa Ahi huan lubei kristubei Aba larinya gu huan hong
1: Au lau duna nabadi serau Gama lumo Anite boyaba le lumbe labadi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemet Ligie kristu be Gabafu tumati nwoi Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi Anu inharu chobu li luhaburu Lun laruma da gudini trigu Aba ame lanua diruni lida age ife Aba ame larei duni trigu tidon lagai Aba ame lagu duni ife Lida watu gemeti le menye kuchati
17: Lau igaburi le Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan Uganu buiti hon grigia Erera tiginha lu Herodesi, lemeha aguma dia boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi toluma di Felipe le libiri, luma luagu amu buri kate uribati le ladugu boi, lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugar galginha aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nu huan, dan le labadi se habani ya grigia, badise guatiginha Jesusu. Dantile anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
11: Ukuya niraude, le hisi eveinu, le auwe nagundana.
17: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba li luadimari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Abraamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
8: São Lucas, capítulo 4.
17: Bunyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati, Reidei Jesus su bien ven veyo la mafia ocho güey. Maigiti ni kata li da su bien ven veyo ligia. Aba la sandiru aba ome bu ilaman. Aba tilarien gu mafia lun.
14: Ahin lire gu bay bongiu. Saligo que te bay debu le feyme.
17: Lariga Jesus su lun.
22: Tarin hare lereno bongiu. Mama rigu batau fein habagari de gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinha gu bay bongiu.
17: Larigi aba la nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti, aba larufu dini sun fulasu leu bo gubay lun lida aba, aba larinha gu lun.
14: Michi gubay sun ubafu luma sun uweri gu ni lebon, la dega ibiha nali sun le, aniga yarati nichi gu ni lun le unti na gusera, aha bu lubay ti ahu durogwe ni gibugin, bani bay sun gubay.
17: Aba larinha gu Jesusu lun.
22: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio, lunu gu bungio le babure me bahu drogua, ani lunu gu baginha peseri vita.
17: Larigen aba la nugani mafia uburu gu Jerusalém, aba la waire gu duni tablu gu templu aba larinha gu lun.
14: Ahin liru gu bai bungio, chugu oba bungu ya ge lunguna bu. La dega tarinha lereru bungio, lunu haba ye bungio lani yanghen ligu, lun huni giru nebu. Anugu bati bu haha buru gu, Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
17: Abalarinha gu Jesus ulun.
22: Tarinha hanreginha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
17: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifirisandu. Abati la dimurehon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazareti fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da leren ubungiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladar ubarun abaladari ru lenyin lubai la niega itara.
22: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichi guni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichi gun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bungi yu hongu rigiye.
17: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichugu nulule ida habai templu rugu. Aba la nyuru, keiti hasigiru sun hanyibanya ariye gwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
22: Gunful heli dimure le higibu gen ugunye.
17: Adimure hetiyati sun gubay buidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimure le lariyagu bai, halu gudagu buriti hamagwa.
19: Mama sale lire Jose le.
17: Aba lariyagu Jesusu hon.
22: Subusati nun luagu hariyagu balan nun, surusia, agari niguwa ba bongwa. Harinha gu baguinha nu, a gamba de ologo buri katele duca balu bai kafari na uma. A duca baguinha ya bagaira.
17: Aba la sigiru adimure larinha ga.
22: Ni naranhau, logo ala niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira. Choro no muti, logo anyahin la meha sarago urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamu fulasuru. Anemona halumuti bungio, Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilagwa nyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hei tumo aba to aga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
17: Dale hagambu bali sunha nyiban ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera guni, wairi ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adere shagwawa. Subudi numudib, ani subudi no muti lo agupuku ya la lirao bui pungiu le sandu bui.
17: Abaladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
6: Maniba, furiba lidagia ugari le.
17: Abati lahu churuni sifiri buribati ligia ugari ligia, muarugun hagi bugesungu bui. Aba lafri du lidagia, mabule seru galei. Aba taweri du hanigi sungu bui, aba harinha gun hama agu.
19: Kaburi sa dimurei le. Adimuret ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
17: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da som fulasu. Abati lafridu Jesusu ti dage haligi li si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu larei da guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lularei da guagadinya. Abalichuguni lu habu hawagu kala abahadagye, abalarei da gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinya hasagaruwa sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
15: Buguya lirabai bungiu.
17: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
22: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non na hoa.
17: Italalinha lidin apurichi reina ti daburi haligili si huriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
17: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esenhe tienti dagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
22: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
17: Lariega Simon lu.
10: Mwistru, nadaga me hadi vasuna ariyeba. Eni manyungu tivani kata, kamalumu unke buguye lubeyari yungu bali, wagura.
17: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye nusaragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idare guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
10: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
17: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
22: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
17: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
16: Nabureme, gayara ti bareido gwagetna ahabu busen.
17: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
22: Busentina, areida waba.
17: Ke larinya gu itera, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
22: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubaime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigi ya luago arita wadi bula.
17: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lularaida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyimbitien li dage li rahin yuburi fulasu le lani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu ari huo lagu Jesusu la olareida guagatini esanditia abati hayabi fiu wugurinha barina aba wuguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenin lubai Jesusu lularihini. Gamalumun madari tin halige bela hebelura la diga kibe gurigia abati hawari ru tabu lugumuna aba hagidaru munusu lege tabu.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Abajareira gudini

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Baybuga, naruguta liti hun logo gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garuguti.
2: Abati la niya gulun le sandi boy.
1: Saraba, barubun pubare, beba bubion.
2: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibugien, aba labudun lubare li, tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure heina lago luweri gubongiu. Aba taweri du hanigi sungu boy, aba hadimure lago luweri gubongiu. Aba harinya gun, lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
2: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
1: Falabana, keimo noma keisi nani disipulu.
2: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fari seugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
4: Kasa wagu hegi behama agubra hatinha lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
2: Larinha ga Jesusu hom.
1: Hamagadi ebanya, memege ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri habala.
2: Abati harinha gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagi esuanda.
2: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria esuaniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
2: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagade rubon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali, feri di meti diwen, feri di me uero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri, itara luba le seri vidun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu tobi nadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon,
5: kasa uwagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
2: Larinha ga Jesusu hon.
1: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lun banyan heigin tidagin fen tuguya.
2: Arinha ga tiginye hon.
1: Gabafutina, aule uguri garuweru guti, ibini luagu luweyuri emera goni.
2: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fari seugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, dida luweyuri emera goni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinha gu luvu guri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, lara maba wakibuginya.
2: Aba Lazaru, aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
1: Nal gu dadun luagu aba kate. Kagayara bi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu i bagari odi lagidaron.
2: Aba tilarinha gu niye Jesusu sunha geegu bayin lahu. Aba larinha gu luvu guri

0: Gia.
1: Tole bai buhab.
0: Aba latul leruni, aba larek dago. Hahibiri, aba hagain du sarago, aba hagumeseru alig dago hamagua, ida lubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus u loga aba wubu, afuri ida lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau li daba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, Nimbitin lobo wagia Judea, Jerusalem, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanha hau sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha, alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Pulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongi. Pulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bay ugueto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahon gurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garuwarguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afaye ruaho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugiele risi bay. La diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie ha kimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugie ha eher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugie dan le hadimur ha sun gurige buidu huago. Itara linyame ha hadimur ha gucha go buidu hawago profetago jieti. Ani ha nenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere he bubanyo hon. Bini humanya ha inyere gutun. Afurida hugi ame hawago anabu gutun. Ahin agayu ha aba gurige luago aba loba bigibu. Ruba igin ele aba loba lon. Le anugitu babite boi, ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ha bubanya hon, insi ata hon, ka buiti haduga bai lau lira, la daga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira, la daga itra linyagin haduga ga figo utinya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utinya hama goa, agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, Lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite ha hugia me, magora bahanga ni kata levenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahin yu badungi le tima ati mati. La diga ligia, fulesi ha buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme ha bu huma, ke gudeme ha bula hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yusarago hon, ladiga bahon kaigu berigu hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturia ha, itara rigu bai keilu maestro. Idalinya gayara buban le lerara ifi le lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lerara ifi le laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe, uribati lubidu la lin. Sun tidibu wewe, subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu, ni bai bai tuwai ga guri bi yiwa. Gari gyele bai dubai ka te bai te lari yago bai ladiga ka te la bai te tida bai lanigi. Gari gyele uri ba bai ka te uri ba te lari yago bai ladiga ka te la uri ba te tida bai lanigi. Ladiga lagule gi bai tida ba nigi la yano habi yiwa. Kasa uwago harinya ga luwago au la habure me bai ani madiga humuti le nu bai bai. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu dere buguti. Dan le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la duga luagu nyon la ebu dere buguti. Ahi tele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itra linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibu agu sagon, ma wagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagoni chagun song sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisien lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan le lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugirin a weiri gutinha, i da hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumono go lu tausung hanigi harinya galu.
3: Gadana ti lu bidara guni ufisile. Ladiga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu abu na guaga de baru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu lu ba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
4: Napure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale narien gulu, numusu lu, ladiga furume gwerig katei, adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
0: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nai. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dan lela chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, Aba larinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu o lo. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti lagu waru hon biyama hadagien, aba lo na hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lo na he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lulubai wagura buamu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Eba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lung huang, abahu da wame lung luago ariha yala marihitia, Ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agambanya la hamagambu nya habanya, agu guanya la hilanya, Roma lagu lichigo ugano lagu tia salbaruni hongu demeti. Poleste watiginya gurigele meferi di robali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habugalun habanya Juan, abalagume seru Jesusu adimureha, lagu Juan hongirigia, lariega.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, abasa maburele lahi hagarabali. Ai mama lube itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau dawa wendegoto. Subuti humunti lagu hala wendego banya dorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, egi onagle lewau beterinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima baili dan la ruin habungi sugulau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubra bali lisensu nagumadi, kate ile, abahariagun, lagurricha la bungiu, laulariagu liyum luge huan, lagulunti la, hasan siruni ligabri hoserun, grigia haguya, recibi hamali meha, labadi seha huan, ahenti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, Lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Italiansa hagabiri grigi halani na tanle, kansa ale negabe, itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha megi bay feng, Matun ligia diveng, ariagatun lagu gawagu la sifiri uribati. Larigia, aba niabi aule uguri garo urgati. Le egi bay anigura ligia, ariaga lagu gaigatina, kata dinuguya, ani lagu hamada laga figu tia hama agubahatia licensi no gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti lagu buidu la lela dugupi bungi lauli chulau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu. Lulidi eiga lubien, abalidi Jesus lubien fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadirgaduni lugudi lautaguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le larinya galungu orugu
8: lu hamuga inare ni lalo agu profeta la uguri le la subudirien hamuga kala tiweri uri to aguru bo luagu lagu aba la gafigo
0: abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia
1: Simon ani aba kate lu narinya gu nipo
0: larinya ga fariseu
8: arinya ga bainu maistoro
0: Larinha ga Jesusu lun.
1: Nyanya nubian wagunia, doe tinha senso lun abafuri dehete. Abahat naginha doe ti sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, abaferud nalani afuri dehete ligeia hatuwe ha biangu bei. Arinha ga beiti no, kabagia hat naginha hinsin ha buti ma lun afuri dehete ligeia.
0: Larinha ga Simon lun.
8: Dida narita gun, legibe ti mabe la due ha.
0: Larinha ga Jesusu lun.
1: Rishati le barinha gu bei.
0: Abalarihi Jesusu toagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
1: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegili tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubay bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi eni larufu don.
0: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isa wuguri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Salba wadi bulita agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
2: San Lucas, capítulo 8.
0: larige kata ile, nyindeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu laru ihabungiu, nyindeti adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubaya handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo gie juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dati le labochon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchubay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tan le la wina mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san ago.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luin ibidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lunginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lereno bungiyo. Ila utile abruho belidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungiyo. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finron hama. Masalba run hagiyame. Ila ule abruho belagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lereno bungiyo. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abruho boy lidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon muruso muruso ababule idena hamali ladega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abruho boy lidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adega hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
0: Aba laniya gu Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubiti ni kata ramda guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemu lobafu rugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahi inogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
1: Hagaisa hafinye!
0: Abahal gudagu hamagwa, lau anufude, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafurugu bai lagunu, legibu ge Galilea, dan le larani rubai Jesusu, abali abi aba wugiri lila na fulasu ligia lubadun. Luhu li wugiri ligia au sifiri guvuri batinya, madaliti dagu magano ligeti damuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wugiri ligia Jesusu, abalahu duragun ligibu ge abalagua ragu lariyaga.
11: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu gile inyugu timabai.
0: Larinha gubai itara, la daga laguma drinho in la Jesus sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawaiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringri, luledera guagadun. Abaha latumaruguni, abalanura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalarinha gu Jesus lun.
4: Kabir,
0: abalarinha gun. Larinha gubai logo ligia la liri bai, la daga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati yaha gaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati houdi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu vugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
9: Girebu babobion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubien, la dega abar gunyon dira, kebri dulsu irumutau, tonwe. Dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaro ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyon ti aba wuri hada, dulsu irumutau, lau lesen hanhita tidagin. Vesi tali sun tisensu hawago surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa dulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
9: Ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arinha galogu maguru no ola luagun, abalarinha gu Fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru beibuagu?
0: Abalarinha gu Jesusu.
9: Guru alinu agu, la diga sandite na lafridun ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, Abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
9: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalariagu lun hairo.
3: Hila abira. Mabere sedigi e balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gu lun.
9: Manufu de daba, afinyo rigu ba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, aba larinha gu Jesusu hon.
9: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti,
1: Irahu, Saraba.
0: Abatago yugun, abatasaru lida meme ora ligia, abalarinha gu Jesusu lunhichugu eginitun, weriti hanigi, taguburigu, abalarinha gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalão de Runinha Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerecifiri uribatinha, lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalão na raninha apuriti ahuganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por meu guarigo muna tonyehin lumuti hachilura, rede huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri dun lida gen fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, Arei da guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela dagabai Jesusu, ibidi etilu kaba la laritagua, la daganinha nuarien gutinha logo sara la huan lida age oveni, hibiri arinhaga logo profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arinhaga tinha, logo aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
4: Au guanargu ou na rabeia dure ele chegou huan. Kate funat le wago bem nagan a balabaha da wago sarago kate.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaruni, abaleseri bidunia Jesusu, Aba la dimure hajon luagu la rui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, aba harinha gun lum.
10: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu a hagia me, egni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
1: ruho ma egni hon.
0: Harinha galum.
3: Sem grigio fei uama, hama bia udre. Ao gobergo yuda gai hei gni hon su grigia ha.
0: Hawana ya no sengu milu ugurinha. Abalarenha go Jesus hon lani discípulo.
1: Nyurugo da homanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu nufen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luhafane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, dale habuda habaru igira gutun, bwingi datinya dusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin albui Jesusu, labugua, nyinye nulani disiplugu, diseru lue, abalarinye guhon.
1: Italinya saharita gongurugia nuau. Katanasa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinha guhon.
1: Agi huguye. Katanagia lida harita gu.
0: Larinha gafeduru lun.
10: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
0: A balarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, a balarinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uarigote. Hanigo bat na uguri ya uiri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahi lagu bai, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, a balarinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga lea busen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwe gien, le sefru bai. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira o laguni chengo la longo le aniga ti busi gano nuago luma luago nerero au le ugiri garo wergati ni busi gari badina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gunungu chi hama angheli go ha sandu banyi ni naran hao luago anyahin la hata ki ha ya banyo kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo
0: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesusu kata ile aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le anihan lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Muisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, Marum gutinya ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumobain. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
10: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidieti meha lu Fedru, kalalariengo boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duedi, Oburo guanya, aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa, luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
12: Ani hani lalu, le hisi ebainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihiboy, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubui, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri, hadagien, lau umala lihereti lariega.
13: Maestro, flesa hea bubano, ariha bai nireu le ligia rginyembai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le lari guduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenederu huma lubaga yara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bai. Barubai belo yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba laregda gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate leboidu, nedere geruwa ba, aule uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelarinya gubay, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelarinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subudironi Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligia wiri gutima bai.
0: Aba ti larinya guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le layara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lu la digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna gile luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, Busenti busan lungwa muria ha lung la rayon watu gemeti sielu gien lung la gumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargati agunin chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gai na hama, aba la rinye gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
0: Larienga Jesusu lun.
1: Dariti nga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wagiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larienga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larienga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahimbuguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
14: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebya yorogon honha wabiyeba.
0: Lariengu Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwe hapongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abala nua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinye, lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona ha na dagimitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, aninyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Hou humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Hou humay leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamoga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamoga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon urwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendusu disiplu gu hagia, lidage hakuyasu lau ugundani, arinya gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto ya dale wa sagaru ni elida abiri.
0: Larienga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
1: Ruti na wairi guni bu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luidigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga narinya hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihu bay gueto. Gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
0: Abati laniye go Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu, ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan, aba laniye go lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launa bu ni Jesusu laniye go lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko, lagu luwa yesun, Aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Tan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagun bay lau garaba tumadiwin. Aba laguraguni. Aba lawari ragaduni luagun li lugun burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiruni. Laruga, tan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai wuguri le, ahabu agastar amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun damele na girbudun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri la le uwe biliwer hoa li dan baritakun.
0: Larinya ga lun.
3: Le gudeme hebu bai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubay teresi beri aba wuri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
2: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida la rugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma loy le gabaf poi lu lona hanu huani maf yugati lari nge lagi daruni hibagari. Loy la hanufu tada. Ma lugru wati asengu du nuru lagu bian gawan. Lausun lira, ma buli duti bungi ni aba hadagi. Ahin ti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubeiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hakibu ge guriga lagu nani guhama. Nariya gubaginya, lagu nani guhama hakibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubay hakibu ge guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hakibu ge lani bungi yu angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uribati nuwaku awle uguriga rewari guti. Gayara ti ferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando, sinya ti ferudu na wala. Dame le hanugun likibu ge un lurudu luha goseron. O hagibu giyon la tabu te gu haligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun ha dimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringa ni hon.
0: Aba laringa gu, aba hada ge girigi hagiya lu hensusu.
14: Maistur, haringa ba lu nibu ganya, lu lichu gu ni nifara nu lida ge alaga.
0: Laringa hensusu lun.
1: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Ariya gatigien itara.
1: Goniki gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu gu hempulu le hon, lariya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hou nibuiti. Abati lariya gu risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba lariya gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti nariya gununi gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ulariya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sigur tau daugo. Ari huma hon dunur. Mabu naguntinya malubaha maga iligia haigi. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi yo. Me begi ti mato funagi ya sugu hao dunuru. Uwa ti ni aba hida agenye gayara ti lishiku ni ibi ni aba ora. Laun li bagari kala yebe luwei ni lidihari luago. Ahin lubai ti siya lubai hadugu ni le mene ya gubai. Ka wago hadihari da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ya la daurako. Ani lausun lira, ke inariyegu ni hon. Ni mehe uruwei salomon lausun luwendegu. Me wende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia di game sa madura kwagu dun la, logu wa tafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubo le, larigin ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilun sun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai ti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi ilon lichi guni laruwa inha hong. Alugra humi le huma ti, hiji ke ime le begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hage ha mutiri nye ilon haigini. Nariya gubali le hon la daga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariyabu la shilura o lubala la ruga, ahi ya la dari ra agagu duwenyu, fulese wabanya monsu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviru tuya iveruha. Agagu duwenyu linya hamuga, Mikro ti hamuga luta daron luba, lu liver hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye, la diga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagon awle wukuri karo wargote.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
10: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Non furme guarigo o nigriti conflitti. Ufana da ligia, le ligru be liub dire lon larihin hau tila na luba, lo lega gudunia li danda, fulese wabi musu le ladari du be liub dire agunflira lau luadik mari dan le la chiluran. Nienaren hau, logo lixi gube lan liub dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gua musu ligia luago lugi le lan liabi liub dire, abame lagume sono austena yan hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata abacharu wada, ligeme liyabi liyub diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo, aba me lichigu ni lueri age abu ishu ni luago, la siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi hebube lun kala la busen rube liyub diri, ani maran seronti, ma bahu din le, la bu ishu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, aba la dugun kati leburi lunti la bu ishu luegiye, ma wairi ube la bu ishu, le unti lichigu wa gibeti, gibebe aluguti lumagiye. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabai aluguti lumagiye. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichika darangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau, fari nguwa na nugubi. Lumagien kwento, Sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
0: Aliyenga tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya. Anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinya gon luagu laro ga dala anilige asusirda bian wotigi bu hugu yele subudi hamuti luagu tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wagu ibidi lubai luagu tiligabri dale gata balun hun ka wagu sinya lubai ha subudi runi katele uwara wabai hungo ahin agore gda aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu ho shaba baran ser go bun go luma luagu uma lubare ge hachilurun Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lwele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, nari hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingye darayi bafayi runi lagu muhon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun luagu uweri timala hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hoi gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba te lariya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari, aba laringo. Niyubu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa muwa luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyeni Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Ninyoti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun lariengatun.
1: Uri arida guadibu.
0: abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abata suru abata gomeserun adimure haboi du lagu bungiu abati lagahin du tabut templu la de galarita guagu de no jesusu lida luya yuru emera guni abalarinya gu hungri ge hanyi banya
8: ani sisi weyo lida dimas lugayara la luadi ge marini wa nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu mama lida luya yuru emera guni.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: luna bu da wagu da waba le unu bu tilanangu lungwa wairi bu ilanugu
1: ariye gatiginye lugu gurile amisura habali
0: damele bichi waba adineru ni ofedu mamisura habanya bumadago ni bamulenu ni bibu ganyanu ni hibiri biduhinyu ni bubesi na nigo harisitia ladega hamisura habadi buginye bibi ubati bafayiru waha damele badugun fedu amisura habanya hagudeme banya asinyanko banyo unguwa adanima banya amarihi banya aba megunda ba ladega sinyati hafayiru nibu bibi ubati bafayiru waha damele hasaron harichagwa banya lidage oweni
1: danele gambu bali aba hadage hanyumba ya logu dabula katile abalariye gulu hesusu
2: fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu
1: abati lariye gu hesusu lu
0: nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwe bu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago grige dale chiluheli ore lu adineru ni aba lona ha nilumuso aniye kaho amisura hootia keimon aranseli son kate son hagia aba harinye gu lagu sinyala haudi darin ga furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenye adiga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lo bahu dagni sun kati lelun li yubudiri aba dil laganye du li yubudiri aba larin ga lu musu bai ba lida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musu lu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musu ligia bai ba lida sun uma bo gudi lu uburu lu ma sun fulasu ge yego lau aba me ba fosur ne sun ha batari no lu ha yabili don no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwo bai la niya ba hata ge ha na misir ha banya egiti lida na dine ragudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyanu hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruan ani aba la falarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lu larihen ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lau. Haniega me, gumesi ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminero, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lun luma uri bo ha hama. Lun hebelu nun lido ndarangilo, itala linye lubai ti, furumi gwari hitagin, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasua, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nilu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galun lwagu la shagaru nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lun, aba lariye gulun. Idaliya sa kati li ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galun gwa rigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lun, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, लानिया गलो आगिया बुगुए आतरियम बदुए हा लानिया गलो सा साग तुरीगु लानिया गलो अनुहा बिकारा दा अदगबा आबा लुआगुरु गादरुए अबा लसुब दिरुनी इयुबु दिरे लागु शोला लाउ औनि गिरु तिलिगिया लिदा लिगा बिरु लदुगु निकाते
1: आबा तिला सिगिरु हेसुसु अरियागा
0: अरियागत न लुबैति हो लोहा युसुरु नि हिरिसि ले ओबोगुना लुहा दुगु बुइति लो दामे ला लागु मुचु इरिसि नि लुनि हमा एरेसि बिरु तो तिदा मुनो तोलानि न सुंदा ले गुंफलु बे लिदा ले मि बेबे गुंफलु बे गिन ये लिदा ले गि बेबे ले मारिसा रकु बे लिदा ले मि बेबे मारिसा रकु बे गिन ये लिदा ले गि बेबे आहो लुबैति मगुंफले नो लाउ बुरि इरिसि नि ले मामा बैति माति माति ले लानि नो बोले कबगे अफिर होवागु लुले देरेगेरो इरिसि नि ले ति माति माति ले लानि न सियलो लाबु गे हरिया हा आहो ति मगुंफले नो लाउ हा मेगे आमो कबगे इचि गेले हानि गुआनर गु हु सियाति ले सेवि दो आबा गुरिगे हम बिया इयु बुदिरगो लदगा लियेरे गु दुबा आबा लु लिसे दमे आबा लु ओ उवर बेला लु आबा लनगे मेले आबा कैनि काता सियाति ले सेरे विदुन वलु बुंगियो लुमलु इरिसिनी
1: अगंबा गुहान्या फारिसेउ गु लुसुं काते इले आबा हे हेरे हा लाउ हेसुसु लदग हिसि ला सेंसु हो आबा दिलानिया गु हेसुसु हो
0: हुगु यारुफु दगु मन हंगु के बुइति हगिबु गे गुरिगे आहि ति बुंगियो सुबु दिलु मुतु हनिगे ले काते ले हनिग बे गुरिगे के काते वेरि ति लिसि हों इयेरे गुति लु बुंगियो लुमगे लिलुरु दो मोइसेसे लुमा हरुफु दहा प्रोफेटा गो दारि लुमो लिदानि हुआं La purici honya uganu buiti le lagu di larui ha bungi. Ani sungu rigia, houcha tiya lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfili run la, aba letera lida gen li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi gen agabarahani.
1: Ariega tigin Jesusu
0: Nyinyi meha aba wuguri risite dagwa ufinu tuto wende go tola dagra go bon sag hawe yu ladine ra gudun lau sara go wende go nyinyi gien aba go deme tigiri ti lasaro son lura lau gumei la nyura tiburi muar go to benere luba risite ligia alu ga legi ni life egi ni le egwa titi luege le dabula risite abatia hayabi only ehulu hei lugumei Lwagaba weyu aba lonwe go deme ti ligia aba hanugu ni angheligu lumon abramu aba gien lonwe risiti aba labuno dale la sufri ni la risiti ligi ya lida fulasu lenye habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien aba ti lagu warugun larinyaga nugu si abramu gudeme na bu ouna habe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ni nyenye ladiga na sufri ni ya saragu lida watu kemetile Aba lariya go Abrahamu lo, nirag, harita go ba luagu buidu lameha da buon li da ibibagare. Ahe lo lasaro, uri bati meha da, gwento buiti da lo ya, bugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lo nyehin sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahon. Aba ti lariya go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubie nuguchi. Anya hi sengu na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalariye gu Abrahamu lo, anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna bu risiti lariye ga, binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon, hasakri hanya hamuga, lariye ga Abrahamu lo, ahin maha ha bai hadugu gasu lau le lariye gu bai Moisesi hama profeta gu, Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
3: San Lucas, capítulo 17
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyubu yiginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu kanyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liyabi yaringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostolugu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamun wafinye,
1: abatilariengu hababure me Jesusu hon.
0: No hamuga nihi la murunsero afiye nihida, ibi di hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengu tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi abahida ge ariengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, larige lawoha o lo nigirunie ibiyanigo, beluba nyurubo eiga, uwa. Ainya garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu mga hadugu nile uwagu bilarinya gabungi yuhun lun hadugu ni, lun ti harinya gun, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, Luo Yesu Jerusalem, abalasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abalirere fulasu, abahayabi disi wugiria, gawago tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalarinye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubai, abahareidago. Yinti abahada age, dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nyano areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani hagubairigu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilaniye gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye gu hon lani disipulu gu.
0: Lachili rubadaan, Lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihin, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susere dun lida li dani noe, ita rolubagi hala susere dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubai, ita rolubaginye kei la susere dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburi gugye Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gye. Abalafara gugye sungubay. Itera luba dame le niyabi au le wuguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le guriga le bogdi bay toy luba, ahenya nihi lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le guriga le arabu bay lida oura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le asusa rubai tun lumari loto. Le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi li bagari ya ubogu nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Na ringhane hon luagu ariye bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nyimba hondaragwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri dun lubungiu sun wandan, me feidi rehamamu gay, hagura asun, lariye gahon.
0: Yenye meha aba agusere gudutili daba fulasu, Mine belinyo bungi yolo, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nye nyongi ya aba uuri li dan fulas ligia, hila me hatumari. Sagwa yo tidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba atagani. Luago sarago dan, mahati ebe leteni ruton, larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun mine ben la bungi yolo, mine be hagia gurigi yolo, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai ni chigu, nichi gali tiriche tun, ebe lam gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya gu bai agusara gu duti le uri babai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gu tinye lo ari ya buwe yugu. Lalu du bafunagi ya luba launabu niya. Narinya hari hon. Lagu lichi gu bai la haricha hon ani badara se ha bai. Gama lumon. Damele nagiri budun awle uaguri garo wargati ubowa gu. Nadari ru bafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anaganya amu garigia kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayun ratina bia wei asulida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginya di si lida ge kada sale belu ritu nu bon. Ahenti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero dise. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bongiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri. Una bu baila nago. Ahin le una bu baila nago lungu wa. Weiri baila nago.
1: Ana hawa tingiginya irahi inlu Jesusu. Lula guru ruhawago. Tan leharihi bali disiplu gukata ile. Aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi yonumo. Mama hara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalaru nina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali,
6: kate ti gayara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
7: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasijelo.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suweguwa, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
1: Wati gum faranda hamani kata lida ge kata ilen. Ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile lanin egu bai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalali gudaha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, la tika wagu Davidi, kuteme nabun.
1: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama nichun, ligie tuma laguwa raha.
8: La tika wagu Davidi, kuteme nabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu mpun.
1: Aba larinye gulun.
8: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita gwadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibetien grige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Aba la wariru tuwa aba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
9: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
1: Aba ti larariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimuneha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia niabi bayu bau wagun awle waguri garuwerguti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru iteme la gaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara aba ha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, lunharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haru iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Aba lagiri budun lagairon. Dan le lachulu rubai, aba luna ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinyaga uru wailon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, Aba larinye gun, nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibu gun bisensu. Aba ginye larinye gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gun ba. Aba tilarinye gun uruwe lun, musu uribati. Lwagu guanari guberenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, lwagu aba na uguri deretu gumadi, lwagu redi ina lau kati ile mawadi gumariti na lwagu, alupa hau lenyi lumuti mabuna guna kati wagu michi gububali ni sensu banku rugun nuhamuga lagamu dun dale nagiri budun
1: abalarinye guhunha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lwe ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinye gun lun
0: wabureme anihi hali disi luma
1: abalarinye gu uruwe
0: narinye hane hon luago sunla le gamati lichu gubalaun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lwe Ayete naganiyo, hayebe mabuse rumba ya uruwe ina, baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei. Damele hachiluru nyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadeime, aba mehanungu ni nyahon. Ahon aligudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga meluagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba haligudugu ya laburinya hariega hon.
2: Ka wagu hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia, hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaira gula naga wagu burigu, abahawaira gudini Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le haribe, hariaga,
12: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu selu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati harinya gufari seugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
3: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Lagu wara hapa labu li dubu nuago.
1: Dan le la jara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kama lumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni chakubai fulasu son soi na kubai migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu afara wagu ba son huguye la diga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron
1: abati le beluru Jesusu templu rugun abala sagaro nia ha alugura habanya ni la rinya gahon
0: la rinya hare tida le neru bungio luba na fure duni ligi batiri nuba ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo aguwa ba uon kala wagu mafiyeru wabailun. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, luagu ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Abalariengu Jesusu hon.
0: Maria gunube gien ti hon kala au ubafu na dugi buri kata ile.
1: Abala gume seru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailani ki guhon, ania hempulu legie.
0: Nyenye me haba uguri abu na guti baibai lichari ruku, lari gien aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba haniengu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu ulariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara guni ya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariegu.
6: Masusere da lamuga iter.
1: Abalario guniya Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio, lenye lube lariyaga. Dubule me aube me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timat. Purume uwar gule chuger guti lagu dubu ligia, lanyoru duguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama arufuda tiye liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, La daga hasubu diru ni lwago hawago ti la hemplu lelarinya gubay. Gama lumum, madaga hamuti la daga hanufu dehawai girigie. Abati hagura baha amu daan. Abati hona hafiu girigia ha afamadu tiya kama hamuga haruma tiya. Luharia hani Jesusu. Luharia ga gudani kata ile auti ganyana la hicha gudan liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
3: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya grigia, wairiguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo yang lahi lanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bay. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, lari ginye maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha uguri hama urinha. Ahen lida medale lube liabi, ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigia cielo. Itra anyame ke angeligu, lirahan yu hanyame bungiu hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni, Lidan le labur habay libugru bubu gati durungu umuti. Larinya harenye luago bungio la lo bungio tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungio te hilanya bungio. Habungio te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungio songurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru do Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hamali la. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la David Cristo. Lariengu hare David guanargu tida liburu togiru bon Salomo. Lariengu hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani ariengu gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu kon tau dao wa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tinha templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadoragun lau luriba hadangu. Aba hadangu furia gimigina guburiti. Wairi ti mabai habai chun luagu sun le hadugu bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Lariega hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haun nani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haun lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga narin hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugu hon, ariengena.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagenguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abalanugu ni veru tau divin, abalariengu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso ariya wagua ti hawago lagu wagari hama haga duga di tinya fulese hungurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri gutimabai le tima timati hida, lunti la nangu lungwa kele unabutimabai, le aguma di habai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyurubai ega lua udabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai lua udabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagu. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha kai lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabu na jaga tasielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera baila loucha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lu.
7: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariega Jesusu lu.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariyegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegu.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariyegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu tati, barulo, baruligia me laga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagainha lefente. Nariyehane hon, lagu lagunfliru bala le tariyegu belerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hada uriba tiya. Son le buruwa nyu bay nuagu lagun flurinya gu eto.
1: Aba ti harinya gu.
7: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gu hon.
0: Bui duru gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul gu luma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugu. Dale lasa rubo ilidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburu hahumamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati laniagu Jesusu lu.
0: Hudasi, lausa aba chuti balugrana, aule wagiri garobrigati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lu.
7: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba lariagu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagu. Abalarinya guhon habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya lida hafinye huriu lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu marigudu humutina. Gama lumon aniha hidani luha dugu ni hugunda nao. Ora lelun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harig duni Jesusu, aba hanug ni lumium fadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni Fedro disegi, aba hafuru gu watu ni, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugur gu watu, aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariyega.
7: Ibidi yanti wugiri ligiyano.
1: Maluti loige, aba ya larihi ni aba lariyegun.
7: Hani gugiye ya bugue.
1: Aba larinha go Fedro.
7: Mama hani go au.
1: Kibri aba ora larigin. Aba e larinha go aba.
6: Inarani logo lumanya hanyay la ugrile la duga galilea nagin.
1: Aba ti larinha go Fedro.
7: Ibidi antinu kalawago badimreha.
1: Dida meme ora legia. Dale ania go la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayo. Aba la digre go wabure me Jesusu. Arija lo hago Fedro. Abalarito gu Fedro lo hago lebu galarinha gu goi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugro hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedro. Abalayahu alau igarigu. Ejere jetinha ugirin ha onigribali Jesusu lau. Bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lago. Aba hagayu oha ligibu agun. Arinha gen hagaya.
6: Kei buge la Cristo boy le profeta. Ania go boyge kala ga yo boy bogo.
1: Aba bari hana buni la uhania go sarago am kate. Danela ruga du boy. Aba hondere go buguni a weri gutinha. Li da hafinha huriu. Habu tigu hafadir go huriu. Ama arvu da tia le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinha go lungi.
3: Arinha ga boy won. Buguya sa Cristo boy.
1: Aba larinha go hon.
0: Aha narinya gahun lago aula mafinya badono aha nalugu dagua monu bo hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage ko eto na nyura aule wugur karo wargati luege longwere bungi le sunti ka bafu
1: aba ti halugu duni sungu bai
3: bugie lubai tilire bai bungi
1: aba larinya gu Jesusu hun
0: huguya gwanarugu arinya go humali lago aula
1: aba ti harinya gu
3: mabuseru hado gefe ama amu won Wage gwan rege agambo wa mali liumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
3: Dariwa mali ugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinya here logu mounla lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbaru niya grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyaga Pilatu lun.
10: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyaga bali.
1: Abati larinyaga Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madari tina duru logu ugerile.
1: Abati maharinyaga here.
3: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dane lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladore gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
10: Huku ya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chakawu gudala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bailuagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada uriti Fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara baile,
17: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyura gubanya hongwa, luagu gumadi, luma luege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ahon, ligie tumahagu wa ragun.
16: Dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai.
1: Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
10: Katuguri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha kitali aba menigira kuduni
1: aba ti mahagua raha guladara guno lagu guruha here ti hagua raha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubaiti la dugni pilatu le habu serubai aba ti ligira kuduni ugir le habu serubai le adarubai loige inyora guni luma afarahani aba ti ladara geruni Jesus hon luha dugni hagunda lau dan le houdin ala lau Jesusu Lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
17: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu. Luma hawagu hirangi. Laduga, liyabi bawveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagarudu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya maduga hama laule mabwe hali.
1: Baritinha guinha, bia gafara hatinha, luha farum uara lumo resusu. Da le hatilu rubui, idam filasu le giribui, lubara labu ugubu, abahada raguni resusu logo gurua, hamaguinha bia gafara hatinha haguia, abaluege lovere, abaluege lubona. Dantile anyaha la, adaragui resusu logo gurua, abalarinha gum.
17: Noguchi, ferud na banha, laduga, ititi hon kala hadugubui.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinha, ehereha la uhariaga.
18: Salva ti amo, salva golaginye lungua, ahi naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lun, lulatunu, hariaga burilun,
10: Ahi haruwe te bubai huriyu salvo ko babungu.
1: Nye ti aba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
5: Ani haa haruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinya ga.
16: Ahi mbuge lubai Kristu vi, salva go babungu wa, salva bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba larinya ga lun.
19: Manufu de tibusa loi bungiyu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lum wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
1: Abati larinya gu.
19: Jesus. Harita wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesus ulum.
17: Ninaru bau. Lwagu numa batipula. Sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru wa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilaguwa ragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Hilarinye guitara, abalonwe. Danelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser Dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu laniaga.
20: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigia ha nyimbanya, ha arihi balile susir Dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibe banyo luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamay umuahu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawago hilanya. Aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya gunin liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida que oveni, abati wagiri budun wabio. Ahoti María, abateré de los bogus de Yahuwah, lubadurumoja. Sun, anuhala Yahuwah, abatele mucho arija lido umoja. Abatarihi bia angeligu haru tu hadagrago. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugu digie. Aba haria gu angeligu hagie tu.
2: Kawagu ba Yahuwah.
1: Tariya gahon.
3: Baru hama na burema. Bide tinu hale lahichigu.
1: Kai tariya gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligiela. Abat lariya gu Jesus utu.
4: Kawagu ba Yahuwah. Kabalu habai.
1: Sunti tariya gu lagu lela, oni giru bali fuluri aga edimur habai tu. Aba tariya gu lo.
3: Ahi banaga lubai. Anya ga bai nu hala labi chiga. Baru namu gai.
1: Aba dilania ku Jesus utu
4: Maria
1: Aba tagara ragun Aba tania ku lu lida herenu huriyu
5: Rabuni
1: Mini lalira maestro Lania ku Jesus utu
4: Magura banu agu Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi Beba Bania ga mehon nani disipulu ku lagu neibuga la lenye hilubai nuguchi Leginye huguchi Nubungiete leginye hubungiete
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Vei me meligia guño ondara guhaya disipulu. Gelin yulia ti ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
4: Nye la darangilu hita.
1: Lariga laniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba elaniye gu Jesus hon.
4: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba tilafunu hawagu. Aba elaniye gu hon.
4: Resibi humei si firisando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leu bai hania gamado. Uo tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahania gu hahi bidi disipulu gu lun.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lariye ga Tomasi hon.
7: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama daligi. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebelu nun Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu lu hon itar.
4: Nyen la darangi lu hita.
1: Aba laria gu lu Tomasi.
4: Dabi bifin ga nyaho, arija beime nuhabu, dabi beime buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti laria gu Tomasi,
7: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariya ga Jesus ulo.
4: Tomasi, afinya di bugweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesus u, amu saragu milaguru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abay larufu dago Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus u disipulu. Aba larige gu Simon Federu hon.
2: Neibuga esenia.
1: Aba harige gu lu,
6: Waibu gaginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hadi.

0: La dura con el lugo de guana regaló un lujo bulao, aba la rinja con.
1: La rinja recibe brisando, lo aguita relubala, agura con el jurio, la bula me bel que le, el burgo Jerusalén, aba me, he dere que reunir honra mama ba en jurio.
0: Da wagambo bani katele, wagia hama sisteriana, aba wayumra go lu bungio, lo midi la Jerusalén, aba la rinja con Pablo.
2: Kawagu hayahua, iru da gudana, aranset na mama de gulum, Nagura wagon Jerusalem. Aranset naginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lu ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watilri Jerusalem, aba heresi biruno afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma Pablo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru Pablo hon, aba labahe da guni sun kate ile ladigi bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai hurio. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinye gu lu Pablo.
3: Waduhe arihe basa. Anyahe saragu milu hurio afinyeru tin logo Jesu Kristu, anisun hagia arinyaga tin logo lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logo arufu da haba hon sun hurio haga no banyalida hageir ha mama banya hurio, lumadugu hama gasu logo le mehe larinyagu bay Moisesi. Ani arinyaga bane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie hurio. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kati le luba iba duguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesi rubailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Ahen iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa, ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Luginye uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia, Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagaragadu. Daleyebe yarafa lila lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadu ni agrigia. Aba harigadu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli, idira wa humawa. Aniha uguri le, leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrege ya uguri baluagu wanasiu. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige ya grige ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditwe tempulu, aba hadoura go ni be na furese, hafara liye be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem, aba tilondaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena lenye habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Luma kala lidurube. Amu ya gwenye riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigube. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliribu ilu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigia hilagubu. Ladiga hayabia sungu bihariji aguwa rahina.
5: Hilala!
6: Hilala! Hilala!
5: Hilala.
6: Hilala.
0: Dale ye behadara le la Pablo Munodo. Abalariye gulu guma dale hobo isudara.
2: Gayala tina bimre ha buma.
0: Abalariye guma dalo.
1: Kariye gadi tibu griego. Mama lubai bugu ye hiptuna. Le meha digubai aba mabuchu lo aba na. Abalanugu gadri milu guri ye kafara hatnya. Lido flos magaire wa.
0: Lariye gati Pablo lo.
2: Mama au. Kuri au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna dimuri hahon virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhaman isho. Da maniga ali. Aba la dimuri hahon lida ebroyo. Le herero kuriyo. Aba lariago.
3: Hechos, capítulo 22.
2: Niduhanyo, nagubirigu. Agamba humay le lumbay nariyago ni hon. No egnyegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati ma hamani chagwagadu, abati larinya gu hon.
2: Kuri wao, sun sui na gubai, uburgu taj na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turiaha, uarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hauchati na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubai rig ligabri hadiguni ugunya beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, luago ruha magarada nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibuga inana, jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia laduna gu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalal nu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuf de dagun, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digu ni bun. Keiti marihin guda laad na luba ibuga larugon galigia, aba harig duni ha numabanya nuhabu dari wachuldinun damasku. Nyi aba wugiri giri tiana niyasi, gunfuli ti buidu luma lilurudun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago wugiri ligia. Aba liabiana niyasi arihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saul, ibiha habei barihin larigon, lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu balan fei luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Wetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun, aba lariyago nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyago bayinuago lida flasule, aba tinariyago lun. Nabureme, subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buwago furisun rugu, baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubai, le banigu le meha adimuri habai buwago, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadaragu ha afarubalin, abalariyagu nabureme nu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurchia hon ha mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
7: Afara hamehi lagu bae, maricha tilula bagari.
8: Afara hamehi, afara hamehi.
0: Keiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lo la subu di runo, kala wago hagwara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale, luhabaichoni, abalariango pabulo luhabuti sudar layembe.
2: Garichatun salun habaichu haba ugri romana, magusera gudunga hamai?
0: Dalagambu bani habuti sudar akatele, abalidi aringa lugumada.
5: Gouni kibate laule lumbe badugani, romana te ugrile.
0: Abati lidi gumada loago pabulo, abalariango lu.
6: Inaru ni logo romana ba?
0: Larinha ga pabulo lu?
2: Aha.
6: Faye itina saragu sensu lu romana na.
0: Abati larinha go gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinha ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada? Da la subidiru ni loago romana la pabulo. Aba lanufu de dago, luegie lagura goni. Laruga? Kai busie lubai gumada la subdiru ni kala lidiru bai pabulu hong hurio. Aba lagidaru ni gringri lue. Aba londara guagadu ni habuti gufadiru gu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu. Aba lichugu ni hagibugia.
9: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia. Aba laria gu hong.
2: Niduhanyu. Haruma tina nasandira gunungu wa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Abati launaha ananiasi, fadirele inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulo. Aba lariyangu pabulo lu.
2: Lagayo ha babungyo wagu, biyangu wa tigibu buguyele, nyumbiyanyen lubagusera gudnina kei lariyangu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agoi lurudu.
0: Aba hariyangu hayen bayanlu.
6: Itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba lariya gu pabulo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tariyaha ilerero mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo, lagu hanigu la sadu seogu hibiri hanyaybaya, hibiri hanigu fariseogu, aba lariya gu lo umala lihereti.
2: Niduhanyu, fariseo au, hada ginyati ni fariseo na gubrigu. Ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasa rubala hilanya, didagi oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumese rufari seogu, hama sadi seogu, asigen hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here sadi seogu, luagu masa ruba ya la hilanya, didagi oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahi tifari seogu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, Aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayenbaya. Ani fariseo gugie hagia. Aba hariyago.
5: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
0: Wiri alisigene, darilu lanufuta do gumada lue hafaru ni pabulu hilagubay. Aba tilonhanya, lisudaru nigo. Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
10: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyawen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadirugu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyagu.
1: Finyu hadua, lau inyarugu ni, lagu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariya ga melu luagu nu timala halig dunni luagu durule ichigube luagu habusera harini wagia arase wabalu wafaruni lubarage la chiliru
0: aba la chiliru katele labu lagabu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudeilo pabulu Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lu.
2: Baruba irahu le lumu gumada, anihi ikata ilu ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gu lu.
5: Wati adiru ti paulu nu, aba lamuri hanu ma lu nanigu ni irahu le bu nyahu. ani hinege kata ilu larinya gunibu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahe ligia. Aba lanuga ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
6: Kaba buserun bu ibarinya gunu.
0: Aba te larinya gu irahe ligia lun.
11: Beluma yahuriu lidon warani luhamuri habuma lubanuga ni pao luha gibuginyon luru dugu iyu timate. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hau gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahailu hafaruni hilagoba. Finyuhu ya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maikiba ya laa matu dari hafaruni pablo. Gwe to haranse nyuhanya agura barigunye mbona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gine ligia lun lumariye gulaa nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama irua wen disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
6: Luma gintu Claudio Lisia si, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habaibun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu roma na la. Aba nidi hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidirun boihon. Aba nanuguni hagibu ginyon luru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Kela chilurun labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bai naunahani bun frezi. Harinya kadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani bai luma.
0: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligye hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu. Danle hachiliribay sesaria, aba he derege runu gara da lugumadimati. Derege hamay gine pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laliga da ha haliyana la pabulu. Danti lela subudirubani, duago silisi yana la, aba larinya gulun,
1: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu mayabiduno.
0: Aba te lichigu dimure, lu lichigu nwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
9: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, aba la tilri anania si fadri le inyutimabe, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
5: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu oura. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali guduni paulu. Subudi bamugai inariuni luagu sunkatele warinya gubai luagu.
0: Arinya gate ginye huriyo, buri hayenbaya luagu inariuni la sunle larinya gubai teritelu. Aba ladiga gumadimati saini lu pabulu, lu ladimureha. Aba larinya gu pabulu,
2: lausun nugunda na dimuri hanwe gwe guwa bigibu gwe ladega subudi nani lwagu saragula iru mubau agusiragda lida fulasule gayara tibalgda ha ahe inalni lubai le lumbai nania gunibu kaiburi du suwei gweto lumage nidi uburgo Jerusalem lunahu duragulu bungi madari ruwatina asigeneha nikauma ni achagara gwagda nyagrigi ya tempulurgu ni tida buri tibiri haligli sin huriyu ni lida buri amu fulasu uburugu grigi ha siyati harufu ni lwagu inaru ni la ni aba lida nge sun kate le harinya gubainwagu au gufeset nabu lwagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu kei larufu dahani iseri uma le uagu bai harinya ga lwagu ye ni la gama lumung afinyet na lwagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi luma le meha haburi abu profetagu ani hei ginye emeni ginye le hawagu bai lwagu bungi unwagu lwagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai haburibabanya lige nafa agubai sunwa da luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigye larigi atiri da nao eibugay amu buri fulasu abana giribudu nagairon luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi nadugye yebe kate le templu rugu larigye naruma dagwagudun nungu wa kei igaburi ligi hadari runina atiri huriyu lobo wa gunasi ya nyeng templu rugu uwa tinya sarago grigia nyeng nicha gago hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja lung harinya guni le lumba ya harinya guni ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu odi harinya guni la ha jabanya ahe dariha bai niduru dan le ligibu gye nubai linyu agai lurudu huriyu loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai aba naguwa ragu harinya ga Hagusa ra gudnyadi na ugunya loegi ya finya na lwagu hasa rubala hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
1: Nagusa ra gudubai ugurile dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi lu habu tisudar, lun lasigiru pabu lu danwanyu. Gama lumon lu furangu la, lu gayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiriweyu larigya, aba latiliri felisi tuma durusi la to lumari. To huriyo uburu guseseria, aba lagura gudun luwagu pabu lu ladimureha lun luwagu Jesu Kristo. Danle ladimure habai pabulu lun luwagu ibagari le richabai, luma luwagu agadaguni unguwa, luma luwagu tiweyu le lumbai lagusara gudunia bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun.
1: Baibayeb, damele gadani na naguare yababuwagu.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gudunia, ligia dameme lubai wahali luwagu lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafelis, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
9: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigya, Aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lona ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubay lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
12: ligi alun tilubai hodi hawerigu timabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunyei odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria, laruga aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale herinya gubay. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesaru.
0: kaiti busien la fesi te lereru buidu hama hurio aba larinya golo pabulo
12: busen ti busa bidi Jerusalem lu nagu sergudni buyin
0: aba launa woni pabulo larinya ga
2: ligib genyadna lagu sergale uruwe romana lenyin lubai lunti la nagu serum keisi basubu diruni buidu madugun gidna duru hon hurio ayin adigadna lubai duru le garicha ti lu nafaru hilagu bai luigne me bere seguntina nove Ain uwa lubai mikata lan nainaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
12: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhei. Aba labarro da Guna e Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urua e Aguripa, Larinha Galo.
12: Anihe aba o Guri Ligiru Feliz Dão e Uia. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabuti Gufadri, Guhama o Guri e Huri e Uei Gutinha, Liduru Nigibuli. Amuri Hatinha Numa, Lu Nascia Durni. Aba narinha guhon logo magaburilani luru du romana lun la siya duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichubay liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye gu. Ligia, lida lubay hayabi ya uwara numa mefere dilut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusaregle, aba nunaha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, marinha gutinya ni kata logo lida gileye bewagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muwara du la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudey aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
0: Aba te larinha gu agripa lu fesito.
13: Gu senti na guinha na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinha gu fesito lu.
12: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uweri gu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyei uburu gu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinha gu.
12: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na birhani lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauro ya gripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, marinya kugawu kala lidunu be.
9: Hechos, capítulo 26
0: Aba ti larinya gu agripa lu pabulo.
13: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate larinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda atimati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga harinyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kei meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai iduhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum, urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai lau gajara la, lasara gudininya bungyu hilanya. Augu anaregu, harita guatina meha lau lunti la, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni le larinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kate ibuiti, ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purji hani kate imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga danina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri dubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
12: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gajara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lung.
13: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye larinya guni Pablo katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luwago kate ele. Harinya gati hama guwa.
13: Wigirile, madigu nti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: aba lariya gu Agripa lu fesutu
13: lunha muga mamuria hala vugiri le lun lagusara gudini Augusto César gayara tihamuga ligira vagudin.
9: Hechos capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adurutia labu lariya ha aba sudara giriti Julio ligia gumada bay lu hadamri sudara le giri bay li sudara nigo uruwe Augusto aba wadinago tido aba ogune yimbito adramitio gya lu asion yenye gie aristarko wama le Tesalonika na Tesalonika aba uburugu lani Macedonia laruga ligia watilri sidon lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo igire lumuti lu bisida lani lumada go lu heteni rulu lida wafuri du sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre ladiga wabaro yen la garabale aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia luma panfilia aba watilre lido fulasu le giribe mire aba uburugu lani lisia yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo lo lene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay ginidu keiti wabaru memegi li lubay garabali aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta sigina wagia ligibu gyo Salomon wasigira lo meme lene guga laru laru aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, ligia lewiri dubali ya pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay ginya weferi di runi wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luagu buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru, aba haritagu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu, aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Deyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atowhu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luwa iwasufri ni damichile. Aniferidi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu ariebuto. Launa habungi ule naburemi. Leginye umba ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufude daba Pablo. Ladiga barufu dago babungu waligibu gen uruwe Cesar wa Augusto. Anibuago ba lesefure nyabungu suha tida bayagune buma loi oweni gagura sunkuma lubaiti ladiga hemenigi tina lwagu bungi ani choru numuti lwagu itara luban la kei laniye guni angelinu lausun wadaga rubala lwagu aba ubohu
0: bien de mas wo lwagu oyeson parana hayadiwa anduratiko labare hememe yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandiragu madulugu lwagu chilrena wanyala lwagu muwa aba hamisura hani luhuli liduna darandi sisi metro luhuli li aba ya hamisura habaru ngu memere uwein sedi metro leti hanufu de luwei habugushu lwagu dudu aba haguru gadru onguru kiuna geogune aba hagura baha laruga du lo idihari sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba la wisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo la ringa hon.
2: Ahanya merede ha tida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba la ringa pabulu hon sungubay luhegi la ringa hon.
2: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lung heigi, lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun lwagu uabain la niaba eferi dirutilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu hahibiri guraso, aba gen heigi, Bien sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ye trigu barana ho. Luti ma tawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana ho. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachilri muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilri sungubay muwa rugu sefonyo.
9: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagye laro beya. Ligye wa subudiru ni lwago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwen buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lwa bacharagu. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu lwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu lwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
7: Moswaba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihi lwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, lwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba uguri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu lwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagun. Larige lira. Aba gien hayabi go hibri sanditia halida banya fulaso ligia aba harida gon. Aba harufu duni lubui du hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da la tilri bay dan lo ya wadi na golo wa sigiru ni wawoye son. Aba hichigu ni sunle we megeru bay won lo wawoye son. Lari ge iru ahati wo luago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duriye na ugune ituguye. Yenye no hayawa biyangu wairi wa luago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba weredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiye maweyo, aba wachidre lido lirere udele giribe posuole. Yen wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribe foro, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giribe iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausumadigu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiate luagu le laringa kubei pabolo, hibiri, mafiatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudigu, aba telarinya gwa pabulu hon.
2: Lige larinya gwa baisifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lun nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
12: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. aba launa hanina luna pulija ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, ke isi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungiu, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungiu lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungiu lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungiu, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungi suwa da, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungi sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
14: La richagwa bai lau lafinya ru labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi la diga hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subu dirunu o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungi gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungi la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu keisi bungyu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gunlu bungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Ligia igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna bay inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari dun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginya hayusurun wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, bun hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pero según que, cada día de bula, luego de darle amo, añadiga bay leme me la diga bay, vacía de agunya bungua. Subudi wamuti luago laula inarini, lagusera gada bungio, dale la sie di runinya ha diga bali buricate le. Buguya tile ichugube hadurun ha diga bali buricate uribatile. Aniligia meme guinea ba diga bay, harito gotibu sa luago besefur bala lui lagusera gada bungio. Odi me bere sentibu laula rei mi bungio le magumcha di bay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungio la rei ni bun lugayara baila basakariha. Gamalumu la diga tidere banigi, maha ti ubasakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le la digu bai, lichu gubai bagari magumcha di honha, alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigni le buidu bai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuriba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ahenti hon sun ha adigu balin le buidu bai, lichu ba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negniya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan ugali lurudun Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon ha banya lau sun subudi hamani lurudun Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidiyan habu banya lurudun Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gu guanar gu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu wa lau gayara la badunde ha marihintinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibugubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apulichi ha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigei. Ahen yere gu ha bubai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu di gnyeri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakia huriu ha muna da gnyebe habiti. Ha resibi hamali seini.

0: twagu hanigi ani lanirig nye bungi usifiri adiga ilira sinyalu muti lurudu adiga abati grigi le itarati gundati bungi lau mama amu grigi.
1: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi halia nyinti haganya iragile grigi luegi hurio hama o luegi heresi biruni seini twagu hostaru sarago linya ani gibeti ginye lebuna furime tikatei rulumu tibungyu lereru hon huriyu aha nyanyi hada ge huriyu alogwa duti afinye magun flirumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira mama linya lubara ge lira lagun flirumbe bungyu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigi ya ubogu tanihe lereru bungyu
2: wabogu duba krisi yurishati li dale bari ya ubi ani buidu bai bafrugun dame le babusira wadudun
0: aba ya algidahani Ain seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu danle labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigia. Ain ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, anihe gubali itara, lun tihamoga hasia diruniba. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
2: Uotuniyaka grigia ishagwati. Ni ibini abal, watni aba ahuti lugufurandala, watni aba aluhati bungyu, duri kwa yasungu bay, nyuto hiyaliko feriti, watni aba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasasi hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nye baya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu luaigin irigiladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wa figon, ani lidage wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, lau ferudna lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida danle ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu hesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu hagabri gumugwati. Kage wago mama lagu wagumfliu ni lurudu lagu wafinyeru lagu kristu wa salbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigini le lubaiwe lilurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi? Mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinye banyu. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostaru lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti hafinyani luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua che dall'adio all'ubai bungio l'aua fine lo luogo. Recibi a diva darangilo l'uma bungio, li da che vabure me Gesù Cristo. La diga luoghi e Cristo, gaiara all'ubai guaiara fa don lo bungio, l'aua fine lo. L'uadeiro ni l'ufule sei, ani derebu con iwanya gunda wagia lao e menigi ni luogo, gaffaran badiva la lida luoghi con bungio. Ani mamma regina lira, gunda ti wagina lida wa sufrino ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luogo rula a sufrino guraso won. Rulegia guraso derebugo, rulegia derebugo menigini. Ani maniga gadun lubadi wa menigidun busigan. La dega bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sando le rula alibai won. La dega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu obei lun wasal baragun. Won gualida ge figo legada baliva. Abalona ani Cristo lida ora le. La nua dirubei lun longwe wawago. Wagia lega figon bei. Mama kata imene guti lun. Ligira guago de haba grigia lungua lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungiu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Cristo lun longwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gadaladi wala, lau longwe Cristo wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungi le lumbe labirha hawagun kafigon tin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungi lumago lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ti waginye luma bungi lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Cristo le idaginye bei warandera luma bungi. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bailan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bei bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habei sarago luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon sarago luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Cristo. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Cristo ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Cristo. Ani sungirigia ha Laricara guago du banya bungiu lau lareini, harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Cristo. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungiu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la, laricara gun aba gajara lubai, haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aba rigu wuguri, Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banyala ligibuge bungiu. Rua ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambei lagavondu figo. Abati ma lawei du lareini bungiu. Itara ti keisi gabafula meha figo. Lula negini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungiu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon. Lidake wabudeme Jesu Cristo.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Ta dignya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Ma dignya tu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frija dun labu gnieginie, laguma di haliluru dun Moisesi, kei si wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gueto, laniha dun Kristu le asa rubelida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungriu sun suri na gubei. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba arita guni wada. Aniligia kate le anegu baliwa lidon oweni, ainti gueto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu nge lubafu, gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi, la ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubayiti ulagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira gudu balin figo nu. Ibide di hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
3: Mawama dire bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan nasubu diru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun nadigni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi laumeme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti gine sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabusa irumbe nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kate mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi unu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oweni bungyu gubayirigu lida ge wabureme Jesu Kristu tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da inihe la gari titida nanigi. Busei gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun israeli. Ladiga mama sun israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun abramu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun abramu.
3: Lida gyerge ba isaku gadiga wagu ba.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya abramu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha farama se leliche gubay bungyu lun abraham.
3: Niyadi ba dame lachilige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigine lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madun ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bay amule nyile ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
3: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
3: Gude mehbubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanyen lugunda. Biruwayun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
3: Nadugi baliburuwe me lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun le adigu balin.
3: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadange huriyu, hibiri hadange hamabay huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mamabay numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
3: Mama nani kuhugui. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu lariye har Isaías.
3: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu mime Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayumura kwa lubungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. aninya gatina luago hafule sen luago anihin la aba onwe bu gunfuli hada luma bungiyo. Gama lumo mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo gerigia lao igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lao Hagun fuliruni lurudu larinya hare Moises.
3: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubay habagan tabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grigia lagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kapa amude ra selu. Kaisi gubayri baleri ritinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa arari ra lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamude ra gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinye gubay bungyu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha buarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungio.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bay sungubay, ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungio.
3: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la aguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kaba la aunahanya apulichi ha. Kaisi larinye wagutida lerenu bungiyo.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinye guni Isaías tida liliburu.
3: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu wali hamala li lida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nanya. Na kainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
3: Dari hamotina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba ya mawa.
0: Aba larinya guhawagu Israelina.
3: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi yo larinya ga.
3: Nabule me, afara guwa hama profeta, gri guwa hamui guli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani gu, anibusia tinyagi ya hafaru na hilabule.
0: Aba larinya gubungi yo lungu.
3: Wanua dirata na sete mwili gugri ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habay, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiyo.
3: Adiga lumuti ya bungiyo lu dereta hanigi. Ruti abu le mani hiti hum. Liga di gule magamas. Itra ni ati chidu mu tale.
0: Ariya gati Davidi.
3: Karapa golam wa hatne rulu sata. Lu hagu hakidu lu hasufu. Darulam wa hagu marihi hamamala. Sepuku wa lalamu ipinye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gueto. Lau hachuga da gunghuriyu. Hai guati nya funasa sunsui na gubai. Mama linya. Lubarigi lira, lau hamaha un huriyu lu heresibi uni Kristu, hayabi hama bai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru le hadigu bai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai la nugubai, hachugra go hong hama bai huriyu, buiti mamba lubai tile lumbai la nuguni hasal baru, sun huriyu. Ani ginyaba kate lenanyagu bai hung, huguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huriyu wairi tilisi ya nuwadi gumari nu buseti na luke meidi da gudininya nirasa lugie hasalbanu ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu hayabi hama bai huriyu lu haranda nu luma bungu ya ida tima lubati dame leheresi biruniwa itara luba keisi asaru ni hadage hilanya ayin direge watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lu bungu ya Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida gine butiabi faintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma luwei limu lenyengu baibai meha. Aon arita go lagu buidu ti mahuma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guwame lagu olivu.
0: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, Hanupo derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luweni larei ni bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lu hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da la arula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaa bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
3: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida nuriba ni hata ye nani yu hako. Nihaba ni dara tahama, dame le negida ni hafiku.
0: Lagu gano le lagu tia salbaruni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi aruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubay ti huma ni duhenyo, lujetere gira guhungu asun suina gubay lubungyo, kei si adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichu guniwa uairi guni le lumbay hichu guni, hebe habagari du kei si lirahanyo bau le, lubara gian lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uara guabe. Kei si humaistur un lago la reini bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luo ua uairi sigur lao le lubaybe, lubara gian lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boibungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, animama abanio lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wama, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amunya guena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka li bungio amunya guena rigu bafu, won kei si labusa irun lichu guni lung cada aba. Ayan ruhali lubay bungi ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun tiwa digni segun afiyani le wadambe. Ayan ruhali lubay ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gulau vribani hun, falahume le buidubay. Lunti hisi gwa huma huma gwa, keisi iduhanyo. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigini le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Manita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gwa huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyo la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyo.
3: Au lubay mafaira gud negrige logo hariba ginya burime.
0: Arinyaga tiginya bungyo.
3: Ahi lama habai bagadun ruba igini hon. Ahi magaragu habai ruba dunahon. Itara loba badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungua lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uatinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hautinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de honha adigubali le buidubai. Ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahi vuriba bouseru lunti hanufu deba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubay uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Maduwe ira huma nikata nika un, hisi ye guaregu huma humagua, lehinsi abuti lu grige liladi adiga lali sunle lubai bele lurdu bungyu tani har lereru bungyu
3: magamare daba grige mari kya mafara hapa miwe hapa maria gaba yene logo niya ba mo madala amege grige bu
0: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubai
3: hisse la grige pila de bum kesi hisse ya gubum
0: de lehinsi abubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa mali sun liru du bungyu kai si lubudu bu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiri bu dun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wa finye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaruni arie buhali yarafa ilula rugadu Liga lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhumai kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubun am. Ahen eredera buidu auriba labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu. Anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu be la ritagu. Le reidu be somu veyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi be furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara be le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gdun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, kehistarinya gulderenu bungiu.
3: Finyutu na logu libaga li, liye laria gogori. Luago haku droguba la sun grike niligibu gie, ani gufe setei ne sun yei bungiu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, lun madigun huma ni kata le gayarati, lachugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyavari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyati ya luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bongyo. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigya lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guagudutti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibu ya bongyo. Flese wati grigya le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama regu lagu wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai, lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gudunni la fine. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
3: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houba. Buruwa ti meha di muri buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bongio. Bongi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bongio, le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bongio. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uweri guni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
3: Legia nichigo lubai uweri guni bumu hakana kwa nasha lebu. Naremu bai ginye lagu uweri.
0: Tarihan regia lereru bungyu.
3: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihan reginye.
3: Sun necha nibu sun fulasu alawa hahumaye na bori uli.
0: Larihan reginye isa iya tida lereru bungyu.
3: Lepipa apa labibu wabu hese le lube ili laguma dirunia necha nibu ani imeni kibadu waba.
0: Bungyu le ichu kumbali imeni gini wong bungyu dalaun lau ugunda ni luma darangi lida afinye luluago, lumbunyo huma lau emenigini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribit nile na digubai, na purichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, luna nigubai nyala hama bai huriyu lung bungyu, lun le resibi runinya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribit nile lung bungyu. Lagu lugunye mburikate ile la digubai Kristu guana rigu, nidangie na dimureha, lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lun nanigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gili la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya nwago hagamba nwago ufura nda hagie me nwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon, agora batina nasgeno bisidon da melenidin espanha larigue me ariha nadun lan lun wagunda aragon wama gua murusunro agora batina lun hideragubad na lan luago no yesu ahingueto neibuga jerusalem barin na katehon waduhanyo luege jesu cristo nyen lugundo waduhanyo ha macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya hondarun sensu hadagua luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha jerusalem banya Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maba in huriyu, lun tiginyati hida iraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro no muti lago dan lame na childuru humo, na childuru bala buin lao abiniruni lumagia Cristo. Niduhanyo, ajumura guati na hon lago hinsi habu lung wabure me Jesu Cristo, lumo lago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago, amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo, lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lungiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu. Itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta childuru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, animamarigu au, Sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hama ba inhuriyu, ruka mutihetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi minharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada lehinsie bainu. Mabu iga ninya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu igania hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedenya ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabude me Jesu Kristu. Mabu iga linye Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabuga linha guinha hon ni duhenu luege wabureme. Mabuga linha gaio hon, naganonha ti da luba, toguinha la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linha guinha erasu tu hon, le agda bali licenso fulasu, luma guinha waduhe quarutu, binilo wabureme Jesus Cristo, sun huguia, itarala.
0: Wetoti, rua mainebe sei lubungiu, le gallara be la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinha, segun uganu lago tia salva orni le napuricia bai, lumarufu da anil lago Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungiu lago ti wa salva un lumagi lubaragi en lagumes en ubou, lausun aburga hama meha profeta gu lago. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bai lun sun da, subudig da wali lago wa salva ragule hon sun grigia, lugayara la hafinha lago. Gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lo bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo aban.
0: Au Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolo. Naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungi huago, luago abini runi le, rula libai hun lau la reini, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungi sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabure me Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lani gu Pablo au, hibri arinyega, au lani gu Apollos au, hibri arinyega, au lani gu Cephas au, hibri arinyega, au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi Kristu, da waguati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida ngele nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
6: Nadini chakubwe nijuu hawa chukwa nye au, nadiku kwe gafrenge gafrenge tia lumi katana.
0: kati un hula le chubai au ole arufa da habai le lurdun moisesi ole la gasigi ne hadi balin burikate le lan bole adiga lali bungi le chula ubo le nun libidio niga me au lugundu linda le chula ubungi migirun lumutin e grigri e lun hasubu diruni la.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Avalaránse un

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubudironi lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gung busigan hon ha chubanya ahu. Anua diralanya genye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tiluweiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bongyu.
2: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun luagu linare bongyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu gubuliti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichina luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichina nilerenu bongyu hun, malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bongyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ime peru gili titu nganiki grigia, ikie buri laranse ha boi bungyu.
1: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei la rita gu bungu. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigu nye bungu sifiri a subu dira sun kate le lida bi bungu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gama lumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
2: Kaa gufranda hamali wele sandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
1: Gama lumu wagia finye tinya, anihi lisami na Kristu wada.
3: Primera Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seri bidutinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu

0: budini luagu. Ahen luegin no badina. Mawaiti neberesedun luagu ida linya la, hadigni neseribidun lumbungu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahen buidu lubei neseribidun lum. O ahen inihin lubei megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lum madunu badina la, ladiga bungia gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabuleme Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubudira gidubai wabuleme taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimune habai hun luagu burikata ile. Lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Nariya gunyen lun. Hafurenderu wa weginye. Lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madagra guni. Uribati houseruni wa grigia. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsi yetinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani dami le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagum. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri sefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu ati, o hiveru ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luay Kristu. Mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya. Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinya ha aba hidan geliri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tihun luagu hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hun luagu wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahin inihin lubay uribu hagana gulagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe kung agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bay hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha bayan lida larue habungyu. Meye da guag da huma hongwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto kibaba li hifigo haruma gdawadun richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagu dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gduni bungi u Kristu lidage oweni, lasara gdubadi waginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu lunadiguni libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyun bi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarin har lerenu bungi
2: aya bi ba miya be lu itara hama kei aba ru gugri
0: gamallu mon le ondaruti lumun kristo aba meme la sifiri luma anura huma lubaiti lu ya horuhani furme gwar gamu figo le hadiga grigia bogu di lu hagubu la diga damichi anganya ha ederegera gutinya hongwa lunga horuhani Hadugi ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi ya huu luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubi bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun wuri sunga da lau amari iduni. Lung ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lung tigie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lung, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung, hichagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagdagun hungwa, afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idu. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gunsun grigia hongwa. Lu magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lago sinyala litaradu. Rukali bungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mamari gakei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. O tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegye taubadna lumari to afinye bo luagu kristo. Wuri ti to mafinya tu barua tu kaisandu loige lobo na tumari le afinya bi lagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinya bi lagu kristu. Lu ligiru nu lumari o wuri to mafinya bo lu tigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya banya ha mafinya banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bei seini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Anya ginye aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibilubali seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bei lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le lagua lubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubo wago. Dan le lagua lubai lun lafinyeru lagu kristu. gidali lua il lubafu figo lu le servi di un lua bude me Jesu Cristo. Itera me meghine, le meha maube idamuni il lun aba grigi o buagu, dan le lagun lubai lun, li damu hali Cristo, li ghia li labure me. Agani haladun bungiu, luago, onwebu e begi, migira huma lun hanegunu bugunia, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linea lubaiti niduhenu, reide huma li gibugin bungiu, li da meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginia banya, uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redeno grigia kei lubai la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahubanya kama hamuga mayahu ahantinya, ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya, ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya, ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amuti ginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wago bai haritagua, luago buidu la. Gayara tihichugun ni lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aniyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, luago mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamaridu luma le tabuserun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa guigini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudi rung, ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida gienbe la degu wasun kate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subu diruti inarani. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwe luagu mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba duntima wagiame luegin meigin wama. Kamalumu luntirigu linya gonigi huma lue hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le. Nyei, lanegu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le. Le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye. Leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanarigu limbe inuadig mar lida wabuleme. Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lungu wa mare idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lau oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagubai baibai lumaigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginye lurudu. Lariya hare tida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusati logu liyuma pulu baga sotane muwatu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya guinye bungi ulira hawaguru gubagasu. Lariya guinye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai luei leheren du hon agambe wapurichi hani lerenu bongyo. Ibidia tisan hon, lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apurichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha lun napuricha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahi mapuricha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi apulichi hati. lausun mama na lidamu ni aba jau bowagu, ruguad nanungu hadamu mesungube, lunaganyiru sarago grigia lo Kristu, dan lehagana guana huriyu, aba nadegun kama huriyu au, lunaganyiru ninya lo Kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labugin baya lilurdu Moisesi, ruguad nanungu labugin lurdu ligia, lunaganyiru ninya, lausun mama nyadina la labugin lurdu ligia, lunaganyiru ninya ha, mama banya labugin lilurdu Moisesi, Ruguat na nungu kai hagia, lausun labugin yadna la lilurudun bungi, kai labugin yadna lubai lilurudun Kristu. Dan le hamana ha, logo banyafinye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Ruguat na nungu kai si kada havujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumi e guargu i gabri. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lao gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayarabu ila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guahuma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kaisi tania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun grige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adagwa marichara guni.
0: Mol muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba beyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tesun le hon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda guala leibugun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago viva hama guario, marinya gutina ginya luago wairi gutima la uvi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uvi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon guario, hon mafia no hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu lala nagun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagagu dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, loihadigu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti luboi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara luboi nitu ya teidi luni lubuingi ulogo le nejiboi. Kaba gia uago hatimore hanuago loige nejini le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon luboi tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikatei, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubai lida sunkatei. Mamari ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, luma luagu fala humani arufu da ni le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri, mama tidage wuri la digai. Wuri la digubo lidage wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Liga lichugumbe idi buri migina gutitun, lu tadoura gun lao tichugu. Ahi inihe lubai busenti, la sigene ha luagu kata ile, lunti la subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto, luagu haba kata ile sinyabe inariangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri honderagun guribati hun, lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ania finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lunti nye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egini le la nigubay. Has nyabay hanugun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uobay ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabureme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabureme abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, lende tere que lupu y luagu kufulesi. Adiga memi humo y kati le, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoulu ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adiga humo y lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun, lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aban lunti la subudiragun lungwa lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongu wa buidu lubarage weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua libai wong. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu. Aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata. Ligeti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebe. Ligeti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebe. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata. Ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufu daha tinya sungubai, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagu de sandi tinya. Adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha. Gayara hamuti funagi ya sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga. Uwa, afa agwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buri terencha lu bungyu ladimureha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay. Lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimureha bungyu. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimureha ti dimure terencha lungo regunye le seribida. Ahinti le iyum lugunye be la dimre ha bungyu awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lung ha dimre ha dimure iterencha. Gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la dimre ha bungyu iyum lugunye. Lugundu buiti mati lira sigur lau la dimre ha dimure iterencha. Ahin gubai rigarinya wagua kala lila bay dimure ligia lung gayara la hawanse run tila na ligilis. Ligelu bayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimuri hame hun lau dimuri terencha meseri bimbe lira hun lung nikata ahana gubairigu ichiga somu arufudun ni hun subudi myonsu luma ginyatu bongyu o arufudahani la ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kaiburi fidu arupa ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurbe. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subudiru ni kala waniagubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimore habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri iligia. Aha na furia ida lida dimuri iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumba i wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri iterencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kajarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida haundaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hao lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugugi terenke. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rugu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye gerigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum luguginye, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungyu nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungyu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lago tibongi. Dan le ladimori hon lida dimori terincha, bian rig hama grigia adimoreha, o urua ani aban laginye adimoreha, luntigin anihin la aban lun la funa guagoduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagoda, guiti mati luma dimore hon la lida dimore terincha, lida adamurini. La dimore ha kada aba lumagua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubai la dimore ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimore ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lung amu gerigia le nyung umuti lun lichuguni lun guririgo, lun ti lama nichun le adimoreha bai, lun lichugu dan lun ladimoreha. Itara, sun huguya le iyumlu ginya bai ladimoreha bungyu, gayara bai hadimoreha aba, lun hafurende iru sungu bai, dragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimoreha bungyu, lun ti hagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligda hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha abaguri, lida hadamuri afinya tiyan. Lun tiga subudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama yugi dunginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun ladimone ha bungyu liyumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti lasubu diruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidyo niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimone ha bungyu liyumu luku ginye. Mamahara huma lun ladimore hon lida dimore terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida gnyebe hasalbara. Ain hafalara le wago bai napurci ya hun, ain ginye lau lubai hinari hafinyela, ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumi eti katei, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbai lasu seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha ugano le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wa puriti habai luagwa salbaruni. Malati gina afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani
6: estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tía Fiña,

0: wagu bugueto libe lugubu ada lelan na ubo gama lumu la chiliru babeyu lumbi bihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu kristu le lanina sielu le naninya gubaini duhenyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bundu sielu lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni busent na luha subu diruni kate le meha aramu da guave mama sun lanigu kristu lun hoe gubala hasan sira waguba sungube lida mulusu oura lida aba lefegechun luma lamurdun agu dame le lagan buni wa tumala li fidu tin viruba fidu aba me hasa nun lanigu kristu ha hilanya banyalun mowe digriya nyala aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyala dun la sansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyala dun wagubu le gomwe da dibai la sansira guba lidun le mowe da dibai dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidun le mowe da dibai aba meti lagun flerun le buru wanyo betida lerenu bongiyo
1: ulula aganye mihi luma fowe owe ni agenye mufafu luma ganye ni agenye didi lagu
0: figo limira gule bai owe ni ani lurudu lubafu bai figo tenki wanya lo bongiyo luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu lige lubai tini duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabureme lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubai ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligwa rigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiganu. ruhanya guraso nun ani afinya tina luagu hanegu balaginya guraso hamagin luagu hadimuri ha hun nuagu lunti hetengi ni bungyu hawagu gorigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinya hun keisi afinya tina luagu kristu mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bulem Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu, luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habu bai won. Ani aran sinyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawandu ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi biru baginye digida gu luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun, luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu leliro bungi lememe wapulichi abaihun, au silubanu luma timoteu, mama aha luma ua, larinya gubai, sunwa da la degni le larinya gubai, lina kristu la gunfire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu, lige lebu bai warinyagu itara la, dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bai lun diregu dagu wa maa lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi ya choyuru ni luagu veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi luagu lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun Nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihun, luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lu na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagda nun, Naburhan hun itara. Naburhan lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luei la digun sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwe toti le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma. Cristo.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O digasu warufu du garada hamagia tu amu grigi hun, o gasu wamuria garada tu arufu du bani, lubuidu wagabri humagi, hon amu grigi kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garada tu adimuri habon luago. Lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brimwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusungirigia, asubudiragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to la burha Kristu guanargo. Abagarda tuguya to aburu houbon lau lani bungyo leyo abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la digi sifiri watagi manurigia mama luagu dubu. Wania gubali le la diga hemeni gitiwa luagu bungyo lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara abaya diga luma ge bungyo liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyo lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria gunigirigia hagia ligibu wago. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu ligewa puriti habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusu. Gama lumo uati gum faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo gum faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueirigu bungyo itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungyo wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu luagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lung, wonwe furumi eguaragu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italia lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari Daviti dal reno bungi.
1: Affignati, mi viene latino le mamma.
0: Itera gignati, affignati wa luagu bungi, lau meme li gabri affini le meha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma, ligibu ginyon. Luagu hufule sei, nasufurirei, sunkate, lugayara la, hagibe dunha, eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu gaginye, ichugutinya sereme ilun, luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna, Labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lunsuwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwa da. Lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lumverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai, lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagie, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga, himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lun wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wawo, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihi niwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragu dininya sun grigia luma. ma bajo de un lumuti bungio hafigon grigia, anibusenti haranda un son grigia luma lidangi Jesucristo. Rulumuti guadagmano legia won lum, waranda la gudaninia son grigia luma. Wayabian luboiti keisi vigrinia ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungio guanare guhun, guadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logadina Cristo, arandra huma luma bungio. Madignanti Cristo ni aba figo, gamalumon rulumuti bungio kei kafigonti wawago, lugayera abela veresi biruni lirita bungio lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinha lida luadig maribungio, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungio tina lererun.
1: Chiluti da lona rufutini nareini bun, aba nonibuni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungio, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti valebuna la chugera gun niaba, mere de lamu gawadigmari, uriba. Busen rigutiva, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungio wagia. La luendi wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege. Luma leni guga. Baiha madiva, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniva. Hereti wawadigmari, lun bungio, darin lu wasandiru onwebu lubucha uago. Redi hadiva, marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungio wagia, lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungio won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La winsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungio wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere huwati buidu wawagu. Anihenda adimure hovati uribati. Ouse rahamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ouse rahamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ouse rahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia, gamalumo risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumo hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi ya habu huma won kei si hisi ya habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Cristo. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Cristo luma mafia. Ida lubagi luara dun aba afinya ti luago Cristo luma aba le mafinya ti. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario. Ani li tempo lubungi le vima abai wagia. Kei larinya gubungi guanarega.
1: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au bu habugi ute, hakeme mutuni.
0: Furiku malubai iti hakana kwa ginye, hama finye banya.
1: Disi huma hawe, yenya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye meneramu yu, denya larinya kumo habure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linea lubaiti, ni dujeño hisin etiñanú. Ani haburi forama se le la digu bai bungi uon. Ligue lunti lubai wachibu nisun, luguyeri y villei wawariwa. Dandu loi wagu bo kei tuei wawani. Houcha wama lu sandu wama ligi buge bungi u, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madigun gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo leichugwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugwa gurasu won lau la chilunu titu. Ani mamari lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigi aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya. Lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujeño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. lugayara baila gine harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lau sun risila aba lagude medun luagu wafulese, lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumule asagirubai, mama riglau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bungyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudini lagu busen hama afinyatinya lun hida laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri titu, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia, luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhenyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun, ousteragdei idevesei le farama se hubai itara aran senyo luba i debe se le onda rubai lu harufu duni hareini mama kei apa kate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti litu kaaba hidage keisi la sandi runitida lanigi mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti tanihan relerenun bungyu
1: edebe hedi sarago hun kuteme tina arayirati lu sun wadan
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun, lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu danungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na lugar hon arufu da hatinya hagia ha alua habanya luga yara vela harinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kamalani gu Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligie ginyeti hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveju lung heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya ya hun uwa la niyaba aritagoti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara igira humana lung na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tinna kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun lun heseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna gun huriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmani wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumatimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lausun lira. Nabaga da guahun gueto, lago buricata y lemeja la rufu dobe Jesús no. Catoro sirumu gueto, luegue, nanuguniva, lidon luruwa cielo. Au le afinyebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subu dirubali. subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo, ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu, bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
4: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira lomba watu niso asufiru ni. Witi mati lari hindu bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia gua tau, lao nadimure ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadag manu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidantima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe ariyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gamalumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanyal ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali we niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initugun huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyu luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuriha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o uru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya honsun.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: me ha bungiu lu pareggi nagura hon lu ne serbi dun lu. Apa la gua non nu, luago lueri la reini, dambe la buseru. Apa la subdira gudni li rau nu, lu na pulicihani ugano lanna salbaruni hon ha mama bain hurio. Ani maleg dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, apa nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, apa ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, apa nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigin lira, apa nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Gálatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamaba inkuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michu guntinya abutigu hagia ni aba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lana la purijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagma nulun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anagu banya kei weiri gutima atinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bay huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta hawoi ha mama bay huriyo, aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bay hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangu la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bay lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bay uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyo, ida linyati babusa irumba ibafoso ninya ha mama bany huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigdiru arinya gahon, kuri wagi ya lumagi wagura hon, mama wagi ya gafikon tia kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uwa baila ni aba arichara guti, luago ladiga ni lelu bai bai lurudu, lauru gube la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai niaba arichara guti luago rugu ladiga ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai veredere un richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagalida, Kristu kali ya bagalida nida. Ibagalida na bagalidu bai lida nugubu, na bagalidu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: La suse redu bai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida ginyeti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandu gugrigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. adiga tibungu abadaradu luma abramu abalacho uruni gamalumu gadri san darandi irumu larigin abalichu gunililuru dun lumu ises lulafuna guagu dun nihon grigi ligia daradu le meha ladigu baibungu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau abaluru dule nyumbu ibai gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungu farama seilun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma liluru dun moisesi le farama se luboi bungu mama li hamuga aba farama se ahinti le lichugu bai bungu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun kati un le seribda lurdu nyumbi ti lurdu ligia lali gen lun larufu duni hamaga ambadi grigi dari liyabi ladiga wagun abramu leginye umbe lichugua farama se ligia rulumuti bungi li lurdu kong angeligu lun hichugu ni lun moises keisi abuye hati gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma li lurdu moises mama linya lun hamuga rula luru di bagari won gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru
3: sun grigi ya labu genyanu lubafu figo
0: lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Christu farama se le lichu gu bay bungi lubara ginye bay liyabi ya finye ni labu genyadi wa buga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunye bungi sunhu guya luago hafinyo luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Keitau iseri dugu. Mebele senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Hesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Anija le nabuse irumbe y naniego. Isani nire gili le lumbe le recibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le recibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu li rumbai da, abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen li luru du moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
1: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiugu. Ahin gueto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya luba san kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulichani ugano lana salba unihun. sandi ligia le meha nuagbe aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na lwagu lida lubarege lida aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulese lwagu ahin la hamuga meha gayara ti hasaga ni la hamuga meha hagu lunhichu guni nu bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya guni inaru ni hun Weri ti huama hongrigi ha gama lumo mabuidu ti harita guhuba leha buse rubai lung hadisi da gudunu wawai lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu arita guni ani lung ti hadugni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igari gu lanina agaro duni huagu ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hali lwagu garahuni la meha Abramu bian irahun. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahun. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, arufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wubu bo sinai, Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribbe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunda goba wuri marawihu ituto marawihu. Wagu abala lao gunda ni buge ele bidye ba yagari du nebun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahini ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lao lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, La susere dun gueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
3: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere ba diwa la, Dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyaga yali lun furumi eguarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungwa rufutuni afinyani le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumbadun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru nigirigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
3: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse irubay jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaragwati buri igaburi le luma furumi yegwari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la faniha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichu gubasifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. ha busa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa sein ni luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herede nun bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginyi hamugal harinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubu ilurudu, busenri gitinya lun huguya la iresi bire saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigi ni saini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le, lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hitugun lidere dan nun. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo luagu luwenri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu dubai bungyo won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lagu Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyo, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyo won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwerigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai hon sun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadu ni hisamina lun hasubu diruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun lasubu diragudu ni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyo la usarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sungumadi, ubafu eri luma aruwe hani leburi sielu bai luma logi sun le gayara bai liri dun dan du lida dan le keisi lida le lumba liabi rulu muti sun kate labu lubafu kristu rule ginye kristu guanar gulun ligia bala i chik di nautun la dega ligili si logu bubon kristu ani tidanye kristu le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungiu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada, afalare lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi halanari meliganyi bungiu wa wagon. Keisi hahibiri. Gama lumo weriti wagude me luma winsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai ti lagula reini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma kristu. Aba larue hagduni wa luma kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visi lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medan le luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai a degubali. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu. Luma dengue kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gua huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bongyu hamalanigo, luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye gabungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama haa mamabai kuriyu lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriyu hama haa mamabai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruwe ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu. Sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwa ruwa. Aba abure mei, aba afinyani, aba badisei. abang bung yu hagu ci sungu bay le hogi bay sungu bay nadag men ligi ya haw sungu bay ani anihe ligi ya hada sungu bay kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le la buseru bay kristu li chugulu ligi lari magu bay tida lerenu bungu
3: mute tinyu baru na la nyada ru ti lumago aba buri li chugu bafu hon gregi
0: kati mini la mudeiti mini la lagu rari la furum ni lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu le aradi rubai ligi meme ginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate ani ligi meme ichugu bay ubafu hon fiu lun apostolu hama hibi lun profeta gu hama hibi lu hodi apuriche ugano buitilan asal baroni hibi lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama itara linya laranse runinya lani gu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugu bu kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye luma lida li subudin wa hesu kristu lira ubungyu itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma kristu ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu. Kadaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungyu. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabay. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahun hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagwa itara kei wisnya dulun kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kei lani gu huma bungyu mo lu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu lu wujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma mariye gu huguye me libidio niga au ni dimure malati ladiga mabuidu tiburikate ile lubara gelira jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o ladiga la burikate viyeti o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguniwa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwulibati le, laburi halanari meliganyi bungi uhawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate danle la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
3: Aga kuduwa ba bukuya lea rungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenyiri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugubu guana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugubu guana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubu tan, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lereno bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu gita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigo. Magani daguda humanya hisanigo. Agriya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hon gerige la diga subudi kumali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetnya la fairu bai lawa bune mesegun buitile la diga bai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya harita go human lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielu bai aniaba la lau la nignia bungyu sun gerigia Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, ludugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meveju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu laguti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugin. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu dira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun, Lun laniaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insieni lau afinyeni hun waduka nyulwege Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insienya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insieni le masansi raguaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo luma Timoteo, e servido tinha o guia lu Jesus Cristo, o abuelo anhogara da tohum, o guia iduca anhoha Filipo banha, luma guia honsum, ali diha tinha hama tabutigo ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge waguchi bongio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ninu bongio te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabingi le Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungio luagu. ni duhanyo busenti na hasubu diruni lwagu kate ilambu dile susere bainu nyumbu ihalilun lide halida la pulichi hon uganu lelan na salbaruni subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri lwagu na doiru nyala luegnye neseri bidunlu kristu hati hibiri iduhanyo lau harihin lwagu na doiru nyala luegnye na pulichi ani uganu lwagu kristu dragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deiva lautima afini lwagu kristu inarni lwagu nyahi la adimuri hatinyo lwagu kristu la diga hagimuga busen hagia hanigninya girigia hanigume ahanya hibiri hapulichi ya lwagu kristu la lubuidu aritaguni girigia hagia lwagu nisi habuni hapulichi ha lugundu subudi hamani lwagu rula adina la bungiu lun nagendagu lwagu uganu le lanina asalbaruni ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ha lung harihini wa wairi guhadugei. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu, buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luwegin. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lausun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungu bai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gun lung, gufese tuguya mesun inyanyei, logo Jesucristo lawa bude me bai lun luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyo ichu gubali lubu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: I bin ilun la nicho bu niniba gari guanar gu lun loustaron i debe se ibuiti le hichu gu bai lun bungyu luago hafinye. Gunda abadina uwara huma luago. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huago. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origanyi haritagwa mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi ti ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pudici hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le idera aguti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda bai bungyu. Lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, ligen nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le honaha bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huago ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun lombe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi idukay, luegi wabudeme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa haway only, Haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausunga yara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uwati meha niyaba lun gajara lalariña guni kata nuagu. Ahin tigueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei mi kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagayin runi le luagu bay nasubudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bay kei ifay lun nagayiru ni Kristu. Lunadari ragununguwa lida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chilugadina la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni Gabri.

0: lena dug bhai nubaro gon memenya dina lida neiba gon lu na ganyin ru la diga ganyin la na kristu ni duhanyo mania gutino lago ibiha na li la sun kate le lena dug bhai na bulai duni sun le erede ru bhai arigi lu na fa gon lu na rig duni le nigi bugnye bhai lu na childiru lumun le bhai iba goni ani resipi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu lun le aganyin ruti lidage kristu jesusu Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wa saminaru itara. Ahun wa saminar lida amu luwujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wa bagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lau aguiro. Lago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Lago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubai ya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha, itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura guatu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyuhuegi ya Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga. Madise liliabi Kristu. Madihe li da huma lago ni kata, anyega di gohumei sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilue sun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduhanyo, Samina huma lago sunle inari nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagi. Gunfle huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabuse irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni, lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le Agu da hoti lun bungyu. Aba ideve se ilele resibi rubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinu bungyu te sun lehemege rubai hun kaisiburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. wedi guni luwagu tibungi lunsunda itarala. Rukume numabu igo lidan lidi Jesu Kristu honsun ha lani gubanya bungi. Mabu iga hanya waduka nyulwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulo, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun, huguye iduha nyu haa kolosa banya. Haa gumfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu honsun ha lani gubanya bungiu. Lidan gen emenigin le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubudiru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi in hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lu bungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigwe to aranda ragdaladu bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungiu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungiu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saragu da. gamalumo gueto subudig dalali hon lanigu hon labuse ravungyu la subudira gdni luweri irisin lelida baikati aramu dagwati le hagana gwa necha negu kristu kate aramu dagwati ligia ani anihe hida ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweri gu nilalum bai hibihini sielu luagu kristu wapulichiha eberi diheina arugu dha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu Lungwarufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiyan haa marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagwe hafinyra. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabay le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina, lau narihini luagu lidan yon la dan sun kata huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. La diga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayrigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ihan segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo. Aba la neguniya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe. Weiri ti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. ani mama amu kate lui gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairo ni lo gayera la genege lani buri kate lana subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma una buguni lun la gunfuli runi wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninja grigia lui il hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma lago buricate le lana cielo, mama lago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, Aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya... Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubai bungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bungi da lau luganu te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lun bungi. Agubrigu masigira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. afuri da huma ginye wawagu lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chaniuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi ragudun ya laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri da huma lun nasubudi ragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lung tigin hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lung wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun lung larinye gu hun ida wanya la lung ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu. Hagia ba bahda guhun luago sun le susere Dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke ber navehun. Aniye wa gua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadange kuriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabin nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban laodisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarada to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis la odisea. Aliha humon me ginye garada to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubuidun haritagun lau lubafu. luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladiga hafinye. Lunichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Cristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malochun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetula. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiribudun wabure me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudun. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwuyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lunga siye diruni wa sunka maha bain hafinya lulago inaruni, hinsi nye regligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaruni le wagu bain hafinya re. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbanu lau uganu lewa puliti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri kwa bure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu kumeme kuma, mabule idagun hugulia me luwai buri, arufu dahani le ruwa maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai wugini ya salofuriti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luwe uvuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lun hinsi habu huma ke ligia. Luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunha disa dun luay furumi ya gwarigu hita gine le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa afa gwa wagia arye buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri ha huma lun hideragu niwa. Nadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalarni. Dan meha le huma wama, rua muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun, maiga la. Gama lumun agamba ti waluagu anyahin la hidagin, maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da la huagu adega buiti. Ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larg dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa kuma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lun halihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. vinilo guabúreme Jesucristo.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apóstolo, non hañonha lau luguma di bungiu, le guasalbara gile luma guabúreme Jesucristo, le guago beibemenigida. Na burhanyo gara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumusha diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudegu tisigene ile malati. Animidera gun lumuti nye grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani honga finyati nye hagia, lumhisi nye gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya burilung arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lung Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimbalin le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba ebai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesucristo ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inarini kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luago inarini la. Luago lun la lasalbaru ninyo Jesucristo gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dun bai lumbungyu lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luago. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebese lumbungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyal ligia larihiniwa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumbagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumia tikate, amuria atina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu. Leginye inebe wati lida sun luwujeri. bui ti kata ile, gunda ti ginya bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe ilu hasalba nun sun grigi, lungi hayabi ilu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara la dimoreka wa waigi ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidani. Lung kata ile, luna hana bungyu kei apurichihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon hama bain huriyu, libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu dahani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, larigin ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida, hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibay la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me laburha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburha tidon lisadara mafia. Lun lagenicha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan liran hanyabungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba luagu weiri gula inari ni le arufu duba yuon libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wakidalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lung, Agama ridun grigia, aniyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungiu lewima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfuli ilum grigia lau. Migira ba ilum banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirin, rugwa babungu wa lum balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichiga gurasu hon waduha nyulida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guaba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buwari wagua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba direg dagu lida sun kate ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu lubare gen lira adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banya me weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai kadukanyo. Luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, merede tiginye tafuri idun ari yabu weyu wagu. ahun tito edege ragubon tungwa lun ugunda nilan na ubole hilanyu tinya lun kate luagu tibungyu lausun wiwa agiru la aninya gabai buriginye kate le hon maden hon lamu ga hon luagu nikata le maritan guti hawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau la finye uriba timati sigur lau ama grigye le mafinyeti lun laburi duni watiri uri to hilali beitumari tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwari amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mama rigu hamagu wa ligudun, aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
4: Michiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye murusu divain. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ain tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, loma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni loma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliruni loma bungi, lung le gufuru mabai lau le loma bai. Ladega manegunti wa ni kata.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tayagi.

0: Sufrirun balinsun katay le, lausun lira, uatin nibusi garina, lugundu subuditin nun kala wago nichigay na finye, ani choro numuti lau gabafula lun launi giruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu beyu ligie. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bay bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu dayna insieni le vibihi bay lumage Jesu Kristu, lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gouni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kai si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairu nina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani, lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gamalumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi nye luma. Aha wa yeda gwalao le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya. Ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun. Masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumon ruka libungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi inhabuni, luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu. lubara gelira lunti buidu la hama sun grigia lunti aba la arufu da hati buiti ligia lunti gagura sun la lunti la rufu da ha hon ha mabucha ha banya tau anigi una bugutu lun gayara baila la san siruni bungyu li gabri hasaminaru lun kanha nubala lun le inari nibe lugayara baila hagagudun ani sefu agie metidange lisadara mafia tomeha gadan balinya lun la digni la busenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naniya guñabun ligibu ngebun yu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinya gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu khamani grigi arufu dani harumati. Lubare geme lira, halu ha bay arufu dani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da tinya, lung harufu dani le rig habu serum bay hagambu hon. Hichugu bay hanaga lago inaruni, aba me hadegun gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibaguad na chilulumu lebeha, areida nali erufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha ba biyabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi nye timati kate le lan na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua. Gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei. Lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nyegua ligibu nyeluludu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la napuriti ya ni uganu le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bai huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la rue ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamu ga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu lutitu, capítulo aba.
0: Au, Pablo. E seribi duti lubungyu aba gine lani Jesu Kristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gine lubara gine la digni ubo. Gwen toti kei chiliha li la adan. Subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun napuricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubai keisi nirag le tima timati lida afinyini. Wedit na busa irun lubi bihi areini luma darangil luma gen wagu chibungyu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta lumbaranseru ni le mege gili bay lum laranseru luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu uwa lamu gen nikata wagu ti lereru wa lum. Lunti aba anigita lumari lunti afinye hama lirahu ni lwagu Kristu gagamba di lunginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariya ha alidihati luwadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu mon lumuti ganyi ganyi la mon lumuti ginye gata di la manigi ligia uribu uwa ligia me iga adua la lwagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa dan lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wigiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun lwagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu wanyahi saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
2: Gerigi ya kuretan sunganda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidihatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi habuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lun miveruhun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu dahani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida agiyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu dahaina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Derege guati lungwa lung longwe wago, lung la salba runiwa lidage sungu ribani, luma lung la ruma da gudaniwa legumuti, lung lumutu ni nyawama, aranse nyo lungwa digu ni le buidubay. Ani haburikate lungbay barufu dahani, itige na gurasu, ererehe na lau sung ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumi e guari kata I buiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sungerigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsung grigi. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyo lege Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luege na puriji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luege en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, Owe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun aba flese inu lung onesimu. Le itara haliba I keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti la ugundani kamahamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu gala nuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsi nyaguti. Wedi titi linsi enu. Lunti hisinya tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa baab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chinungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunungu.
2: Larinya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kama garabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi bung. Yere go ligile muli pa bui bung. Lige niki bubai. Au lebe bung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bobo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadusunda. La waya tukubike idengu, babari chobuboi, keyaba idengu. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme madegu. Magumu chuboi bibahga.
2: Maria kutibuingyu ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
4: Nyuruba lege numere. Dari nichibu niye baga ni labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Ouna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali madigu hagie gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigun ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiyo uganu ligie won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubi won lau amu yeguanu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme waguboi wadimure ha labun hagumati ha angali. Lubare gelira larien hentidan lereru.
5: Kata yanu sa ubiri elu basan nirbala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu. Adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu dagu gata gumuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kata.
2: Dan lubaiti le lichuguni buingi sun kata ilabu ginyon lagumati ha grigia. Migi rutini kata lun le mama bailan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kate nyundu ti lau le luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sun grigi. Sun kate ani ilu buingio, ani lida gieti ginye, ani busienti buingio lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga, la sufu iru lira buingio, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le, ona habai kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira u, buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Ariya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Nere mpapawagu kweri hundina adamu ni.
2: Ariya gati ginye.
5: Nemeni kitupawagu buingi.
2: Ariya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe. Gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lun tilira. Gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochago gamalumu. Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapu ingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guagari.
2: laudimure burile subuti wa muti logo aran siru ala fula sulani na mera aguni aba agrigia ha wagichago ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu boy lubuingi lige la ran siru boy buingi amudan lunga yara boy lan hebeluru isi grigia lido mera agu lugundu adimure hati buingi lida gen le meha lariya gu boy davidi saragu dan lari gen tida lere ru buingi
5: Ugunyi, ani haga bale lariya gu boy buingi madara da da homo hani gilu
2: ladiga lung hamuga rulu muti hosu fula sulani na emera gu ni Hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingi logo amuweyu itara linya luboyiti anihi ngwa aba emera guni le gumuti hon lani gu buingi lugundu le ebelu rite emera gwa luma buingi emera gwa ti luwe iluwadi gumari itara kai le emera gu meha buingi luwe iluwadi gumari lunti luboyiti wafa gun luwe ebelu rulidun emera guni ligia falada gliyan li aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu ladiga miwa tulereru buingi ani gabafu tugoya hamana tusugutao aba efeinto biyangwati tamana belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai arufu datai kala tida bai wanigi uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loi larihi buingi furangu tisun kate lun le lumbu ilagusa lagaduni hesusu le liru buingi le beluha libai sielun ligia wafati ebain le timat ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye kayara ati kudeme hebala hesu kristo le wafati ewon logu wedebili lugundu ligia guana rugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia gama lumu mafiku nghati ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi won Lugudeme habula won idere go lawa me laula reini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadirile inyu timabwe anua da horo giti wada gen lun ligia bala wachigidu na ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingyu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lila fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifiko nguana rugu kai gubarigu logo hafiko hibiri gurigi. Sinyati lada ragun aba gurigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasusere du lung araon. Itara linya lasusere du luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lung, kaibu galarinya guni lung.
5: Nirawe gugwe, ugunye, gugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadiri gugwe, lusunda, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen owe ni le lumbu ila sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai lau la sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di haun sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinya tiyan ha guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuribabai.
1: Hebreos capítulo 6
2: wabaru ogon wama lubai tilidna wasubu diyun tuagu lerenu buingiu. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi li girun binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise li chuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hila anya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hama alibay larugo uga abaya weyasu, hahaucha hama alibay lubafu wengyo, haresibi hama alibay sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubay lau halihanu leleru mbwengyo. Luma lubafu ubo ule lumbay liyabwi. Ahanya abiruha, hene gubay ya hasakriha. Ladiga kaisi gubayri guhamunga hadara gunyeyi ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huu ya le ahu yubay luagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru ni le nyumbu ibai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Logayara abai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avran logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafi yunu grigia loga abale wairi kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafinyu luwagu, kayarati wemeni gidun luwagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyeen habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luwagu emeni gini le rula libuwe wongu, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu ungurugune ani, emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare inti lun lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi farenti hama gengrigia lidage sunkate lausun hadu henyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedeku, lausun mama lan ladiga wagun lewi. Agubura halumuti lidin sifareti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedeku Abraham. Le meme buga eresi birubali furama selumu gembuingiu. Ani siente, lasige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini yabwe sigilaw le abini rubwe. Jawadan, fadri uha eresi birubali ka lidi sifareti wugurin. Go editing. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha, ladiga wagun, ha agubura habali kada lidisi farinti gwento, logo faji hama niginye, lu Melkisedeku, lida aura le, la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun, hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafuri dumbwe, Melkisedeku lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi, heresi birei, Israeli na liluru do Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadrigu memegeru ali hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadri hat. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu dan le latimure hambu logo afadri hani. Ani Furan guti umati dan le liabui Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedeku. Mama la waba luru dule ariya gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariya gube buingyo logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri bubuya, lusungu anga, itere imelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lung Hesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Hesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lung larien hen ti da le reru buingi wa.
4: Finyu bali buingi le agure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lusu wanda.
2: Ligia Hesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lue le frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumwago lubu ingyu awagu. Hesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tuma luwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagara guduni, abana guweyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahen tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulun ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lun sunada.
1: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyo kubay, logo anihe laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larunga inhabu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anyego fadirigu atakaraga dutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia hadugni hawadugrimai lumburi kata eliyawaruguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawula lugundu lubabu iladugnu Moisesi lubabu ingiyo aba larinya gumbu ingiyo lun.
6: Adugu boitia sunkatei kisi iyawato narufu gumbu lagu vugu.
2: Gamalumu wairiguti lafadiriha Yesu Kristu Sugulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buitu lan furumi yeti daradu le sun sun ina gubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
6: Lania menyari habule mebungiyo. Lakini gobeyo, lunatudu iseri daraga, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hakuchaku, leveyo le, nare tutupo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufuli rupamuti meha ni daraga. Lijeti ligi rupani ya kongua, linye lalinye bu abule me.
2: Aniha daradu le lumbo inadugni hama, Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yagun aburemi.
6: Nichu kubo iniluludu, litong hasanyuna. Aba menaburuga nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege ruo boi, lularufu tahoni wanuago, maria mboi buguri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi ule aburemi. Lugundu hasubudi ruba na sungu boi, lumo vyale jiri timaa gibi boi, dari lumu le wedi timabui adari. Ferudu na nukoi guliba nile hadukubui. Marita kutugi alinami lwaku hafigo lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Ladega liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagye hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu ludagye hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
6: Mapusa ruti ku adagaragudu ni mi iberesa. Ruru kuti ku aba ungu gunu. Maguna hati ku langu ni adagaragudu ni udawaribati. Nibuli lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindariya bu, niyubi hajina upo wakon, lunadugu ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi guru yunia la mwagu titambelengu.
2: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagara gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wakubu ilarinya ga mbungiyo, Lidangye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
6: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
2: Mini lan lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da guduni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sundan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu. Saguweyu haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Yesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, aba labu idura gudini ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. tanle lariyangu
5: anha darat le nu be natit ni sama lari ke pri me lai uli ki dia lari ko pore ne chu be ni lu lu ti to khani gi aba be na pur ni li ta samina
2: lari gi ye lariyang
5: mari to bu ti ya de me logo ha fi ko ni logo pri uri ba tle ha ti gi
2: dan lubai le ferudi nawali fi ko lu sunda meme ke ruwali amu atakara gudini logo fi ko Lige luboi tini tuhinu, laulome Kristu logu guruwa, kayara haliwe beluru lido mfulasule santu timaboi. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma wongu lumu mbuingyo, aba uma le anukibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboi, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagulidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi, lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplo hani haa hechu banyalu miti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Nulaguse ragudini wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longu ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere sehagia lau lita anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ilabai chabiduni yegrigi, aulelubu ilafai regiduni yelwagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
5: Naguse regidu kwa yanumutu nye.
2: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Harita ko huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamata ko hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nula gidarun le huma boi huwe. Subudi nyu humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichukuni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha hiyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli, Lichiga ba dagara gaduni bui timati sugalaule la dagara gadu bai kai lu buingiu. Lige le recipe rubali buingiu kaisi richaguati. Aba le recipe runi la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aveli ania gua adimreha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasielu mowing. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: La meja la.

0: na logo bungyo aba hibugun ke yego lao lubariero uburugo heriko sag binafu logo sedweyo aba leigodu loba lubariero uburugo ligi logo tafinya rabu tome horo mome tubai ora hamaha magamba dibanyo laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kati nariak logo beidanu lu naburha logo hedion barak Sanson, Jefute, David, Samuel, Luma Hawaku Profeta. La Hafinye, Ganyi Tiaburi Fulasu, Aguma Diha Hagi Abuidu. Recibi Hamaile Frama Selubai Buingu Hong. Darulu Mutibuingu Hayuma Linu Hawaii. Nyaguti Watu Gemeti Hanerimet. Sefu Tianlue, Hafara Wagun Hilaku Bai Tau Efeng. Aba Heredun, Amerebany. Nyubuitinya, Lugabafu Bayala Uriburugu, Aba Haganye Ruguninya Hagani. Nyenye nuhurinya, saragda watinya hadunhenyo lida nge oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri asufuri uni, mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abayla hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao, abayichuni. Agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, Luma lida buri huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yegua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile, ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hong sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu, Lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buingyo le, emege irubay hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti, warinya gu, lau afinyani.
3: Nabule mabungyo itara kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara magriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye da guagada huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, Teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miyabu itilun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu Ata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbe nyehi badi wala larigien ibagari le. Ligi alunti lubai wicu gue tengki uni lubu ingi sunga da lida ge Jesu Kristo. E tengki uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labu seru boi bungi wamagi. Ruwa ma lubai ti weri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda arabu ingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulu buingyu lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumura guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimurele aburha naalbe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingyu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Ni duwe nyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa bure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea dogira gubuidu lu harien gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsye tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La renga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hulalira. Itra lila susire du lumafine ni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe rinya guti?
5: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinya te gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke lwagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali lwagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Aningibu iti lafinye luda yari bai la lau kate le la digbe. Itara lien lagufuliru le borungwa njibaitida lereru bungyo.
6: Afinya timeha Abraham lwago bungyo. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
4: Nyarinya waguati lwago Abraham lumada bungyo. Ariha humali lubaiti lwago richagwa la bugiri lwago buiti le la digbe. Ani mama regu lwago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungyo kesi richagwa tu lwago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufuda tien melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregda timabe ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungyo. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungyo la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara ti funage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufuda le lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hichagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungyo. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. ke sisinya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kati. Ke tisinya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubwe lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belerero bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichik be bungi wada lun. Kama lumo, weri timati ide mo le lichik be bungi la duga tarinye lerero bungi.
6: Rumu ti bungi la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubo iti hongwa la bugion lerere ha bungi. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu baylu la salbaha o lu la gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifayiti ligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu iduhenyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiiruni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu ua, luginye ua la. Masie di rulamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahin sanding lupai lung ti lagu orang hong tabu ti guligili si lung hafuri endu luago. Luma lung hahuru daguni lau garab balida liri wabureme. Dame ti le hafuri endu lau afieni abame larei daguag duni bungi usanditi inyuro gualeme. Ani ahin gini afigo hali lupai ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lupai hifigo huni wagua. Ani afuri dahugue me huogua lu harei dagu. Wairi ti lubafu afuri iduni le ladugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Dali lamuri haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humai lagu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, da salbaru bun la luani lui oweni ani ferud na gida leime sun li figon.
7: Furumietul ligare da Fedur. Capitolul Aba.
8: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, naburga yung gara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi lui hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anuwa diralanya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, la duga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiha huma lubai ti saragu areini, luma darangilu luma giyam bungi u. Ruma ma uweidi gunilu bungi u, le lugu chibei wabude me Jesu Cristo, luago luweni lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le sinyabi la dasa iru, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le nube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai me le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulang. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari, adumre hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subu diragu dini bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua burikata ile. Lagu lida bala vadani, asalba runi le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigi ya hon lidon buridan le. Au lu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui du haritagu. Rujo mi son gemeni gilo agua salvaru nile lube lichu guni bungi uhun. Lau la reini damele la giribu du Jesu Cristo ubo ogun. Keisi sanigo gagamba di tinya, mabagari da huma, ke maha ligabri ha bagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi en lira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
9: Sandu kumar, lugundu au, sandu tine.
8: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asare gudubale in Kristu lida gie oveni, ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu hiduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, Adura rubelu sunda, taria harelerenu bungiu.
10: Itarahanya sungirigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan lelasan hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igra humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu, itara keihabu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu, itara lagine habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubei ti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa da hunti lege begiti. Ani hafinye ni tiyo lwago, buidu belidi hon.
8: Weli tilebegi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho haa mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebele se hama abunu utinya, ligia le dubu le timati.
8: Ariyanga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tinha luago. Feri de haguia lu sunda, que si laran serunem bongio. A gente huguia le finha bi luago Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha e seribidu tinha lu uruve le bongio. Necha niha derega guanya hongua lu bongio. Lumuti niha bongio. A nua diruandu, lunga dumreha luago buricate buiti le ladigubi bongio. Le agura bi hun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Gweto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto, gudemeha buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Que si lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane havuriba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre, luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hamasun girigia hun keisi lubudubu. Isi e mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe e mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi ni ginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chua lwagu, kage li sidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinyan luago Kristu. Luago rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. aba si firigalumati. Darangila, ligia kate I gebegibe sarago ligi bugebungi. Itara liya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungi. Lida meha dan lese guhalibe. Afinya tia meha logo bungi. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubay. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikon lau lareini. On. Aduga humai itara ualamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani Luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti, labagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti luni hirunu vinyene, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, aduga lele buidubani, alu halai terangiru, awame lafalabani, ladiga gongi rumonti ya waboreme, bubi haru chagobani, agambalai hafori ya idundu, anganya haadigu bani uribati, magunda timbungi ha.
8: Kapagi ganyana ladiga uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sumada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira ladiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabuni ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banya muriba. Luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luago luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma rutaa, Wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. lunti ginye anansa nyuwa malu wa sufri nu keilikia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luwagu. Lula bagari duning, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Igia. Apuri chogo alubai meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi. La usu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lubai aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi ya ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magili lihanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ni lubuyerigu idebe se le heresibiribai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailula purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei la diga busen huma reseri bidulu bungio. Mama la diga lisinha senso hum. Mouser huma kama hamuga, haburi ha labuge banha haria ha huguya. Ocherigu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesucristo. Lehoni ni mudun le timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limirin. Huguya ni buritinya. Gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihan lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idaragul mutiu ha. Una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madikere huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migere kwagudu huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungiu lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubei von, Luga fara ama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun andan. Itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu be kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu da go lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege da gua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha ha Babilônia banyahun. Haginha lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinha ginye Marcos hun. Le itarabei kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedoru, Aba servidutu no Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudunen Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Leburi weina mubribei eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadagon. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bei itara guarugu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. Ani haduga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido ularuwe hawabureme wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guag da meme badun lubay luagu. Ang susubudi humali la, ani heibu ginala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tinalagu buidu la lu narita guag dunun, luagu luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralian lubayti, nadugu bay nuarante lu ibini lame, larigi hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti dan le lichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
11: Ariha dirai, le hisie bainu, le aube ume bulano bunda.
8: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia haning herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu da anile inaru nibai. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaru tiyan lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba lachagaru niya mafio ngati, aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kobanya hongu walun luei ochavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalor banin luriba hayumaha, ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungiu. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungheri ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu
12: ubafun cielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahenya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumna hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagu...
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: go ba yanu mosto luma kuliawa ni ha kawa go bali liri
1: ni balari hiwa hadare bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gofuli hagia luma Jesus abati naga bulani go aba umalali nyubi tisielu geno
2: abur habile fulese wati ha oweti lau hafinya lau habure me Jesus Christ ani itarali lupai emera balita ge hawadi mari aba meli dile hadu bai uwar hama le yasifi sanga
1: abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege ugiri gare urguti ligi bogu duweri ligi nyenya barri di golu labulugu tumaba aluba gle hamana tulu haburu aba lafri du aba angeli tida ge li tempulu bungiyo aba laguara gu la umala li here tilu le nyebe ligi bogu duweri la niya galo
3: dabum baluba gule adiga chiluha da alu aluba hani adiga funali nadi
1: aba lasugra gudu no le nyebe lagu duweri la luba gle muar gugi aba la luba aba eti lafri du aba ya angeli tida ge li tempulu bungiyo to sielu montau gie la luba gle hamanatu aba lafri du aba ya angeli lida ge latar angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bai latari ligia aba lagu warun nule tau bai la luba gle lau umala li heret aba la niya gulo
4: dabun baluba gle to hamana ba aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa
1: aba lasugra gudu no angeli ligia la luba gle muwaru gugi aba la luba hanu bai bai to muwaru gubon aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligai bungi lenyei lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chilu numo ninyo hafuna no gabai kei buri irua sa kilometru ge yego walao
5: Apocalipsis capítulo 15
1: aba narihi aba ya onwe busai ni sielu wairi gudati anigi ani hanufunati sed angeli guhau hagumu hon sed igei ha au banya lagumu chaligai bungi ariyat nagi kama hamuga aba bara nale bidri ula wat gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru tuma liyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gubon bungi hon aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabu
6: Weriti ani buiti sunle adiga bali be, wakure le bungi sunti gabaf. Suru yulia sunle madudu be, uwara uwa. Bukuye le nuwe te sunle asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa madimure ha buiti buwaba, bukuye le bire le usana. Hayabi ba lila na sunfu lasu, haba me hau dora ugun. Ladiga ari uwa liwangu buitu la sunle madudu be.
1: Larigia tisunka tele, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadura gu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi laguru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hada ge kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu Nu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gwagi.
5: Apocalipsis capítulo 16
1: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ge templo.
4: Heiba aturi sed kopu le laubo ilanari me ligani bungi ubo wagun.
1: Aba lidi frumi eti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali ye gugumei gari ti hawagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ye gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya ha ga bagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lise nse duna. Aba lasali regu hita uni. Aba nagabu lani yegu angeli le gabafu bai luagu duna.
7: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati, Turaku tadi buhitun hong. Eres biru nyile hadina bai.
1: Agamba nagi ala niya wago loige latari.
8: Aha wabune me bungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagu.
1: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausun lira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengi anghe lilikopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuweyri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenye gilubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sitri guribati liumu luginye dragon, liumu luginye monster, numa liumu luginye profeta le yebe. Itra haya sifrigu uribati hagia kai uwa. Sifrigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya nuba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
2: Goni kuhumatia daduga sonyu bayi niyabi keili abi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubayi anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilari hiyo libusi gai.
1: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribayi Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyaga.
9: Adeguluwal.
1: Aba yilaba lapiri haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyei ama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweiri tile Babilonia du lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringi. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abatiliabi aba hada ge sed angeligu halau maya sed kopu abalaniye guno.
3: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabonu. Agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyuli ya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu ya lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biriwa yuli ya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
10: Babilonia toidu. Hagu chuhoru masumu wele liye mbogo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wa yula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilari yagu angeli ligia nu.
3: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diregidali mini tawuri tobun, lausun mosturu le anugi baru le sede be ichivi, disi ligancho. Mosturu le bariru be gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausun lira lamude irubalida gefusu le mebe haba ilubara gelidi ilido unlagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo behiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubogu. Tawiri dubahani gidame harihi ni mosturu le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufanada. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bayi niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuwe hai, aba hadage laruwe me. Wento, le aba miabi ingili, la meliabi hagumu hon larui habalabu murusu rugudan. Le monstruo le meha gabagribe ani ua li guento li gie havidi be urubi lausun di gie la abahada gesede. Ani lidi nye lido lagun chawagun sun suina gubei. Disi ganchu le barihu bei disi urubi guha makume seruki nye banya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu urubi gulangu aba ora uara luma monstruo. Aba labu harita gurubi guhagia hichi gubei habafu luma harubi halu monstruo. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adega habure me sun habure me ligia harui tegia sun kurui. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie larinye guangeli ligia nu.
3: Duna le barihibai le gibo gubei tanyura horu flasubri. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru le meme disi be urubigu te yere guduba horu hon. Aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bei tegurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lungha dugu nile labuse rube. La huwara du lunghe derege roni habafu kesi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti, lariñega.
4: Apire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guado de su, ha uye re sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha nigu, bacharu niya lau didinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luta tahoroha. Risi hanya alugura hatinya buriha ubouwa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinagaha bulariegu abai umalali nyubiti sieluge.
9: Furiha mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamamu lalida tifigong, lumalida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigo, dalilu la chini lisielu, ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adiga humatu Babilonia kei tadiga hum amu, fai humu doble lo ile tadiga bui. Ruha maba unini lehele timati, bia uwea fitung, sugulo le tichi buwe hum amu. Sufuri yududa humu, kei mime tadelega ui tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, dadiga alia gata tida tanili.
10: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufuri nungu badinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tugeme hon dame harihini, lugumule ni takutu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariyego
11: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaycho
1: ayahu hategie alugura hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburu guligie ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumagine sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma trigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lo halugura hon. Hariye ko balu buru guligia.
12: Uwa alfuruda burito semen bombuma to men hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi ye lida o buru gule heredur badise le hanufu de loi habay chun. Ayahu heina asakri heina abame hariye ko.
12: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu toko loru guchu luma funati. la utuende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune, pasajero, madulugu, hamasungha nadagime banya bananaha, abaherede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, abahaguaragu harinyaga.
12: Kasa meha amu uburugu itarabei keyome bu uburugu le.
1: Abahichagu kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
9: Fukiamu Babiloni, lebe uime, disi enyebe sunha dagune bain wapolu, barana, lauli disi, anilidara nungusu ora, gurio hua, gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, bubuye siere, umahubuye apostolu, ama profetago. Amasun lani bubungiu, la dek aduga li bungiu iriche hun, la ulasie diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gule, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
0: Itaraluba, la rari de gudiniwa, Babiloni, uburu gule, weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida nika uye. Magambu waline gie, lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magambu wadigialime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari walihata profetagu, Hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
11: Aleluya, lani wabungi ya salvarni,
6: weli gulunga ubafu. Kaduga abusira kudati lani wani luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoruto agadu ubali upo lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuagu.
1: Abaya haguwa na ha.
10: Aleluya.
11: Aleluya. Magumbe la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubo iluaku lala. Aba harinyago.
9: Itara la. Aleluya.
1: Aba tilagabu. Laniyago waba umala li yarafa luige lala bungiyo.
13: Rukuma uweji kundilu bungiyo. Sungu guja le esezi dugali. Ani inebe la kum. Weyanya nyumbrigini.
1: Agamba ya tina kama hamunga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
9: Aleluya. Gumese lua bude me puingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda goma, buiwa malau gundani. Rua kie me uweri gumi ilu. La tiga chiriha lidani la mari etu mugu. Aranse uladai. Tau tadagra gu lino to finu. Haruma animiritu guya. Mini ta lino finu. Ipagare le sruti le habagare lani gubungi.
1: Aba dilaria kwa angeli no.
8: Baburka, fulesi watinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Aba laria kwa no.
8: Dimuri buri inaru niti, le laria kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu kwa angeli ligia, aba laria kwa no.
8: Madruga baile, lubuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri kuha afala rubali lugano te Jesusu. Lula bungu bahu duragu. Uganu lela nukubwe kesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati iluagu kama ligia meri watu, Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mwulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. harutu haruma warin hage hawagu gabai haruti nyenyu waba efei hamana tu afriye tu liumu lugugie lu lacho agunia necha ni gutao apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrap ari bicho golome bai bai lida lagai lanari meligai bungi beruwa yele iri le tuagu lida luma lagu liyadi
12: haruwa ite sun uruwa igu habure me sun abure me igu
1: apa narihi apa angeli rara lida weju le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga
7: Higo ugu, ondara ko kuma lung ome wala dinara gudu buingi. Ho kuma amuga hagiru gulu ibi, kumati matinya ama bugunya kanyitinya. Hagiru gudu gabayu hao sun haa awai habali. Hagiru gudu sun hawuye ruku girigia, dantu haa idamuni kai haa mama idamuni. Dantu nyuburi ginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama lulu ite gubou, hao hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagido bai ho wolu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20
1: Larige, aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia Dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai ubafu lu hagusara gudu, Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luburibu anijibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bogu. Aba hegeye doguni flasu le nyehi habai lumutu ni ya bungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suhawe kubayalida. deregelan yagin ya oweni luma habara hilanya sun hilagwanya ha labu gibanya lubaf abati hagusera wagudu lagu brikati ileme ha hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha mabiru duma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti
5: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, abanarihi aba iseri cielo, nuaba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibuga barani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu cielo ge, luma gebungi. Arasa ilinya, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lani guaba umala lihere di sielu nye.
12: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigiha furumi ya tiburikate.
1: Aba ti lani yagu bungi u?
9: Ariha ba, Adega dumuti sunkate iserile.
1: Ariya gatigiye.
9: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafiye nunu waluwa.
1: Larigiye, aba lariya gunu.
9: Sunha nadega li sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichukubalun, lulatu lida genlise seduna le ichukubay ibagari. Mafai haga luaga. Ha agai rubai uribuni. Heresi rubai sune lubai habihini. Ke halagate. Ke nirahi. Au me habungi te. Hagia mi nirahi. Aha yeti ha. Anufide banya. Ha mafinye banya. Ha yere habu banya. Ha gafa yade banya. Ha ahoru habanya. Ha abinye habanya. Ha ahuduragu banya hongu wariwa. Ha mahaye banya. Ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalani ya gunu.
3: Higabu narufu daru adari ipu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalani gina luagu aba wubu, weiriti ani iyu ligie. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti buburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itere liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geyagu lau uburu gu ligia. Aba angheli logo kaya bena. Luma hiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya logo buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa ya logo. Nyenye aba maburu golo luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweni segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. Laudubu le hasupe ladigu wa bari ilu ligia. Uburu guligia lauti golu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bari ilu ligia lau sun luweri dubu buidubirit. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le livide lau beryl le linefo lau topacio le lidise lau crisopurasa le lionso lau jacinto le tiliduso lau amatista dus bebena ligia dus perla cada bena lau abarg perla la degu le tibrilemeri uburgu ligia lau tigolu harungongo tikei biduri Marit na niya ba templo lida ang buru guligi? Ladiga wabure me bungiyo, le sunti gaba fo lumo Jesus Kristo templo bayne. Me mega iruti buru guligi ya la irungonga lumo gin wey ni lumo gin hat. Ladiga le guanarig luwe ni gubungiyo ruti la irungonga lo. Jesus Kristo ti le lampo bay buru guligi. Heibu guba sung necha ni gu hasal ba wanya baya lida le lampo buru guligi. Aba me hanig ni luwe itagubo. Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo, uo ba igie aria bunyehi. Lanigu ba, Hawaii gunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebelo ba inikata vieti nyehi. Nile adigu dikata ile uribati o geyera gwaditi. Harigu ba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie rigu ba nyabelo.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leichu kube ibagari. Harumongati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuni. Nyinyi duna ligia, lamida golemeri uburu guligia. Ani luago bia lo baduna ligia, nyei lahicha buritidi buwewe le ichu kube ibagari. Le agi dubai dus weyasu. Lida hirumi Saghati la gindu Leti lubana Serimi tilu la gara ni hon hon nechani Ualime ni katanya ilu Labu genla Lenyana kubungyo Nyeibe ilala bungyo Duma lala mudu lida oburu guligyo Abame haudurogo lani gulu Hagagi budaguba Luma bungyo Nyeibe gine liri hereberu Ualime aria bunye Hagana uti yenyei Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
14: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
2: Ariha huma. Anate matisa. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiyo le buruwa yubaitida liburu to.
1: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
14: Matika paile lupui bungiyo au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun haa duke banya gasu lau le buruwa yubaitida liburu to. Lula bungi bahu duragua.
1: Aniya katigia nu.
14: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da nu lagu friru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi lichu guninu ka aba segumbu ikati le ladigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesus Kristo. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
2: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Aria katisifiri sandu tuma adari.
15: Higabu!
1: Legia gabu bai, aria gala.
13: Higabu.
1: Le magre bubai nyubai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinomutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru ti somu kate ili dage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana li dage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma li dage uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
2: Ama, madise li niabi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala
15: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesusu Kapitulu aba
16: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Dawidi lumo Abraham Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Dawidi Abrahamu lugushi bai Isako Isako lugushi Jacobo Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosias, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengruni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligi a lumo laguri hon wasalbare gule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubare geti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wale asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige larufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu elun lida luenedi, aba larinya gualun.
17: Ose la guga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu binunu Maria kesi gumani. Adige irahu le lubai tagara duni, lumo ni asifi risangu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
16: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fulir dumure le larinya ku be wabure me bungi liumu luge profeta.
18: Babagi na tu pa avan liburu tu toga nin diri. Ava metagaru di ava iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia bungi umama.
16: Dale lagago dube hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
5: San Mateo capítulo 2.
16: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoa Jesus dame le Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obu lenyenge lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
15: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luaruguma loige obu lenyenge lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
16: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinha gulun.
19: Belém, lelumu aruguba judea. Ladiga italinha laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida geoburu gueri gutimati lida amuale. Lausun binira. Ladiga lafri duba aba abuti bidange. Lelo bai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
16: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
20: Hei ba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
16: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lun gwa lun Jose lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
18: Saraba, waruba irahe le tausu luguchu. Anula haba hau ehiki. Aba meherega lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilakabu.
16: Aba ati lasaru Jose. Aba lanigani irahe tausun luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
18: Sagana mutimiru Egipto gi.
16: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha agano bai Belém luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia. Itara lian lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
18: Aga buwati lagura ha aba umala li rama lau owe bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe.
16: Lari ge lon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
18: Saraba,
8: Barubai iragule tau sunlu bucu. Giri bumu maha geiro Israel na. Ladiga kilagua ha abu serube ameha afarni iragule.
16: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tau sunlu bucu ha geiro Israel na. Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larinyo agunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La chilrenyen, aba li di agano wali da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubay sun kate le, lu lagunfu liru le harinyo gubay profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
16: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atihudia. Aba larinha go lida la puriti, ha?
0: A sacri roguma. Ladiga yarafa li la rua em rabuingi.
16: Juan le, ligia le wago bem meha la burha profeta Isaías itere.
8: Agam kuwati, lumala li aba kirigia agora halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
16: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi seirun. Aba larinya guhon.
0: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu loka sakri hadu la. Masami na radigu huma idagwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka yara la, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lidage dibule. Aranse luharawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei din lau. Anui haru lichobu li luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
16: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilre luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
0: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyungu inu lungu nabadi seiruni.
16: Aba la riengu Jesusu lungu.
21: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga ni le lubei bei bungi.
16: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba un...
22: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Bularinha go aba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Una buje susu. Tarin hare le nenu pungio, mama ru bi tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baginya lau sun du mure le larinya go bi pungio.
2: Abati la nigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bi hon hurio. Aba la wari regadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
3: Ahim dirubu bi pungio, chubaba ya ya luhuna bu. La diga tarin hare le ru pungio. Larinya ku bobogi hon lani angheli ku lung honi giru nivu. Ha nege bati ku haha buru. Lung macho gara bu la bu gudi lua ku dugu.
2: Aba long nabu ni Jesusu larinya ga lung.
1: Arenga tugin le nero pungiyo. Mocha ko boi babure me pungiyo.
2: Aba la nige ni mafia Jesusu lua gu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo gu boi lung luma buri luwa irigu. Aba larinya gu lung.
3: Nichi gubi sun le bon aha bua hudura huanu.
2: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
1: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
2: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi angele gu eseri vide. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariyagu bai.
4: La geire Zabulon luma Naftali, lida luma lubagu barana, luegi ergo le nyengi lubai la boccia veyu libiti Jordana, Galilea. Le nyeri lubai agana baka mama banyak kuri. Kui hame halida bi lukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kukui ala me halida bi lamunyo unga. Lani na ovene. Arugo unga giga bali hau.
2: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
1: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaha rigadun me guriki ya nun lunani kume.
2: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luwagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gya, lobu agugia hudia luma loege obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagume seru arufu da hon itara.
1: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga, lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya

0: auna buku banya ani mabafu hagaya la daga heresi rubai mu kaisi alaga fulese wati ha la mabanya ani magra bu hagaya lo hadugni lugunda bungi la daga leader go banya bungi lo hadugni fulese wati ha go deme ha bu banya la daga go deme ha bu bai bungi ho fulese wati ha haruma banya ani ki la daga hari bai bungi fulese wati ha wati go mari do banya luago darangi la Ladega, lagua rubanya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri rubanya ibaho ni luago hadug ni lugunda bungi. Ladega hebele rubali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabagunugurigia. Eiba ha hamon, aria gagia son luyeri yeni huago. Luigia, nani guhuma. Gunda nyu huma. Ladega heresi biruba aba ume bufaye ti sielo. Itara linha me haginha e rei barroni uma profeta goha nyubi banha hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinhaga.
0: Itara rinha kei salo hon lila no boule. Gamalomo, ahin le feri dira salo lubasua. Kaba gia un hula. O alime hula ni ka un loidigia lun la gruniwa. Aba me hadigra go ni gurigia. Itara rinha kei lampu hon lila no boule. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dago, furangu te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bai, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nungunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginya la rufu daha wairi bai la nungunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya wagua li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa ra guduwa ba. Leane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randa ra luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagu latari ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luagu warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia warga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti meha ginya luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lu ti lichi gun gara dalani na igire gunitun. au narin hare hum lwago furme wargla wuguri igiru to lumari ai mama lobai la diga tagamre don ligi bogo abatagano luma amu wuguri adiga de lumo to furumi yete wuguri aga barahane legi aga mari de to wuri igiru wargo la digi yagi aga barahane aga bat nagi lwago ariya wago wala me hon aga chego lu hagun fleron laulel hariya ko pai lau afinyon ni ligi bugi bungi au nariya hane hon lwago monlu mutila hafinyon ni ka wago ni lwago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni lwago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni lwago herusalem la daga ligi luburu te bai waru wai te bungi yo le wairi ko bai ni lwago hichego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi ariya garigo huma aha o wa mafin roga ni ka wago la daga furme kwarigo amukate hariya go loy lira lumagnyati mafia aga badon lwago ariya wago wala meha agu lwago wago ari lwago ari au narihane hon lo mag yugud huma uri bani lwago uri bani lubara gen lira ahinchi gagori ge gufu den lwago aba logo higibu Ruya humile aba obo lo. Le alugo til lanugunu ligibu gyan luru tu twege ahi simise. Igre humile lo gyan lanugunu habit. Ahan la fosra aba grige lo hanuga aba nuguni luago aba maile. Baru humile lo bia maile. Furumi agwarga le amuri hati aba kate huma. Ru humile lo. Michika humai gyan hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tunkiyan luago ariyan wagu alame ha. Hinsi en labu madobu, li yere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsi en huma hagani hon. Bini huma ya me ha inyara gubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afurite hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay, au serono. Itara luba liran yin huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Leona habali weyu hon buitia ama uribatia. Ona halei huya dando hon muwaratia kei hon hauwaratia. Ahi hari gubanya lubei, hinsi habubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faya iti heresi bira luwago lira. Adaga hamuti gina salufritia ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu gini lubei hamadago habusar wa, kabuiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibi ni habubanya lo bungi yo adiga hamuti ginye. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
2: San Mateo Kapitulo 6
1: Aba la sigiru Jesusu arufuda hongriye wubu wago ginye, larinya ga?
0: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengriye lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, Nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hong. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu diraga da humai lung song ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayeru waha. Dalahishi gong aba kate ilungu demeti, Masubu dira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le arihu balin le hadiga bai labu gen libidin wa. Lishi guba hafayiru wa. Dagin le hafuri dun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lo hafuri dun rara. Tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lo harihini ya gurigia. Ni naru hao. Lago laula hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Dale hafuridu lu bungiyo. Belogo mahirumu rugu. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridu. Magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita gwatinya ti lwagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. la diga lo bane ke ha furi do lo bungi su budi la li kala ha busin rubai. Itara lo ba lo baiti ha furi do. Wa uchi bungi le siye lo bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. A diga wala bugunda ya ubo wako ke la digunu wa siye lo. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferud na bai uribati le a diga wamali bai. Ke ferud na wamani ya ha diga banya uribati wong. Migira bawa lo wabur ha li dan ucha wakuni. Di sega dari gu bawa loe. La diga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai ga bafu. Buguya le weiri gu bai lun sunda. Itara la. Itara linya lu bai te. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le a diga ha mali bai hong. Ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya la. Ninaru hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu me higibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayunari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lupe gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hau chen hamutiri, magahe da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru kwa nye. Ladega lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidi lube bago, harugu waga bai ginya lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ani lube iti luburi ga lube lampu le bida bai, Ida ti malubati iluburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladga linse do ba aba hadagi lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi lisike me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun senso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur ha mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun ha maya lubaha ni lida alagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti mati sigo hao dunuro. Kage hida gen gayara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime ha uruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahin ti dago gu da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidera wan logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua inha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wago ginye.
0: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu ka ginye hiduro. Ladega kaili gabiri hichiko haduro amu, itara ro baginye lishiguno wa hiduro. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. kawago haria ko lirara i fele lida be lago hibire ani masandi humote durusu le lida be hago o kawago haria galo hibire sagane lirara i fele baguru go be ani halwa ba durusu lida bagu biangu tigibu hugo yele saga humi durusu le lida be hago furumi itera luba ganyara la hari hi buidu lo hasagaro ni lirara i fele lida be lago hibire mishika humi kate sagaro ti honli migru humi megi hani pero la hakibu ge buiru dugugu hanyali garaba gwanyi huago agra gome hamuri ha aba melishi gun hon halwa ha aba me hadari ron dan huma lwago bena aba me ladaru ni huba la dega le amuri hati ibihati le alwa hati dariti le adan hati lwago bena darawati luba ani funagi aba hida yele ishi kuti aba dubulun lisani dalela muri hafin luma O lichugon aban heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahin lupo iti lau lupo i son uriba huma. Gichiga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi e lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son adan lupo iti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Belu huma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu. Tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya belu rutinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawai profeta gu jeetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Hugo ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li. Chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia lwagu le hadigubai. Mama son hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni. Sarago banyariyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya lwagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti nariye go hong. Ebidi ya go boye ya don nu. Dise huma noy huwe le adago bay uuriba ni. Le agambu tina. Adiga le le nubay bay. Itra linya ke ya ba uuguri gufuana dati. Le adigo bay luba ligibo gudub. Aba liyabi wa huya. Aba liyuru duna. Fugu wa garaba li. Tuago muna tuguya. Mwigu wa dutu la diga lwagu la dibu tabu nuwa. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu na kubi ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garaba lituwagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubay la dimure ha Yesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinina.
1: Abati la gururu Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
0: Maninga baitia nikaun, nyuduri gu barufu da guabungu wa lufadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guati bula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gari tiluago.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: nebuga agara niha lon.
1: Aba lon na bugumada.
4: Nabure me, madina nalu bebelu runubion. Adinya gubai dimure ya, aba melarai dago nubuin. Nari gubai lelera ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labugenye nagumadiha. Dale nari gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale nari gulu aba luliabi, nyibuiti. Dale nari gulu nubuin lu ladiga furmegwe katei adiga lomuti.
1: Dale lagambu bali Hesusu le laringu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri wairi tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba laringu Hesusu lukumada ligia.
0: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ore ligia. Aba lidi Hesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Hesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga da lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, le lagunfuli ruleme he wago bai ladimure he profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Hesusu.
5: Barulu kuti wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Hesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati luduru du Moises lu Hesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba launa bu ni Hesusu, larinya galun.
0: Daritin aga siga muhuyu lun hagana unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgote. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Hesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Hesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Hesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
1: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinye hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isavu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bai Hesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Hesusu lirel bungi. Biyabe san asufri lagidwa lubare gilidane asufri luni.
1: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Hesusu. Harinya galun.
8: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiruha.
9: Awa bure meifule say bawa.
1: Aba tilarinya gu Hesusu hon.
0: Hei ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. aba hagura go buiru ho hagie hongo loige aba ubu aba haburi ha dunarugu aba hanyara dagu aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru ho aba heibagu danle hachiluru udubu aba habahu dagu ni le asustare dubai hon buiru ho luma hon wuguri habuga hawago baya sifiri uribati aba ti hayabi sun lila na fulasu ligie luma hesuso aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaire gen.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru go duna, aba la tiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu luweri hafinye, aba lari go lu sandi tiligia,
0: Ragu baguraso nirau ferud nawati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tel luru do Moises arinya guti hongo rugu.
10: Na ba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lo bali Jesusu le wagu bai hasaminara aba larinya gu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gu bai larinya waguniwa. Ferud nawati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi guweri gu ni lubungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasigribu Jesusu nyengi. Aba larinya gunu,
0: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
11: Idalia sa legri bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usentine lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tenlido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri dun heiriti. Sinyati ginya te seruno diwen to iseri giri lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi uweru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti uweru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bai.
1: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugya, aba larinya gu lun.
13: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu gu. Yenyen uti aba uri ima da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
14: Lahuru guhuru. tagu la dairagu nareidagu ba
1: aba lagararagu hesusu aba larihinu aba lariagu tun
0: ragu ba burasu nira arita guadi bu la duga bafin
1: luma ge ora ligia aba tareidagu dale la tiliri bai hesusu lubion bugo abuti ligia dale larihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani ayaha grigi ayahuha aba larinha guhon
0: uih mayage mowe giru irahu to tarumugui
1: aba hehera halau dale frigi de lanya su grigia aba lebeluru aba larigi duni tuho buirahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia dan lafri dubai hesusu nyengia aba houdi biama ugurinha marihi tia larigi agora reina itara
15: gudeme wa mabu bugu yelela duga wa gudavidi
1: da lebele rubai hesusu munadon aba hachilere marihi tia hagia lumo aba larinha guhon
0: afinha tu san logo gayara la narita wagudunu
1: aba harinha gu
12: aha afinha tua wabureme
8: aha nabureme afinha tio
1: aba laguru ni hesusu hago aba larinha guhon
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhagu, aba lere du hesusu hawagu lu houchu lu masubu diruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri du nyengia, aba habahida guni le ladigu bai hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi low lu hesusu. Lari ye la sagaru ni hesusu sifri uribati ligia luwei maniaga ditiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia. Aba hariyagu.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina.
1: Hariyaga tifariseo gu lagu mafia la le habu ti sifri uribati ya ichugube ubafu lu hesusu lu la sagahania. Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hein na tida haligili sigurio apurichi hei ugano buiti luago ti arue he nile lani na cielo arei da guaga de na sun liwia risandi luma gari dan la rinia grigia aba hagude me da gulu la dega ni diheri hama magura su hagia kama mudun hamoni riti aba la rinia guhon lani disipulo habugri grigia hagia
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibe ti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagme itinye lun haluba ha.
2: San Mateo, Capitulo 12
1: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba hariyangu lu hesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri emera aguni.
1: Aba lariyangu hon.
0: Mali hangidun san lagu leme haladugubi Davidu lagu abadan. Danle lalama chubayi, ligi ya hama haa uwar banyaluma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrobon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawar bon luma, fadri guruguña no lun heigino fento guya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha ge du tidan li liru du Moises il lagu na dagi mi hama fadri gu tidan luba bungio li dan luwe yure mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiri guti, Sego tau luba bungiyo ya, kuku ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gaduna ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gare uwar gutil, lunainya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutido haligili sihurio. Yenyei aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogo hama arufu duhetele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulung.
10: Gayara ti sa lagara ni hulu aba sandi ti lida veyu le emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lida luwey re emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba I buhabu.
1: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba, aba hafri duga fariseo gu, aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yengi, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yenlan. La sustere dubai sun lira do lagun fuliru lemhe larinha gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena dua dirubai, lula seri bidun du, le hisinha beilu, le au bei nagunda, linha bungiu, michi gubai nari sifi lua, aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huara du nigibuli, magai inda gubai, maguara du, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu ali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali larue ale uara guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uriba ti ligia lida agen. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harin agun.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali farise ugu kate le. Aba harin agun.
16: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafia. Le habu tiku sifiri uriba ti ena saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinha gu hon.
0: Kurumi guaru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan yagin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha ginyati, ahin la sagara mafia mafia lila di, ligia gu anaru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinha gato luago laula lubafu belo sevo o mafia na saga hasifiru guburibatinho. Ahin itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guburibatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruenha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita radugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubai hon luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinha gubai gurigi. Ahin tu lunha dumre ha uribati luago sifiri sando, sin abai ferudna wala figo ligi. Furume guarga ginha le harinha guti furume guarga kati uribati nuago, au le uguri garo uarguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida abai. Ua bai ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumaw. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinye gubai ladiga tida in la lanigi u buiduni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinye gubai ladiga tida in lanigi uribani. Narinha hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseroni, son grigi ya gefembanya luago son timure malati le harinha gubai. Ladiga luago ba le barinha gubai bagusera gudua, ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maestro, busenti wa warihi badiga aba seini arufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Garige uri batia ani magunf lirutia amuri hatia seini. Gama lumo michi gubayamu seini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garawargoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri aguserunni, dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni uladuga sansi kwati hagabri nini vena, dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseruni dame le hagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehichi gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi ya lubei nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurige bugaligia keisi aba muna to malato, abuita hoa ro, aran serua. Aba ti lidin, aba liabi hau sedu sifiri guuribat nye sigur lau, aba hebelu rusun hagi yagana gua lidan gurige ligia. Uribati maha liti, legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurige ha uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus adumri en hon gurigia, ligeti abi lugushu hau lamule no, Aba herederu bogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigle diga ti lugunda nugu chi le sielo bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyen lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo. Aba larinya gun.
0: Nyenye aba abu nago ti ilaw. Aba lafri do abu nago. Lida afru hay na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chunfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasut nuweyo. Aba lasura keti malagle lubei aba loma. Aba labri han libri ilo la badina guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwara loma aba lafaruna. Nyenye lida gen abu hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido anehin lida gen ichiko tisain luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti aluha gambo agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimri ha, hon grigye lau hempulu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Uguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habu hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hama ile nariya gu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu uti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaiasi da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba gufaranda huma. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. agam bahagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahom ainti hugi le nani gubai ulaisi watun la dagari hatun lau hago agam bahuguya lau harige yugo ni naru hau sarago hanya meha profeta go hama amu gurige gufli ti lumo bungio abu seruti hamuga harihi ni le harihi bai gueto gamalumo marihi hamuti Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu ha bai lidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu ha bai lidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumu kei malagu le la madura te hada. Dati lele chilunu dan lumu hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itara linya kei giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri te maati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lo la lubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abri hobi lido mua buiti, itara linya kei gurige ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugo aba luba hou ni buiti. Anyahi itara hanya kei lele ichugo bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugo bai uruwa wen, hibiri kei le ichugo bai daran.
1: Aba ya lichugo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba te labadu na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Alia kinye saa la sali rahidru uribati le, aba larinya gu yiyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti harinya gu musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igira gu bai humei lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya ga Jesusu sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindari haba lau hempli kum. Na fura guagu du bai kata ile buri meha aramu ta guaba in kum. Luma gien la digi upo.
1: Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebelu rumunado. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
18: Fura guagu da bai hempli le luagu ti hiduru uri bati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawur guti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligi ya lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagu rungu watu rungu lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu muchun ubao. Aule uguri garo warguti. Nona ha banya nani angeligo asaga nanya son ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uri bati lida gyan naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti le lani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. aba me la kuni ha hari. A me te dugba lile lubai bai bungiyo, aba me hamiri dun kei weyu lida la ruwe ha wagushi bungiyo. Agamba humana hugu ya le garigo irugubai lu hagambo. Itera linya ruwe ha nile lani na sielo kei irisi nile ramu da guanyu bai labu gien mua. La dari rei aba ugui irisi niligia, aba ya la ramu duni nye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganya ni fulasu ligia. Itera linya gien ruwe ha nile lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luguru ni sun le luma bai, aba laganya ni pero la ligia. Itera linya gien ruwe ha nile lani na sielo kei aba seni to agru bon barana ha. Aba tanyugu sun ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nalaron beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu ha fani ru niya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti laluga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
19: Aha, uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran da lani lu agotir aruweha ni le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi girigia, aba hariyago.
12: Haliasa la furendere ugirile sun lichu wa ule, ida liasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Hiroga sarafu angile, Maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direisunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali lingia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodas huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodos loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Busiyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagunfuliru erodos irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Loago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisa iha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
19: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa la li la lou fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisare Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba haudi larigi eibu dan larari rubai Jesus tida je ugune aba larihi luagu saragu haya la grije hagia aba hagude me dagulu aba larai dagwaga dunia ha sandi baya hada keiti aguye indeina li lubai aba hariyagu lani Jesus disipulu gulu
6: dar galitia ani wote grige agana utelida flasule ona baya grige ha yidha mamu galitia.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: ¿Y no hay?

0: Elías va, añaje guiñaría gutiño lago Jeremías y va, o amo la profeta.
1: Abatilaría gujón.
2: Ati juguya, catana tilida harita gon.
1: Abalaría gu Simón Pedro lo.
3: Cristo le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Abalaría gu Jesús lo.
2: Fulesi watibu Simón, lirau Jonás. La diga mama la subu dirag de ni abagurigi a cati lebon. La sub dirag do nugu chibungi le cielo vai bom. Narinha hare bom logo fedro na buguia. Logo badugo le nabu no goni ligle sim. Ani ni ibini owe ni mabafo bai tuago. Ni chigo bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bom. Ani son le bagura gon ya ubo ago, lagura wako baguinha cielo. Le bafara gadon ya ubo ago, la fara goduba cielo.
1: Abate lerinha gu Jesus ho lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, abalagume seru Jesus arinha gu ho lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, a sufri ragu duba e lan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadi runinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon, luago la faruba la hilago bai, gama lumon, la saruba lan, luago liru wawieyo. Aba ladinho ru Pedro, lou Jesus unyengi murusun, aba larinha gu lun, tousun lanigi.
3: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la susera ducati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
2: Dice ba noi mafia, babuserunye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam narito bukei bungi, basam narokei wugur.
1: Abati lerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
2: Le busenti la fala runina, gulei lei katenye la. Awanda lei son luuyere sufri runi le lumbi liabi lu nuegiye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. Lezega lea busen ruti le sefura gu lungwa yao ubo gu, le feridiru bai ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubo gu nuegiye, di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayaran la la ganyi ha gurigye li bagari. Nagir gu duba, au le uguri garo warigo ti uwara hama nani angeligo. Niyabi ma lau weirigo ni le meme lani nugu si. Aba meti na fayiru ni gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigutu.
4: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti, hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibu ginyo. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
5: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinha gu hon.
2: Sarahuma, manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bai, marihi haya amu lwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
0: Gwento, subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bai, Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Nariya harehon luago nyubu halila Elias masubdi ro hamuti gurigia adiga rigu hamuti sonle habusyan obelau itara lubagin ha sufri ragduni na aule uguri garo wurguti
1: abati ha subdi roni discipulo go luago Juan la leme abati se hebe ligia la Elias ibe le wago be la dimre Jesus dan le hachiliri benye habe grigia abaliabi aba uguri lumo Jesus aba lahudro go ligi budo aba lariya golo
0: nabureme budeme la nisa debu gove dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barunu mutinyaho hombani discipulu gu sen hamu terida guaguda
1: aba launa bu Jesus lariya ga
2: ligi mafinyeti gurigi uribati atribai sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinro noago ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesus lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus habu gu. Aba hali guduni harien galun.
3: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagara?
1: Aba la rien gu Jesus hon.
2: Laduga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha huba ya fieni ibi ni nyura rau na keya aba tagu mausutasa. Ani yego balu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabe ni kata hasien ron ahin ibiha huba ya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina haba yu uware lobo wabu galiliha. Aba lariya gu Jesus hon luago le derege ruo bala ligia le ugri gare uguti. Haha burugu ugri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma un lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesus kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha golun.
6: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
1: Aba lona bo Fedro. Aba larinha golun.
3: A fai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalgo duni Jesus Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinha galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba lariya gu Fedro lun.
3: Haterencha.
1: Aba lariya gu Jesus lun.
2: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yati udru le eigi tibun. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Buidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiru ni.
4: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harian galun.
0: Kata isan wairi gu timabe lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
2: Naru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinyi, mebelba don lidon larui habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la keyaba irahu, ligia wiri ti mabu ilidan arui hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti abba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lefugo guduti abba hadagin hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mate lu bebelunu sielu maguga sigalau badarun lau biangu bai bagu mafio gatin. Manega humania bahate ke hauna bugutinya hakai nikata. Nani hane hun luago haria gunyin la hani angelu guligi bunugu chinle sielu bai sumada. Ladega salbari le feri di halibe niabi au le uguri garo urguti. Idalia hari hilu. Ayanya hilu bai samudu luma ba uguri te feri diraba hadagi. Maligru banya hibri luago wubu aba melidi alwa hunto ayuru de gubon. Ahunti la darira. Choru ti luago gunda bila tau segu hau sun ha mayuru de gubanya. Itera linya giati. Mabusa ruti hugu si bungi le selu belu le feri diru niaba hadagi una bugutinya ha. Ahi adiga bidu he uribu ni mbun. Bayanu halu mahabu warugu. Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiya gurigi haun lu sun la lariya waguti. Anyahi hamamu ga amu ge fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me bariyegu ni lu ha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni kei aba mafinyati luagu bungi. Oke ila aba agubra hati lisensi na gumadi gayara lamu la sansi runi luriba ligaburi ninaru hau lagu lela hagura gun yau bogo lagura wagu bagin esielo anile hafara gadun yau bogo la fara gadu bagin esielo narinya haregin hon lagu ahnya la uwara da bia hida ge yau bogo lu hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bai lishi gu bai hon la daga lenye hamuti biama Uruwa ondra nyulida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
3: Nabure me, atri boisa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Manye gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wendisi woye asu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi le nyubi beiluwa laransa ya luwago sensu hama lumusu niya. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya saragu minyu nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyu, lumasunle lumabe lulafayru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba na fairu bi sunle na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lunruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le a doiru bali atri fiadru. Aba largu duni luwege ligina, aba lagume seru a chokre, aba la nyingu lun, faye bi le ba doiru balina. Aba te lau dragun ligi bugen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gagura su banu ba na fairu badi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba houdin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumura gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fairu ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
2: Iter lubagin la diga nugu chi bungi le selbin hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilee gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou teweyo libiti horda. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habur guduni tido sadara. Aba hal guduni harien galun.
7: Segun baritagu, gayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarugu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
2: Maliha gindu santi dan lere ru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan le la duga bali ya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariya gati ginye, ligia ligru bai lubai uguri luguchi, toma luguchi lu laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya, legamon lube la fani ragoni wugure le la dona wagu do bay bongi
1: abati halga duni harin galu
7: kati wagu la renga le luru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba la riengu hesusu ho
2: la diga ti dere hanig la haru bay bongi lo higira gon hama humari kamalu mo mama linya me haforomi Nari hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari abalagamari do amo mamargali ligi ya ladiga tagamari do ligi bogo ladiga ya agabarahani legi ya gamari tuwuri to igiru waro ladiga ya ginya agabarahani
1: abati harinya gulani disipulu gulu
3: ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia
1: abalarinya gu hesusu hon
2: maso tinya gayara habagari do mamariga Arginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hong. Hibri adugwa riguti hong. Hibri, raidi itiya magamani duga lo hedere geragun hong kwa sun suina gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahi lu hesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu la furi ya idu lu bungi hawago. Aba hagume saru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba lariya gu hesusu hon.
2: Igira huma lu hayabi irahi nyono. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahi nyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago irahi nyo hagia. Lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe hesusu aba larinya gulun
8: maestro buit kasa kate biti lube na duguni luna bihini ibagari le magumu chaditi
1: aba larinya gu hesusu lun
2: kawagu banega nu buiti aba rigunye buiti bungi yu ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi gunfli ba lu magumadi
1: aba larinya gu nibure gili ligye lun
8: Kata iburi.
1: Aba larinya gu hesusu lu.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lu.
8: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu na mege irupe.
1: Aba larinya gu hesusu lu.
2: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti lariegu hesusu hon lani disipulugu.
2: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lido maruwi hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti mala la sigur abah kameyu lidange luhunyo abah agusa. Sigur lau lebeluron abah risiti lidon aruwe hanin le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, abah tawairi du hanigi sarago, abah haligu dagun hamo go harinya ga.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Abah lariya gu nye hesusu, abah lariya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Fedro lun.
3: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusaragu dunia dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya haa furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinya gu Hesusu.
2: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi wa alu hanadagi mitinya lo talu bahonu le nadur. aba la dugu darado hama na dagi miti ya lula fayiru ni ya luagu weyu. Aba lona hania na dagi milicharo rugu. Lari gine, aba ya lafredu keiburi la donru nef binafi. Aba ya la dariru amu uguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba la niya guho, hei bagine na dagi milichari rugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi, aba ya lafredu amidi rugu, furi ligi ya la donru uru wa rabon weyu ligi meme la dugu. Kebi la donru sengu rabon weyu, aba ya lidi parker rugu. Aba yala dari rung wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba lanye gohon, kasa uwagu yahubi sunwa yi mawadi mariga. Aba haninye gohon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lanye gohon, heiba gena dagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba lanye goh labure mei chari loon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama geha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi la donru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari gine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argin yaura hawadi gumari, aba labu bafairu niya ke wagia, wagia lea wandu bane wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gine. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun, mafu nage luagu faye iti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi ke na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi ya luna nadugu ni lena busa rubi launi senso. Odi imuga tun laduga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Yesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwara hama. Aba larinya gu hon.
2: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nome. Aba mehe derege runina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
10: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mene, aba loige bubon na yagu talidan baruweha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara te zaha wandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
0: Gayara wabay.
1: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
2: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiye yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba hagura gu hariyaga
11: wabure me ladiga wagu David gudeme wama buho
1: aba hadain hagrige hon lu hamanisho ligeti ma hagura gu
11: wabure me ladiga wagu David gudeme wama buho
1: aba leredere gu Jesuso aba laguaru hon aba larinha gu hon
2: kahabu sen robe na dugu hon
1: aba harinha gu lu
12: Wapureme, buseti wa warihi.
13: Aha, wapureme, flese bawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinha gu Jesusu hon bian hada gelani discípulo gu.
2: Heba li na lirarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu guranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niano. Ahen nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba me harinha gu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru lemhe laringo be profeta dale la buriha be itra.
14: Ariga fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirande burigi. Anima lu anahati ira.
1: Aba houdi discipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
11: Uweri guni.
15: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
6: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
17: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
18: Agambu bunta le hariyangu bai ha?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba no mut. Malinha humag ni santida lereno bungi o lenye lubei larinha wagua lo bungi yo. Chiluti buweiri gu yagono meme loi cielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lo betanyo, aba lasigrini ariyabunyen. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalama chion. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweri du hanigi, aba harinha gu lu Jesusu.
3: Ida liasa tasari bi tidibu igu to itra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempuluru gu, da anihan lubei arufu da hanyei. Aba hayabi habuti gu fadiru gu hama wugu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ruhu meti lani uruwe lu uruwe, ruhu meme lani bungi lu bungi.
2: Dahagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
3: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
2: Aba larengu Jesusu hon.
1: Bule watan, ladiga lebidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasa aron hilanya loya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sanle larinya go bei bungyu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungyu te bei Abramo. Lubungyu te Isaac. Lubungyu te Jacobo. Ite larinya lubei te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungyu luago habungyu te lan. Ladega mama habungyu te hilago anya bungyu. Habungyu te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigye kate le, aba taweri du hanigi low le larufu dahabay. Dan le hasubu diruba le fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyengyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungi yo. Anilele bia malida wiri guni le nege le, itara linye. Hinsi ya hamah bibiri gubungo kei binsi ya gubungo. Biyago madi le, ligie ebu beilun son lilurudu Moisesi loma harufu daha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gu lun.
4: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ida linyati lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
2: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilariengu Jesusu honlani disipulu guhama hibiri grige hanyenbaya.
1: Gabafu tiyan arufu tahatiyan li luru don Moisesi hama fariseo gu luha furan wago duni lila li luru don Moisesi. Agamba humanya lubayti, adiga humayme sun le haniyan gu bain hon. Gama lumo, mafalara humay le hadiga bay, ladiga haniyan gatiyan aba katey hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi ya kaysa nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ayin hagaya, madiga tiyani kata lun hitere gu niyan gurigi ya luwago buri anuguni lani na luru du le hichi gu bay hawago. Hadiga ni son kate lon harihi ni gurigi ya. Hinse ti hon lon hichi gu tiranhi ni gafu lao lereru ubungi hereberu gu luma luwago buri haruna. Luma lon hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru li dan egi ni luma halag le hala wiri gu tinya tida haligilisi. Usente lon habusra gu gurigi